yakni PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telekom Tbk, dan PT Smart Telekom. Kemkomdigi memberikan tenggat waktu bagi XL Smart paling lambat hingga akhir tahun ini untuk mengembalikan pita frekuensi tersebut agar masyarakat tidak mengalami kendala saat perusahaan masih harus melakukan penyesuaian layanan. Sedangkan untuk frekuensi 3,5 GHz, pemerintah masih melakukan kajian lebih lanjut terkait pelepasan dan pemanfaatan pita tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail menambahkan bahwa kajian terhadap pita frekuensi 3,5 GHz diperlukan karena spektrum tersebut masih digunakan secara bersama dengan layanan satelit. Kajian tersebut juga akan mendalami aspek potensi pemanfaatan frekuensi tersebut bagi masyarakat dan kepentingan nasional. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz Perumpat RRI Jambi yang tentunya dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telah Naipura, ganti-ganti ya. Kita masih berlanjut di Halo Jambi di sesi yang kedua tentunya, dan saat sekarang sudah 7 menit ganti-ganti dari jam 7 pagi ya. Di luar cuaca memang agak sedikit sejuk ganti-ganti karena mungkin kemarin hujan ya. Kemudian semalam juga masih ada gerimis-gerimis gitu ganti-ganti ya. Tapi tidak jadi masalah ganti-ganti, yang pasti tetap semangat ya. Sudah 7 menit dan jam 7, pastikan lagi kondisi rumah dalam kondisi yang aman ganti-ganti ya, ketika ditinggalkan dalam waktu yang cukup lama. Iya, dan untuk yang mungkin hari ini agak-agak kurang enak badan, ganti-ganti mungkin bisa menambah multivitamin ya. Kemudian sarapannya juga yang agak lebih baik lagi. Lebih banyak mungkin porsinya ganti-ganti sehingga bisa lebih semangat ya di pagi hari ini.

Sahabat budaya, prosesi menaikkan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikkan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikkan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: RRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019 dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan masih di sederetan informasi tentunya ya, menemani ganti-ganti di pagi hari ini. 19 menit ganti-ganti dari jam 7 pagi, cuaca masih adem ayem ganti-ganti, tapi di luar sana pastinya dilihat kegiatan masyarakat juga semakin rame ganti-ganti ya, apalagi pada mau berangkat sekolah, pada mau berangkat kerja ganti-ganti, jadi semuanya memang lagi rame-ramenya di jalan nih. Tapi tetap kita ingatkan ya untuk ganti-ganti untuk tetap hati-hati di jalan, pokoknya jangan apa ya, jangan gerabak-gerubuk aja bawa kendaraan, pelan-pelan saja ganti-ganti ya. Kalau kita merasa atau kalau misalnya kita selalu merasa akan menemukan jalan yang macet seperti itu setiap harinya, mungkin jadwal keberangkatannya kita ubah ganti-ganti, mungkin bisa lebih cepat seperti itu, sehingga kita tidak menemukan macet di jalan dan kita bisa tepat waktu sampai di sekolah ataupun di tempat tujuan. Iya, ganti-ganti masih ada informasi yang akan kami sampaikan, di mana pengenalan kehidupan kampus nih, terutama untuk Maru ya, mahasiswa baru PKKMB Poltekkes ya, untuk Poltekkes Kementerian Kesehatan Jambi tahun akademik 2026 ganti-ganti yang bertepatan di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Iya, jadi melakukan yang namanya PKKBM ganti-ganti ya. Dalam kesempatan ini, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi, Dr. Rusmimpong, SPD, STRKEP, MKES, menyampaikan bahwa pelaksanaan PKKMB berlangsung sampai tanggal 23 Juli 2026, ganti-ganti ya. Ya, dan yang pasti Dr. Rusmimpong mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru di kampus tersebut, ganti-ganti ya. Dan Dr. Rusmimpong berpesan agar mahasiswa baru menyadari bahwa perjuangan mereka sampai di titik ini tidaklah mudah dan ini merupakan awal dari perjalanan besar. Di mana kegiatan PKKMB ini turut dihadiri juga jajaran pimpinan Poltekkes, Kemenkes Jambi, dosen, staf serta mahasiswa baru. Dan pembukaan oleh Gubernur Jambi ini menjadi momentum ganti-ganti penegasan peran Poltekkes sebagai pusat pendidikan tenaga kesehatan yang diharapkan mampu menjawab tantangan kesehatan kesehatan provinsi dan juga nasional.
1: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, telepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
3: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
2: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
4: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z, membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Ya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Waktu kita sudah 46 menit dari jam 7 pagi. Ganti-ganti. Semangat pagi untuk memulai aktivitas. Jangan lupa untuk say hello dulu sama teman-teman. Ganti-ganti saling berdoa, saling mendoakan ya. Semoga kegiatan hari ini lancar-lancar semuanya. Ganti-ganti ya. Kalaupun ya itu tadi, kalau misalnya ada yang kurang enak badan, mungkin dibantu dengan multivitamin, minum jamu dulu, ganti-ganti ya, ataupun vitamin yang bisa membantu tubuh kita untuk bisa fit ya di sepanjang hari ini, ganti-ganti ya. Iya, dan di satu informasi lain, ganti-ganti di edisi hari ini di mana Wakil Bupati Merangin Hafidz menghadiri pembukaan Festival Geopark Merangin 2026 yang berlangsung meriah di Kompleks Situs Budaya Rumah Tuo, Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Senin kemarin. Ya, dan mewakili Bupati Merangin M. Syukur Hafidz menyampaikan rasa bangga atas keberadaan Geopark Merangin dan kekayaan destinasi wisata daerah yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata unggulan. Dan dalam sambutannya beliau mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga dan juga merawat warisan alam serta budaya yang dimiliki Kabupaten Merangin agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Di mana Festival Geopark Merangin 2026 diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Provinsi Jambi yang tentunya bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Dan kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Provinsi Jambi Erwin Effendi, para tokoh adat, juga pelaku budaya di lingkungan rumah tuo. Ya, ganti-ganti, pembukaan festival berlangsung semarak dengan berbagai pertunjukan seni budaya lokal yang menampilkan kekayaan tradisi masyarakat Merangin. Selain itu, festival ini juga diramaikan dengan beragam perlombaan yang melibatkan partisipasi aktif warga setempat. Dan beliau juga berharap Festival Geopark Merangin 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat promosi Geopark Merangin sebagai destinasi wisata berbasis alam, budaya dan juga sejarah yang dapat dikenal lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional.
1: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
2: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
1: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
2: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
1: Oh ya? Terus?
2: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
3: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
4: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
5: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
4: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
6: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Wakil Bupati Merangin Al-Hafidz menghadiri pembukaan Festival Geopark Merangin 2026 yang berlangsung meriah di Kompleks Situs Budaya Rumah Tuo, Kelurahan Rantau Panjang, Kecamatan Tabir pada Senin kemarin. Mewakili Bupati Merangin M. Syukur, Al-Hafidz menyampaikan rasa bangganya atas keberadaan Geopark Merangin dan kekayaan destinasi wisata daerah yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata unggulan. Dalam sambutannya, Al-Hafidz mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat warisan alam serta budaya yang dimiliki Kabupaten Merangin agar tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Festival Geopark Merangin 2026 diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disbudpar Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Dan kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Pemasaran Disbudpar Provinsi Jambi Erwin Effendi, para tokoh adat serta pelaku budaya di lingkungan Rumah Tuo. Pembukaan festival berlangsung semarak dengan berbagai pertunjukan seni budaya lokal yang menampilkan kekayaan tradisi masyarakat Merangin. Selain itu, festival juga diramaikan dengan beragam perlombaan yang melibatkan partisipasi aktif warga setempat. Al-Hafidz berharap Festival Geopark Merangin 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat promosi Geopark Merangin sebagai destinasi wisata berbasis alam, budaya dan sejarah yang dapat dikenal lebih luas baik di tingkat nasional maupun internasional. Rangkaian kegiatan festival ditutup dengan penyerahan hadiah secara langsung kepada para pemenang lomba yang disambut antusias oleh masyarakat yang dihadiri di Kompleks Rumah Tuo. Demikian saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita masih berlanjut di Halo Jambi di sesi yang ketiga, ganti-ganti ya. Nah, tema kita di pagi hari ini tentunya mengenai budaya dalam hal hidup bersih untuk mencegah atau pencegahan DBD, ganti-ganti ya. Nah, kita akan informasikan nanti bagaimana caranya budaya kita ini bisa mencegah supaya tidak terjadi DBD atau demam berdarah dengue, ganti-ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat memulai aktivitas untuk ganti-ganti yang baru memulai aktivitas untuk saat ini.

0: Ya, Kanjeng, terima kasih banyak untuk kebersamaannya bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Kanti-kanti ya, masih di kebersamaan kita di Halo Jambi, dan tema kita di pagi hari ini kanti-kanti mengenai budaya hidup bersih untuk pencegahan DBD. Kanti-kanti ya, yang namanya hidup bersih pasti semua orang selalu ingin bersih, ganti-ganti ya, karena kalau lingkungan bersih kan semuanya aman, ganti-ganti ya, kita juga terbebas dari yang namanya kuman, bakteri dan lain-lain sebagainya, ganti-ganti ya. Apalagi kalau misalnya kita ingin supaya tidak nyamuk itu tidak bersarang, baik itu di dalam air yang tergenang ataupun juga di tumpukan baju-baju, ganti-ganti ya, terutama pakaian-pakaian yang berada di belakang pintu biasanya, ataupun juga di tempat-tempat barang-barang yang ditumpuk-tumpuk, ganti-ganti ya. Ya, dan tentunya budaya hidup bersih bisa mencegah DBD, ganti-ganti ya. Dan budaya hidup bersih untuk mencegah DBD itu berpusat pada gerakan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN 3M+, ganti-ganti ya. Dan ini tentunya meliputi menguras bak mandi, menutup tempat penampungan air, dan juga mendaur ulang barang-barang bekas, ganti-ganti ya. Karena langkah ini adalah langkah pencegahan yang bisa dibarengi dengan tindakan tambahan. Misalnya kita bisa pelihara ikan sebagai pemakan jentik dengan menggunakan lotion anti nyamuk, itu bisa juga kita gunakan, ganti-ganti ya. Ya, dan yang pastinya kita juga sudah menerapkan yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, ganti-ganti ya. Ini memang sangat krusial untuk untuk memutus rantai perkembangan nyamuk Aedes aegypti gitu. Jadi kita bisa selalu menerapkan PHBS ini dalam rumah, ganti-ganti ya, dalam lingkungan keluarga, ganti-ganti ya, sehingga apapun itu kita sudah bisa mengurangi pemberantasan nyamuk ini, ganti-ganti, sehingga dia tidak berkembang biak gitu ya. Ya, kita pastinya dalam rumah itu ada bak mandi ataupun juga tempat air ditampung seperti ember ataupun baskom, ganti-ganti. Nah, ini juga harus selalu dibersihkan, ganti-ganti ya. Jadi harus rajin menguras bak mandinya, kemudian dindingnya juga. Mungkin kita menganggap kalau dinding kamar mandi itu selalu bersih, tapi ternyata tidak, ganti-ganti ya. Jadi kita bisa sikat, ganti-ganti ya, bak mandinya, dinding kamar mandinya juga seperti itu. Ataupun juga kita bisa mengurasnya seminggu sekali ya, sehingga telur-telur nyamuk Aedes aegypti itu tidak berkembang biak, ganti-ganti, bahkan bisa terbuang seperti itu. Ya, menutup air atau menutup tempat penampungan air itu juga harus, ganti-ganti. Jadi kalau misalnya ada ember ya harus ada tutupnya, kemudian kalau ada baskom harus ada tutupnya, atau kalau bak mandi mungkin nggak ada tutup ya, ganti-ganti ya. Mungkin kita harus selalu membersihkan. Kalau misalnya sekiranya memang sudah kelihatan di bawah air yang kita tampung itu di bawahnya udah mulai ada kotor, ya sebaiknya kita kuras, kita bersihkan, kita ganti dengan air yang baru, ganti-ganti ya. Kemudian kita bisa mendaur ulang, ganti-ganti, dari barang-barang bekas yang ada di rumah seperti itu. Jadi kita bisa menguburnya, atau kita bisa mendaur ulangnya, atau mungkin karena memang udah gak kepake kita buang saja, ganti-ganti ya. Kita buang saja daripada nanti pas hujan airnya tertampung. Nah, ini bisa membuat tempat baru untuk perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Jadi daripada nyamuknya berkembang lagi, ganti-ganti, sementara dalam kamar mandi, bak mandinya kita udah bersihkan gitu ya, sudah kita tutup rapi, pokoknya udah bersih. Tapi kalau di luaran kita masih melakukan ataupun ada penumpukan-penumpukan dari sampah ataupun barang-barang bekas, kalau hujan ya bisa tergenang lagi airnya, apalagi di wadah-wadah yang bisa menampung air. Nah, ini bisa menjadi tempat baru untuk perkembangan nyamuk tersebut. Jadi ya udahlah, kalau misalnya barang-barangnya udah nggak kepake, ganti-ganti kita buang. Tapi tentunya kita buang ke tempat sampah yang sebelumnya memang sudah kita rapikan. Kita bedakan mana sampah basah dan mana sampah kering, ganti-ganti ya. Kalau kita pinter, kalau kita kreatif, mungkin kita bisa mendaur ulang sampah-sampah atau barang bekas dari plastik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa, ya udahlah kita buang, ganti-ganti ya. Plusnya lagi kanti-kanti bisa apa ya, menaburkan bubuk larva sida pada genangan air gitu ya. Ataupun kanti-kanti bisa memelihara ikan pemakan jentik menggunakan kelambu mungkin dan memakai lotion anti nyamuk dalam keseharian seperti itu untuk menghindari gigitan nyamuk. Dan kalaupun kanti-kanti ingin memelihara ikan, ya mungkin bisa cari ikan yang memang ikan pemangsa atau pemakan nyamuk janti-janti ya. Seperti ikan cupang mungkin yang kita bisa letakkan di dalam bak mandi seperti itu. Ataupun mungkin di bak mandi kita bisa bikin jaring yang tipis supaya nyamuk atau nyamuk itu tidak masuk dan bertelur di dalam bak mandi. Ganti-ganti ya. Jadi sebenarnya sih banyak cara yang bisa kita lakukan untuk pencegahan DBD. Dan yang mungkin bisa kita lakukan adalah gotong royong. Ganti-ganti ya, mungkin 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita bisa gotong royong bersama membersihkan lingkungan sekitar ya, dari rumput yang sudah terlalu tinggi ataupun juga dari tumpukan-tumpukan lainnya yang bisa menjadi tempat baru bagi nyamuk Aedes aegypti. Ganti-ganti ya.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Tak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonas Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Eh, Pin, ngaku deh. Tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya nggak sih?
1: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
0: Eh, jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
1: Iya, iya juga sih, Na. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
0: Ntar aja deh. Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: Dạ bơi.
1: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Yang pasti kita harus tetap jaga kesehatan, baik itu kesehatan pribadi ataupun juga lingkungan. Ganti-ganti ya, supaya kita bisa terbebas dari yang namanya DBD, seperti itu. Jadi dengan lingkungan yang bersih, pastinya nyamuk Aedes aegypti tidak akan bisa berkembang biak. Ganti-ganti ya, karena kita rajin membersihkan lingkungan sekitar ya, terutama juga lingkungan dalam rumah, seperti itu. Kita harus menerapkan 3M plus, ganti-ganti ya. Jadi menguras, mengubur, kemudian juga kita bisa pelihara ikan, seperti itu, sehingga kita bebas semuanya. Dan mudah-mudahan nyamuk Aedes aegypti-nya tidak ada di sekitar lingkungan kita, ganti-ganti ya. Jadi tetap kita harus jaga kebersihan lingkungan sekitar, ganti-ganti ya.

Permainan tradisional Nusantara. Engrang merupakan dua tongkat yang memiliki tinggi sekitar 150 cm. Benda ini terbuat dari bambu dengan diberi pijakan untuk kaki pemain di bagian bawah. Cara memainkannya terlihat mudah. Kita hanya tinggal berdiri di atas pijakan engrang dan kemudian berjalan. Namun melakukan hal ini sangat membutuhkan keseimbangan. Terlebih jika permainan ini dilakukan dengan berlomba-lomba, maka sangat butuh kecepatan dan keseimbangan.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, dan kita akan informasikan informasi cuaca yang kita dapatkan dari perakirawan BMKG untuk Provinsi Jambi edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Ya, di mana pada pagi hari ganti-ganti secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Sarolangun. Sementara secara keseluruhan untuk siang hingga ke sore hari nanti, ganti-ganti diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Suhu udara hari ini berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya 54 hingga 92%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 21 Juli 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23.00 ada 6 titik panas yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi, ada 5 titik panas dan Tebo 1 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufik K diperbaharui hari ini 22 Juli 2026 pukul 8 lebih 27 menit.

0: Jambi Pagi Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak saja untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Edisi hari ini, edisi 22 Juli 2026. Ganti-ganti ya. Selamat pagi untuk semua karyawan-karyawati RRI yang saat ini sedang beraktivitas. Ya, sudah memulai pekerjaannya untuk hari ini. Ganti-ganti di pagi hingga ke siang hari nanti. Mungkin hari ini pekerjaannya mungkin banyak, ganti-ganti ya. Mudah-mudahan diselesaikan semuanya, insya Allah ya. Kalau misalnya masih sangat banyak pekerjaan, mungkin bisa disambung besok. Tapi diusahakan hari ini kita menyelesaikannya dulu semampu, ganti-ganti ya, semampunya ya. Karena kan masih ada waktu untuk aktivitas lainnya besok sama hari Jumat, ganti-ganti ya. Ya, seperti biasa di 0811-6707-9920, ganti-ganti di kebersamaan kita di Jambi Bedenda. Iya, dan selamat pagi baik untuk kanti-kanti dimanapun ya di pagi hari ini yang dengerin siaran Perempat RRI Jambi. Semoga sehat walafiat semuanya. Kalaupun ada yang ulang tahun hari ini, selamat ulang tahun kanti-kanti. Semoga panjang umur. Ya, pokoknya sehat-sehat badan lah ya. Semakin sukses, semakin bahagia ya. Karena kan kalau umur itu sudah ditentukan ya. Kita tidak bisa memprediksi dan kita juga tidak bisa ingin supaya usia itu panjang terus ganti-ganti ya, karena kan memang sudah yang ada yang ngatur. Jadi paling tidak kita selalu diberi sehat rela ya, diberi sehat, diberikan kemudahan, kelancaran ya, sehingga setiap pekerjaan dapat diselesaikan apapun itu tanpa halangan, insya Allah ganti-ganti ya. Di 0811-6707-9920 ganti-ganti di Jambi Bedendang edisi hari ini ya. Dan kita coba nih ya, kenapa teleponnya tidak bisa berbunyi. Ya, kita usahakan dulu, mudah-mudahan ada suaranya. Karena kayaknya nggak ada suara sih ya. Ya, di 0811-6707-9920 ganti-ganti di Jambi Bedenda. Ya, di 0811-6707-9920 ganti-ganti di Jambi Bedendang kita coba nih. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Lis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simpang Pule hadir, Cik Lis.
0: Simpang Pule hadir. Di mana, di Simpang Pule apa di rumah?
1: Di Simpang Pule, lagi mau nyopir.
0: Di rumah berarti?
1: Iya.
0: Di rumah?
1: Sudah selesai masak, nah kan masuk pagi kerja, jadi masaknya pagi subuh-subuh.
0: Oh, jadi sekarang di Simpang Pule
1: lagi bantu yang bebek.
0: Oh, gitu. Iya. Iyalah, tema kita di pagi hari ini, Mbak Wati, bagaimana mengolah sampah secara bijak?
1: Kalau sampah, kalau kami kan sampah itu kalau yang plastik-plastik dibakar.
0: Oh, dibakar.
1: Iya, jadi kan yang hilangkan. Tapi kalau yang daun-daun, paling-paling kadang-kadang kalau sampah itu dibakar juga lah. Kalau daun-daun itu dibakar juga sama plastik.
0: Nggak khawatir bakal kemana-mana apinya, Mbak Wati?
1: Nggak, kan kita tungguin.
0: Oh, ditungguin sampai habis.
1: Lah iyalah, sebabnya musim kemarau pas kayak gini nih, kalau angin kencang itu bahaya, bakar-bakar.
0: Kenapa tidak dikubur? Kenapa tidak dikubur be sampahnya atau dibuang ke tempat sampahnya yang memang ada tempat pengelolaan sampahnya?
1: Oh, kalau sampah basahnya dibuang ke tempat sampah. Kalau yang bekas ikan, bekas ikan, plastik itu ya lah. Kadang anak jajan saja buang sampah kan di dekat rumah, di pinggir jalan rumah kita.
0: Emang masih ada tempat sampah di pinggir jalan?
1: Kami buang sampahnya di pasar Simpang Pule.
0: Emang masih digunakan di tempat sampah?
1: Simpang Pule masih ada bak sampahnya, Cilis.
0: Bak sampahnya memang ada.
1: Iya, masih ada. Kalau di tempat kami sudah ada lagi tempat sampahnya.
0: Ya, karena memang tidak boleh lagi buang sampah di jalan-jalan.
1: Iya, kalau di pasar kayaknya tidak bisa lah, karena pedagang-pedagangnya kan buang sampah di tempat sampah itu, Cilis.
0: Tapi memang ada bak sampah besarnya gitu.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Kayak papal ikan, tata ikan banyak ke situ semua orang tuh.
0: Oh, gitu. Tapi nanti ada yang ngambilin lagi.
1: Iya lah, ada mobil sore ngambil.
0: Oh, sore.
1: Iya.
0: Iya. Iyalah, lagunya apa nih?
1: Lagunya Santet Balabu.
0: Sudah bisa ditebak. Santet, iyalah kita coba ya.
1: Saya mau nyantet sih, kalau kondisinya aku di sini kan.
0: Iya. Kapan-kapan ya.
1: Mas Felicia.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santet balabuh, balabuh. Di 0811-6707-9920 kanti-kanti. Kanti-kanti macam mana caranya mengolah sampah secara bijak ya. Kalau Mbak Wati tadi dia ada yang dibakar, ada yang dibuang langsung ke tong sampah, terus nanti bakal ada yang ngangkut, kanti-kanti ya. Sebenarnya memang kita harus bisa mengolah sampah itu secara bijak, kanti-kanti. Misalnya kita pilih mana yang basah, mana yang kering, mana yang masih bisa didaur ulang gitu ya. Kalau misalnya kayak sampah organik kan kayak sisa-sisa makanan, kulit buah-buahan ataupun dedaunan lah gitu ya, yang mudah terurai, kanti-kanti ya. Tapi kalau sampah anorganik itu kayaknya lama, bisa didaur ulang gitu ya, bisa didaur ulang kayak botol plastik, kaleng, kertas, kardus. Nah tapi ada juga yang sampah residu namanya, kanti-kanti. Sampah residu yang kayak popok bayi, puntung rokok, ya tisu, ya ataupun juga pembalut, ganti-ganti ya. Dan ini tidak bisa didaur ulang dan harus dibuang ke tempat pembuangan akhir, ganti-ganti ya. Karena kan yang namanya popok bayi, pembalut dan lain sebagaimana lainnya, puntung rokok dan tisu kan sampah-sampah yang memang harus sebenarnya dan jangan sampai berserakan, ganti-ganti ya. Ya di 0811-6707-9920 kanti-kanti ya. Apakah ada bermasalah dengan teleponnya? Iyalah, kita coba terus ya. Sementara si Mbak Wati bisa nih masuk ya di 0811-6707. Pokoknya selamat pagi lah dulu buat semua kanti-kanti dimanapun kanti-kanti dalam aktivitas kesehariannya untuk saat ini ya. Baik itu di instansi pemerintahan ataupun di instansi swasta, kanti-kanti ya.

0: pagi.
1: Nah, untuk penerima.
0: Walah. Iya, ganti-ganti di 08116707 ya. Silakan nih untuk Babang Tampan tadi udah masuk, tapi kok ada informasi lain gitu ya di HP-nya. Mungkin bisa telepon lewat WA ganti-ganti ya. Kita coba di satu lagi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, pagi juga sih.
0: Pagi.
2: Lagi masak.
0: Lagi masak apa nih?
2: Anak minta resep semur ayam, kalau sahur atau pedeng
0: gitu.
2: Goreng tempe tahu. Saya berada di pojok ini.
0: Kenapa?
2: Saya berada di pojok, lagi ada kerjaan dekat kering.
0: Oh gitu.
2: Iya. Sampai Jumat, hari Sabtu baru balik sana.
0: Mbak Nadia. Kenapa?
2: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Mbak, bagaimana mengelola budaya mengelola sampah secara bijak?
2: Sama lah, kami juga dipisahkan yang basah sama yang kering, yang organik dan yang non-organik tuh. Ada lubangnya bang limin buat pembuangan sampahnya. Tapi kalau di TH dia langsung ke bak sampah, masih ada bak sampah itu nih. Mobilnya sore dengan subuh datangnya.
0: Ngambilnya sore sama subuh?
2: Iya, kalau gitu. Sore jam 4, ya kalau subuh tuh setengah 6. Sampahnya, gitu ya? Kalau yang di TH saya langsung ke bak sampah waktu
0: itu. Iya, itu buangnya tiap hari atau ini? Tiap hari uangnya?
2: Tiap hari kalau kita.
0: Tiap hari ya?
2: Karena tanpa keluarga itu kan ada yang basah, muntur.
0: Takutnya bau. Iya,
2: takutnya bau. Banyak penyakit.
0: Iya dah. Dah, lagunya apa nih?
2: Lagunya biasa deh lah, Jadi Tanah deh lah.
0: Apa?
2: Jadi Tanah.
0: Oh, Jadi Tanah.
2: Iya, salam buat segala Betulis ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti di 08116707 9920 ya. Selamat pagi. Halo.
3: Assalamualaikum Cenit.
0: Waalaikumsalam Bang Ijal.
3: Apa kabar sih?
0: Kabar sehat walafiat.
3: Alhamdulillah,
0: Bang Ijal sehat juga lah ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Nah, Bang Ijal, kalau mengelola sampah secara bijak itu menurut Bang Ijal kayak mana? Kalau di pasar Angso 2 masih ada banyak ya tempat sampah ya?
3: Iya betul sih. Di pasar Angso 2 ini cuma orang tuh kadang dibuangnya di depan-depan tokonya, di depan tokonya sih.
0: Oh.
3: Nah, cuma nanti pas jam-jam apa jam 11 fokus ada petugas yang ngambil apa sih yang membersihkannya.
0: Tiap hari itu bang.
3: Tiap hari sih.
0: Tiap hari ya. Iya kalau ditumpuk kan apalagi sampah sayur kayaknya baunya luar biasa.
3: Iya setiap pagi itu memang bertumpuk sih di depan-depan di pinggir-pinggir itu kan. Cuman setelah apa nanti dikumpulkan apalah sih ada yang timpul apa pembersihnya sih.
0: Oh memang ada petugasnya ya?
3: Iya ada petugas kebersihannya.
0: Itu di itu memang ditaruh depan toko masing-masing lah jadi enak ngambilnya ya.
3: Iya itu kan di dalam-dalam itu kan juga sebenarnya kotor kan, cuman ada tukang sapunya sih.
0: Oh gitu.
3: Oh jadi yang di tengah tuh disapu ke depan kan, nah sudah ke depan sudah di depan semua. Nah, jadi baru ada apa tim kebersihan yang ngambilnya.
0: Oh gitu. Tim
3: yang menumpukannya, yang mengangkutnya ke mobil, ada tim kebersihannya sih.
0: Oh iyalah. Jadi tidak ada khawatir lah ya, sampahnya bakal bau kemana-mana ya bang?
3: Ya pastinya tetap ada baunya lah sih, soalnya tiap hari apalagi kalau pagi itu kan cuma bersihnya itu kalau sudah diangkut terus ya, kalau siang kalau bersih itu ayo baru nampak nyaman sih.
0: Iya kalau agak siang baru agak ini dikit ya.
3: Iya
0: tapi kalau ke pasar pagi
3: masih numpuk,
0: masih numpuk bau di mana-mana ya bang.
3: Betul
0: iya
3: sih.
0: Iya dah. Oke, lagunya apa nih?
3: Lagunya Petuah Lamo sih.
0: Oke, Petuah Lamo. Bang Ijal suka sekali lagu Petuah Lamo kayaknya ya.
3: Iya, namanya kita
0: harus harus berpegang.
3: Iya, Petuah Lamo.
0: Betul, iya. Iya dah.
3: Kalau ada petuah yang baru kan boleh juga lah sih.
0: Iya.
3: Ya buat Cik Eli, selamat pagi, selamat aktivitas, sehat selalu.
0: Iya.
3: Buat Nyurudi, Laris Manis, ada Wasifa, Emmanyo, ada Bunda Nadia, semua Bang Aliminyo, buat semua-semua lagi ya.
0: Yo.
3: Jeli, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jambi Berdendang.

0: RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Jambi Bedendang.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih untuk kebersamaannya. Saya masih terima telepon untuk dua penelpon lagi ya, Kanti-Kanti, di 08 11 6707 9920, di kebersamaan kita di Jambi Berdendang ya. Dan untuk yang barusan bergabung di Perumpat RRI Jambi, Kanti-Kanti selamat pagi, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Semuanya dapat beraktivitas ya untuk segala kegiatannya, apapun itu, baik di instansi pemerintahan ataupun di instansi swasta, Kanti-Kanti ya. Tetap semangat pagi untuk semuanya, karena dengan semangat kita dapat menyelesaikan tugas kita ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kandikanti dimanapun Kandikanti berada. Kita masih bersama di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi pada hari Rabu 22 Juli 2026. Di kebersamaan kita tentunya Kandikanti di kebersamaan pada Jambi siang ini. Tentunya saya menemani Kandikanti sampai formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat.

sesuai informasi di menu ganti, Bunda Paut Hesti Haris tegaskan komitmen tingkatkan edukasi pemahaman disleksia. Ketika nanti Bunda Paut Provinsi Jambi Haja Hesnidar Haris SE atau Hesti Haris sekaligus Ketua TPPKK bersama Ketua Pokja Paut Provinsi Jambi Haja Iin Kurniasi Sudirman dan anggota lainnya sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi hadir di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Lembaga Paut Percontohan Binaan TPPKK Provinsi Jambi Capacity Building Center atau CBC Mawaddah Warahmah Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Bunda Paut Hesti Haris terlihat menyambut anak-anak didik yang masih dalam masa pengenalan lingkungan sekolah atau sering disebut yaitu MPLS pada hari ke-6. Terlihat pagi-pagi kemarin Bunda Paut beserta pengurus bersama tenaga pendidikan menyambut, menyapu dan tersenyum hangat juga menempelkan stiker kepada anak-anak tersebut. Tampak hadir pula turut mendampingi Kepala Paut atau TK si CBC yaitu Titin Sri Utami MPD. Ditemui usai kegiatan, Bunda Paut Hesti Haris mengapresiasi upaya dan kerja keras dari tenaga pendidik yang dinilainya terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anak didik. Dalam kesempatan tersebut, Bunda Paut Hesti Haris juga menyoroti hal yang dinilai sangat penting, yaitu bagaimana CBC Mawaddah Warahmah memberikan pelayanan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yaitu anak-anak dengan disleksia yang diartikan sebagai gangguan belajar spesifik yang mempengaruhi cara otak memproses bahasa, menyebabkan penderitanya kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Kondisi ini bersifat seumur hidup, tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang dan dapat dibantu dengan metode pengajaran serta terapi khusus. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten ND, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama ketika nanti di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko, dan kembali satu informasi di mana 3.000 peserta ikuti PKKMB, maksud kami PKKBM. Ketika nanti pengawalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB, Poltekkes Kemenkes Jambi tahun akademik 2026-2027. Bertempat di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi, Jalan Dr. Tazar Beluran Kendali, Kecamatan Telane Purwokota Jambi, Selasa 21 Juli 2026 kemarin yang dihadiri Gubernur Jambi. Dalam kesempatan ini, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi, Dr. Rusmimpong SPD, STRKEP, MKES, menyampaikan bahwa pelaksanaan PKKMB berlangsung mulai kemarin hingga 23 Juli 2026. Pada kesempatan ini, Dr. Rusmimpong juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa baru di kampus tercinta Poltekkes Kemenkes Jambi. Ia juga menyebut para mahasiswa baru sebagai putra-putri terbaik yang terpilih dari ribuan pendaftar. Dr. Rusmimpong berpesan agar mahasiswa baru menyadari bahwa perjuangan mereka sampai di titik ini tidaklah mudah dan merupakan awal dari perjalanan besar. Kegiatan PKKMB ini turut dihadiri jajaran pimpinan Poltekkes Kemenkes Jambi, dosen, staf, serta mahasiswa baru. Pembukaan oleh Gubernur Jambi ini menjadi momentum penegasan peran Poltekkes sebagai pusat pendidikan tenaga kesehatan yang diharapkan mampu menjawab tantangan kesehatan provinsi dan juga nasional. Ketika nanti saat informasi untuk ketika nanti dari rri.co.id.

0: Dek, pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Ay, Dek, pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa nak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Heh, sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bakalan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.
3: Jambi Siang Iko.

0: Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: FM, Pro 4, Jambi.

Yang masih bersama Ketika Ganti, saat informasi dan Rem 042 Garuda Putih, komitmen penuh Satgas dalam mitigasi potensi bencana karhutla. Ketika Ganti, komitmen penuh Satgas dalam memitigasi potensi bencana karhutla menghadapi puncak musim kemarau 2026, disampaikan pelaksana harian atau PLH, Komandan Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Satgas Karhutla Provinsi Jambi, sekaligus Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin di acara Jambi Bicara bertajuk Lawan Karhutla dengan Aksi Nyata TVRI Jambi, dan juga Brigjen TNI Nyamin didampingi Taufik Rahman, Ketua Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia atau APHI Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa Satgas Karhutla Provinsi Jambi telah bergerak aktif melakukan langkah antisipasi sejak April 2026 melalui rapat koordinasi lintas instansi, dilanjutkan dengan operasi modifikasi cuaca yang diinisiasi bersama sektor swasta dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Data pertengahan Juli 2026 mencatat luas lahan terbakar di Jambi telah mencapai 157,54 hektar. Upaya mencegah meluasnya dampak karhutla terhadap ekosistem, kesehatan, dan perekonomian warga, Satgas mendepankan tindakan preventif dan pemadaman cepat. Untuk memperkuat pergerakan di lapangan, Satgas Karhutla Jambi menyiagakan perlengkapan pemadaman darat dari unsur TNI Polri, Manggalakni, hingga tim tanggap darurat perusahaan. Operasi tersebut didukung alokasi armada udara bantuan pemerintah pusat yang terdiri dari 2 unit helikopter waterbombing, 2 unit pesawat patroli udara, serta 1 unit pesawat modifikasi cuaca. Ya, Ganti-Ganti, saat informasi untuk Ganti-Ganti dapat Ganti-Ganti baca di laman RRI.

0: kabar hari itu.
1: Ya, kita ganti di kabar hari ke Ketua Pokja dan Bunda PAUD kunjungi MPLS CBC Mawaddah Warohmah. Kita ganti Ketua Pokja PAUD Provinsi Jambi Haji Iin Kurniasi Sudirman menyampaikan bahwa kegiatan MPLS di JBC Mawaddah Warohmah ini salah satunya diisi dengan kegiatan parenting. Turut hadir dalam kesempatan ini Bunda PAUD S. Nidar Haris yang juga merupakan Ketua TPPKK Provinsi Jambi. Dan juga ketika itu ia mengatakan di mana maksud kami sebelumnya Kepala PAUD dan juga TK CBC Jambi Titin Sri Utami MPD menyatakan bahwa bagi CBC binaan TPKK Lembaga PAUD Mawaddah Warohmah momen MPLS atau masa pengenalan sekolah bukanlah sesuatu yang bersifat formalitas. Hal tersebut merupakan pintu gerbang pertama momentum bagi untuk semua untuk menanamkan nilai karakter kepada pribadi peserta didik sehingga sebelum MPLS senantiasa merencanakan apa saja kegiatan MPLS secara sungguh-sungguh mulai dari kegiatan pembiasaan perilaku baik sehari-hari. Nah, kita ganti itu tadi dia informasi di kabar hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentu kita masih bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada jam siang Iko. Dan juga pastinya bersama saya Anur. Dan di siang hari Iko ganti-ganti di mana dialog santai kita yaitu teras UMKM. Ya untuk ganti-ganti selamat mendengarkan kami ya di 99,2 MHz dan juga yang mendengarkan kami melalui streaming rri.co.id ataupun juga RRI Digital serta yang menonton live YouTube kami di RRI Jambinet. Selamat mendengar dan juga selamat menonton. Ya, di teras UMKM kali ini ganti-ganti kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro4 RRI Jambi dan juga dengan tema kita itu mendulang cuan lewat usaha rumahan. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Ibu.
1: Iya, saya Ibu Endang Sri Martini, tinggal di Simpang 3 Sipin, Kota Jambi.
0: Oh, di Simpang 3 Sipin. Oh, dekat sinilah berarti.
1: Iya.
0: Oke, tapi jalan ke sini tadi lancar lah.
1: Alhamdulillah lancar walaupun ada demo dikit.
0: Oh, ada demo rumahnya.
1: ada demo.
0: Tapi lancar lah, aman, iya, aman lancar. Terkendali ya.
1: Aman. Iya,
0: tapi sehat ya, Bu.
1: Alhamdulillah sangat sehat.
0: Sangat sehat ya, ya. Jadi ganti dimanapun ganti berada bersama panggilannya Ibu Endang.
1: Ibu Endang.
0: Iya, bersama Ibu Endang sebagai owner masakan rumahan. Nah, itu penasaran nih masakan rumahan seperti apa sih yang digeluti Bu Endang ini pada siang hari ini di teras UMKM ya. Baik, Bu Endang, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang ya.
1: Iya.
0: Ya, mungkin bisa nih perkenalan terlebih dahulu ini Bu Endang dan juga apa sih usahanya. Boleh, silakan ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Endang Sri Martini, saya pelaku UMKM rumahan lauk masak, yaitu saya mempunyai anak 3 orang, yang satunya alhamdulillah telah ngajar di Adiaksa sebagai guru seni tari, yang kedua yaitu di kuliah Muhammadiyah, yang ketiga SMP 11 Kota Jambi, dan saya mempunyai satu suami.
0: Oh iya dong, gak mungkin lebih.
1: Iya.
0: Oke, jadi usaha dari Ibu Endang ini yaitu usaha rumahan lauk pauk ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, berarti berbagai macam lauk pauk bisa lah ini.
1: Bisa,
0: ya?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah, nanti saya boleh nih.
1: Boleh, boleh.
0: Baik, itu lebih sebelum lebih jauh lagi nih Bu Endang, mungkin bisa diceritakan sih kita cerita story atau di kilas balik Bu Endang lah tentang usahanya ini awal mula terbentuknya bagaimana ini. Boleh nih, silakan.
1: Awal mula terbentuknya usaha kami ini 10 tahun yang lalu, yaitu awal mulanya dari anak pertama yang menginginkan untuk kuliah di ISI Padang Panjang Sumbar. Tetapi karena ekonomi bapaknya hanya seorang honorer yang gajinya minim, mungkin di benak kita tidak sanggup untuk menguliahkannya. Karena kalau kuliah di luar Kota Jambi pasti membutuhkan kos, priuk, istilahnya masaknya, dan biaya lainnya. Tapi alhamdulillah anak tersebut mengatakan, "Mama, kita buka usaha lauk masak rumahan karena saya yakin masakan mama enak di lidah." Alhamdulillah akhirnya mulai kami merintis dari satu toko ke toko kue lainnya untuk menitip lauk masak kami, dan alhamdulillah sampai sekarang masih tegak dan berdiri.
0: Alhamdulillah. Tapi udah 10 tahun ya?
1: Alhamdulillah sudah 10 tahun.
0: Sudah 10 tahun berarti 2016 berarti.
1: Iya benar.
0: Oke, lumayan lama itu berarti.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi kenapa harus usaha lauk pauk ini, kenapa enggak kepikiran yang lain?
1: Karena saya kalau buat kue saya enggak bisa. Aduh, yang lain saya enggak bisa. Tapi alhamdulillah kalau lauk masak ini, karena mulanya dari anak-anak untuk masakin anak-anak, karena anak-anak untuk beli makanan di luar itu saya tidak sanggup. Kalau untuk beli kue mungkin saya masih sanggup, tapi kalau untuk makan masakan seperti pecel lele, ayam geprek, mungkin saya tidak sanggup karena dengan kondisi ekonomi kami. Tapi karena saya bisa masak, saya olah terus, alhamdulillah anak saya mengatakan bahwa lauk mama enak di lidah.
0: Weh, boleh nih nanti saya cicipnya.
1: Boleh, boleh.
0: Oke. Jadi awalnya karena memang Bu Endang kepikiran memang dimasakan aja nanti di lauk pauk aja ya berarti.
1: Iya benar.
0: Oke, luar biasa nih udah 10 tahun ya dari 2016. Mm-hmm. Tapi waktu COVID itu gimana?
1: Waktu COVID itu agak goyang, tapi kita bismillah, insya Allah kalau niat kita baik, bukan niat kita buruk untuk pendidikan anak, kita insya Allah Allah akan memberikan suatu jalan, tidak pengaruh.
0: Tidak pengaruh ya,
1: tidak.
0: Alhamdulillah. Tapi banyak yang nitip juga ya waktu di COVID waktu itu ya.
1: Kalau persaingan itu di luar berat loh. Tapi tergantung kita bagaimana meminat dan Islam mengolah masakan itu supaya menjadi menarik.
0: Oke. Tapi bagaimana sih untuk Ibu Endang sendiri tertarik dengan berjualan makanan rumahan ini? Yang membuat Bu Endang tertarik ini?
1: Karena omset dari jual lauk masak rumahan itu lebih besar. Lumayan gitu istilahnya tuh untuk pendidikan anak, untuk biaya rumah tangga dan untuk sebagainya.
0: Oke.
1: Kita pun bisa sedekah di lauk masak gitu. Ya. Jadi kalau lauk kita itu ada lebihnya apa salah kita sedekah.
0: Betul sekali. Apalagi kalau misalkan di hari Jumat, Bu ya.
1: Iya, betul. Iya.
0: Tapi kalau masakan apa aja sih yang biasa Ibu sediakan gitu?
1: Kalau masakan ya itu seperti pare pakai telur puyuh, pare pakai udang, pete pakai ikan asin bulu ayam, satu sambal terong, sambal telur ayam, sambal ayam, sumur ayam.
0: Banyak ya.
1: Dan macam-macam lah gitu. Nah, yang mana ditarik orang lah istilahnya. Yang penting menjadi cuan.
0: Oke, palu gada gitu.
1: Iya, betul.
0: Apa yang lo mau gue ada gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik Ibu Endang, kita jeda dulu ya. Setelah yang berikut ini.

0: Gara-gara corona, semua jadi susah. Jualan susah, yang beli sedikit. Tapi itu kemarin, sebelum ada gerakan nasional bangga buatan Indonesia.
1: Ibu lagi ngomong sama siapa sih?
0: Pengen kasih tahu ke orang-orang itu loh, Nak. Program pemerintah yang satu ini itu benar-benar membantu usaha kecil kayak kita ini supaya bisa bangkit dari keterpurukan gara-gara si COVID. Kamu nggak lihat itu di IG? Wong Pak Gubernur yang ngendorse jualan ibu kok.
1: Ngendorse, Bu.
0: Ya gitulah deh pokoknya.
1: Tapi emang benar, Bu. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini dirancang oleh pemerintah untuk membantu para UMKM agar berhasil loh melalui masa sulit di tengah pandemi, Bu. Nah, ini juga sekaligus agar masyarakat kita mencintai dan menggunakan karya anak bangsa.
0: Wah, wah. Kok gitu ngobrol ya? Ibu kan lagi goreng tempe. Walah, kosong tempeku.
2: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
3: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
2: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
3: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
2: Loh, jangan salah loh, Sa. Pedagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
3: Oh, gitu.
2: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
3: Oh, oke deh, gas kita makan sushi.
2: Yang di kaki lima kan?
3: Iya, ayo.
2: Oke, gas.

0: Ketika nanti perempat kita masih bersama di 99,2 MHz dan juga kita masih bersama dengan narasumber kita yaitu Bu Endang. Ya Ibu, gimana? Masih semangat ini Ibu? Alhamdulillah. Oke. Kita masih membahas tentang mendulang cuan lewat usaha rumahan ya. Bersama dengan Ibu Endang Sri Martini yaitu owner masakan rumahan, yaitu masakan lauk pauk yang berbagai macam ada gitu. Iya, dan juga makanannya banyak loh rupanya dari Ibu Endang sendiri. Oke. Tadi ada, kalau yang sering habis itu yang mana itu?
1: Kalau yang sering habis itu seperti masakan pete, Om.
0: Oh, pete.
1: Pete pakai ikan asin.
0: Wah, gitu, itu memang favorit memang.
1: Iya, bermacam-macam ikan asin kita olah, bukan satu ikan asin aja, satu jengkol, sambal hijau jengkol itu bermacam-macam kita olah, kayak sambal pare, Om, karena pare juga kan bisa untuk obat jantung, satu obat malaria, jadi itu banyak digemarin Om. Tapi kita pakai paduan, misalnya pakai udang, pakai telur puyuh, pakai ikan teri, jadi menarik gitu nah Om. Okay. Ada kiasannya di atas. Yeah.
0: Bukan cuman satu
1: pare aja ya. Bukan.
0: Tapi ada kayak pare campur ini itu.
1: Campur udang gitu, udang, gitu Om. Ya. Iya, betul.
0: Oke, berarti yang itu yang paling sering diminati dan sering habis Ibu ya.
1: Iya, itu yang sering habis Om, walaupun di Capri Day itu pelanggan-pelanggan di Capri Day itu alhamdulillah kalau mulai buka dari jam 7 kami sampai jam 11 alhamdulillah omsetnya lumayan.
0: Oh, di Capri Day juga ya?
1: Iya, di Capri Day. Okay. Alhamdulillah.
0: Capri Day Telanai.
1: Iya, Telanai. Di samping RRI. Pintu RRI.
0: Samping.
1: Iya, samping RRI. RRI yang kita cintai.
0: Iya. Nah, tuh ketika nanti kalau misalkan ketika nanti penasaran ya. Wah, makanan apa aja sih Bu Endang nih bisa datang nih di gerbang RRI Jambi yang di samping KPPN ya?
1: Iya, betul, ya. Betul.
0: Tuh ada tuh masakan-masakan Bu Endang, ada banyak.
1: Iya.
0: Biasa kalau di Capri Day apa aja sih Bu masakannya?
1: Kalau Capri Day tuh juga Om tergantung bahan baku. Kalau kita tinggi kan kita gak mungkin jualan itu gak dapat untung Om ya. Okay, pasti okay. Kita walaupun sedikit pasti ada untungnya. Jadi yang sering tuh kalau di Capri Day tuh sambal pare, pakai udang, pakai telur puyuh itu digemarin Om.
0: Oh, itu sering digemarin.
1: Iya, jengkol apalagi Om, itu pagi udah habis. Pete itu udah habis kalau pagi itu Om. Kalau jam-jam 9 udah habis gitu nah. Jadi kayak sambal ati ayam, sambal ikan lambak, kayak sambal ikan es, bermacam-macam Om, kadang sambal ayam tergantung bahan bakunya yang bisa kita angkat gitu.
0: Yang bisa diangkat.
1: Iya.
0: Oke. Berarti kalau ke Capri Day ada berapa macam? Ada 5 macam yang sering Ibu Endang bawa.
1: Kalau di Capri Day itu bisa sekitar 20 macam atau 25 macam.
0: Banyak
1: karena
0: tuh.
1: Iya, karena supaya pelanggan itu tidak bosan menonton. Jadi pilihannya kan bisa memilih.
0: Banyak, ya,
1: seperti ada gulai pucuk ubi, ada pergedel gitu nah Om. Satu saya juga di Capri Day itu karena saya tidak bisa menanganin sendiri, jadi saya ajak teman untuk
0: teman, ya.
1: Nitip gitu nah Om. Alhamdulillah tiap minggu dia nitip, malah dia bilang, wah lumayan ya untungnya Bu ya tiap minggu walaupun satu minggu sekali.
0: Iya. Oke. Memang kalau rezeki itu nggak kemana.
1: Nggak kemana. Ya. Yang penting jangan lupa keluarkan hak orang lain.
0: Sedekah.
1: Betul
0: gitu,
1: sedekah. Ya. Orang yang terdekat lebih dahulu.
0: Betul. Dan juga selain dari Capri Day ada tempat lain juga ini Ibu.
1: Alhamdulillah kami ada tempat nitip yang kami nitip kepada teman-teman untuk berbagi rezeki. Jadi kami nitip di dekat Horizona di SMP 8 yaitu warung terserah di Horizona yaitu dekat MM Sentosa. Satu saya juga nitip di CP, dekat CP ada toko Bude. Satu saya juga nitip di Purnama tempat Om Raden. Saya juga nitip di depan rumah dinas wali kota, itu Bude jual gado-gado. Satu saya nitip juga di daerah Horizona juga lagi. Sebenarnya okay. Om itu yang minta itu ada 10 tempat, tapi kami hanya menyanggupi 6.
0: 6 ya, ya, sesuai kapasitas kita lah.
1: Iya, gitu, karena ya. Kita kan masaknya tengah malam. Kalau kita cari karyawan kan gak ada yang mau Om. Waktunya tidur, kita tidur. Masak.
0: Beserta anak-anak lah.
1: Iya, sama suami. Itu utamanya suami lah, kok enggaknya.
0: Oke, jadi ada 6 Ibu ya.
1: Iya, 6 tempat.
0: kita nitip makanan ini ya.
1: Iya benar.
0: Oke, tapi kalau kita nitip itu random, maksudnya dari suka-suka kita atau dari orang tersebut yang ini request atau gimana?
1: Kalau untuk masakannya kita sendiri, kita yang sendiri atur bagaimana supaya di pasaran itu laku gitu nak om ya, karena kan kalau kita laku kan yang ke tempat kita nitip kan dapat juga percikan
0: ya,
1: misalnya kita naruh 7.000, 1.000 untuk yang punya tempat, punya kan tempat, lumayan ya. Om kalau 30, 25 kita naruh lauk itu kan 25.000 satu hari, satu bulan berapa untungnya, bisa dia untuk bayar sewa tempat.
0: Gitu ya. Oke, berarti satu tempat itu ada 25 atau 30 makanan
1: iya,
0: berarti.
1: Iya, sekitar segitu, Om.
0: Luar biasa tuh. Saya pikir satu tempat itu kayak 3 atau ini.
1: Enggak, Om. Di mana omset kita? Muka orang banyak enggak tahu kan.
0: Iya, 25 30.
1: Iya, lumayan
0: juga.
1: Lumayan.
0: Tapi dengan makanan yang sama atau beda-beda?
1: Beda-beda, Om. Beda-beda, misalnya kita kayak pare taruh 2 bungkus, nanti kita kasih lagi peti 2 bungkus, get ati ayam 2 bungkus, sopnya, sayur asemnya, gulai pucuk ubinya gitu. Nah,
0: tapi dengan bandrol harga berapa ini?
1: Kalau kita jualnya 8.000, Om, tetap
0: 8.000.
1: Cuman kita bagi ke teman kita sekitar 1.000 satu bungkus.
0: Okay. Semua, maksudnya semua makanan itu 8.000?
1: Iya, semua.
0: Semuanya.
1: Semua ya. Pukul rata.
0: Oh, dipukul rata semuanya ya. Okay. Mau dia ada ikan atau ayam tetap 8.000 ya.
1: Kayak macam ikan itu kayak ati ayam kita campur pakai terong. Kita ada campurannya, bukan menarik. Iya.
0: Bukan hanya satu aja.
1: Bukan. Ya. Misalnya kayak ikan kita kasih misalnya 2 potong. Mm-hmm. Nah, itu nanti ada sambal tempe sama kacang panjangnya. Kacang campurnya
0: okay.
1: Ikannya pemanis gitu nak.
0: Ikannya pemanisnya.
1: Iya.
0: Yang anak-anaknya itu yang paling intinya ya.
1: Iya, itu intinya.
0: Okay, tapi kalau untuk bahan baku sendiri Bu Endang beli di mana itu?
1: Saya belinya di pasar tradisional seperti pasar Angso Duo, Simpang Puli, Talang Banjar, satu pasar 46.
0: Pasar 46. Tapi nggak susah kan untuk nyari bahan bakunya?
1: Kalau kita mau berjalan nggak susah, Om. Misalnya kita di sini, Om, misalnya di Angso Duo cabai mahal, ternyata kita pergi ke Pasar Baru. Gitu kita kan setiap hari kan kita tahu harga-harga barang sudah di kepala.
0: Iya. Soalnya kita jualan kita harus paham juga ya.
1: Iya, paham di mana tempat-tempat. Kita belanja yang timbangannya bagus, yang barangnya bagus. Satu yang bisa kalau kita kurang uang bisa itu dikenal.
0: Oke, luar biasa ya. Tapi kalau awal mulanya dari Bu Endang ya, itu awal mulanya bisa ke 6 tempat yang aturannya tadi 10 tempat menjadi 6 tempat itu gimana itu?
1: Kami awal mulanya nitip-nitip itu anak.
0: Anak
1: yang berkunjung kepada tempat-tempat kue tersebut dan mengatakan, Om, kami mau nitip lauk. Kalau seandainya lauk kami dia enak, ganti aja, Om. Karena kami pingin nak jualan, Om. Nah, cuman kami kalau kami yang jualin, kami kan sekolah.
0: Oke. Akhirnya bisalah ya.
1: Ya bisa, alhamdulillah.
0: Tapi kalau misalkan kayak saya misalkan nih Bu Endang, saya bisa enggak dibuatin hari Minggu gitu, ada enggak yang gitu?
1: Banyak dulu. Tapi kalau sekarang enggak sanggup lagi.
0: Enggak sanggup lagi ya, memang lumayan lebat. Kalau itu satu hari 6 tempat
1: ya, 6
0: itu.
1: Tempat satu hari. Kalau badan telap 10 tempat. Kalau tapi tidak telap, Om, karena banyak juga orang mengatakan ngapa sih tidak cari karyawan, bukan tidak mau, Om. Kita kan istilah kata tuh usaha kita ini kecil istilahnya ya. Suatu juga bergerak di tengah malam.
0: Ya.
1: Kita panggil orang belum tentu orang mau.
0: Iya, jam tengah 1 malam lagi.
1: Jam 1 mulai ya. Kita goreng tempe, goreng tahu, goreng terong semua. Pokoknya jam 6 harus start sudah terkirim.
0: Oke, tapi nyari bahannya itu gimana?
1: Kalau bahannya tuh saya nyari pagi sama sore. Kayak tempe, tahu mungkin kita cari yang sore. Karena kalau pagi kan sudah ada enak lagi, Om. Jadi sore. Kalau ikan, udang bisa pagi. Kita masuk kulkas dulu. Kita
0: bumbuin.
1: Iya. Ya.
0: Tapi kalau bahan yang lumayan susah dicari apa ya, Teh?
1: Kalau bahan gak ada, Om. Cuman ada, ya. Harga beda stabil, Om.
0: Iya sih, memang harga agak gak nentu ya.
1: Iya, gak nentu.
0: Iya. Oke. Tapi kalau untuk di hari-hari besar itu ada yang nitip gitu, misal mesan ke Ibu Endang.
1: Kalau dulu saya buka Om, kalau sekarang enggak sanggup
0: lagi.
1: Karena ya. Kalau hari-hari besar tuh Om, seperti Lebaran gitu Om ya, kata Om ya. Nah itu dulu saya sanggup, tapi karena sekarang ini 6 tempat itu saya harus buat sekitar 700 bungkus satu hari. Enggak sanggup Om, itu sampai besok mau takbiran itu masih tuh, masih yang punya toko itu ngomong, "Bu, jangan libur, Bu." Tapi saya tetap libur karena itu mau masak untuk sendiri kan.
0: Tapi yang penting lancar di 6 ini tadi.
1: Iya, di 6 tuh lancar Om, udah lama kok, udah bertahun-tahun.
0: Udah bertahun-tahun ya.
1: Iya,
0: udah bertahun-tahun. Dan kan udah kenal ya.
1: Udah kenal Om.
0: Tapi luar biasa loh ya, Bu. Satu tempat aja bisa 25 hingga 30 ini.
1: Kalau puasa banyak Om, 100 bungkus.
0: Itu.
1: Satu tempat 100.
0: Satu tempat 100 itu
1: iya, malahan. Kalau puasa. Itu dari mulai hari pertama sampai hari terakhir.
0: Wah, luar biasa.
1: Apa dah pinggangnya?
0: Itulah. 106 berarti 600 ya kalau di puasa ya.
1: Iya.
0: Luar biasa hati.
1: Kali kan 7.000. Nanti kena pajak Om.
0: Oke. Tapi memang semuanya 8.000 atau 7.000 memang ya.
1: 8.000 Om.
0: Itu kenapa Bu Endang menyesuaikan itu, apakah menyesuaikan dari bahan baku atau dari mana gitu?
1: Kita menyesuaikan dari bahan baku Om. Kita kan hitung Om, setiap bungkus itu kita harus menghasilkan misalnya untungnya satu bungkus 2.000. Nah, kita bagi untuk orang itu 1.000, untuk kita 1.000 gitu.
0: Ya. Okay.
1: Jadi kalau kita jual sendiri seperti di Capri Day, kita dapat untungnya 2.000 satu bungkus.
0: Oh, oke, 2.000 satu bungkus.
1: Iya.
0: Oke. Tapi modal di awal berapa?
1: Kalau saya modal jualan dulu Om, malu ngomongnya Om, cuma 200.000 Om.
0: 200.000. Itu udah lumayan sih.
1: Iya, 200.000.
0: 200.000 awalnya.
1: Ya, semuanya.
0: Oke, dengan waktu itu total omset berapa waktu di awal?
1: Kalau di awal tuh omset tuh saya tidak pernah hitung Om, karena kalau hitung kan nanti pokoknya kita berjalan terus, ada untung disimpan separuhnya untuk penambahan modal gitu. Alhamdulillah.
0: Oke. Tapi alhamdulillah sekarang malah lebih dari cukup ya.
1: Sangat lebih dari cukup. Terima kasih Tuhan Allah.
0: Iya. Tapi kalau dari Bu Endang sendiri ini. Dari Bu Endang sendiri, bagaimana sih untuk menarik pelanggan itu agar tetap dia bertahan gitu?
1: Kita menarik pelanggan itu Om dengan membaca situasi dan kondisi. Seperti apa sih kegemaran bagi masyarakat istilahnya menengah. Kita jangan pilih yang menengah ke atas. Mereka bisa pergi ke restoran.
0: Yeah.
1: Tapi kita Om, tujuan kita, tembakan kita itu yang menengah ke bawah. Nah, seperti sambal jengkol.
0: Ya, itu malah yang paling laris itu.
1: Itu laris sekali Om. Kata orang tuh kalau sudah siang enggak kebagian. Nah, itu Om, satu sambal pete.
0: Oke. Tapi ada juga enggak ke sosial media juga Ibu Endang?
1: Kalau
0: promosinya.
1: Saya ke sosial media ada Om, misalnya ke juga. Facebook, ke WA. Satu kayak seperti bulan Isra Mi'raj tuh kan banyak orang mesan nasi kotak gitu nah Om. Cuman untuk sekarang mungkin saya enggak sanggup lagi gitu Om.
0: Okay.
1: Karena kita tahu plastik naik besar kan, sedangkan kita harga enggak tega untuk tinggi gitu sama teman-teman gitu nah. Nah, jadi saya fokus
0: menyesuaikan
1: untuk,
0: lah gitu.
1: Ya, saya fokus untuk jual lauk masak aja
0: dulu Om. Masak ya. Oke. Tapi kalau untuk pengantaran dari suami juga bantu.
1: Kalau pengantaran tuh anak Om yang laki-laki.
0: Oh, anak.
1: Iya, yang laki-laki. Kalau bapaknya khusus untuk ngambil uangnya siang.
0: Oh, oke.
1: Karena kan jam kantor kan jam siang Om.
0: Istirahat ya.
1: Iya, kebetulan bapaknya baru 6 bulan ini lulus P3K. Terima kasih Pak Wali Kota kan. P3K. Di perpustakaan kota.
0: Oke. Okay,
1: 6 bulan ini Om.
0: Oke, baik. Baik Ibu Endang, kita jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Baik, kita ganti, kita masih bersama di teras UMKM dan juga masih bersama dengan Bu Endang pada teras UMKM kita siang hari ini. Baik, Bu Endang, terakhir nih Bu Endang, waktu zaman COVID lah waktu kita sebut ya 2020 itu kan banyak nih yang gulung tikar hingga tutup usahanya.
1: Iya, betul.
0: Nah kalau alhamdulillah Bu Endang nih kan dari 2016 hingga 2026 10 tahun lah sudah bisa bertahan ya, apalagi di zaman COVID yang bisa dibilang waktu itu banyak yang tutup usahanya. Kalau dari Bu Endang sendiri tuh gimana sih memanage usahanya pada waktu itu?
1: Saya ceritakan sedikit Om ya. Kan gini, kita kan waktu itu belum COVID, kita lah mulai usaha kan. Jadi kita tuh bisa membagi uang keuntungan di poin-poinnya. Maka kita ada bagi 4 lobang. Yang pertama yaitu untuk biaya sekolah anak. Yang kedua yaitu untuk kalau kita sakit. Yang ketiga itu uang tak terduga. Yang keempat yaitu untuk membantu ekonomi keluarga. Jadi waktu saat itu kan uang tak terduga dengan uang sakit kan gak kita pakai. Jadi bisa kita pakai waktu saat COVID. Jadi COVID tersebut saya melakukan jualan itu Om dengan secara antar ke rumahnya, yaitu dengan pembiayaan TF, karena kita kan gak bisa bertemu langsung, tapi kita bisa keluar, kan masih bisa keluar Om. Tapi dengan pemakaian lengkap dan dengan suntik vaksin kan. Nah, tapi kita masih bisa melakukan aktivitas. Kalau belanja itu Om masih bisa kita cari di swalayan. Kan saat itu kan swalayan boleh buka Om. Nah, tapi dengan ketentuan kita harus cuci tangan. Misalnya pakai penutup masker gitu. Nah Om, insya Allah lah gak begitu terganggu. Karena kan kita mencari kan saat itu kan COVID hanya 2 tahun. Tapi kan kita sebelum COVID kan kita sudah mengolah, sudah berjualan. Nah, kita meminta uang tersebut. Mungkin teman-teman yang gulung tikar mereka tuh merasa, oh saat itu sebelum COVID, oh saya akan lancar terus. Kan usaha itu tidak semua seperti itu Om. Jadi kita kuncinya itu kita harus bisa meminit uang dengan sebaik-baiknya. Apalagi kita ini usaha kecil Om. Usaha kecil jangan berpatokan kepada minjem kur. Yang berpatokan pada pinjaman bank gitu. Jadi kita bisa meminit keuntungan tersebut Om. Insya Allah Allah pasti kasih jalan.
0: Amin. Baik, terakhir nih Ibu Endang, sekaligus menutup perjumpaan kita, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kandidat perempat ini, pendengar perempat.
1: Kepada pendengar semua perempat, saya mohon kepada pelaku usaha kecil, tolonglah kita memajukan usaha kita untuk masa depan, untuk membantukan perekonomian keluarga kita, dan untuk biaya pendidikan anak-anak kita, dan kita jangan terjerumus oleh pinjaman-pinjaman yang bisa mencekik leher kita. Jadi kita harus bisa meminit keuntungan dari penjualan kita. Dan juga kami mohon kepada Bapak Wali Kota yang sangat gencar untuk membantu UMKM, tolonglah

0: banyak lagi tempat, amin, dan juga amin. Nanti ada karyawan, tempat-tempat amin. Nanti amin, amin. Dan amin. Juga sehat selalu untuk Bu Endang sendiri.
1: Ya, amin, amin, amin, amin.
0: Baik, ketika nanti berempat, dimanapun ketika nanti berada, berarti sudah di kebersamaan kita di teras UMKM kita pada siang hari ini. Dan juga saya Hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Ciloko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Ciloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku

berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Soloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Soloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Soloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Soloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Soloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Soloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Soloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.

berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 83.

0: Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang berhalangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol?' Beliau menjawab, 'Sholat tepat pada waktunya.' Aku bertanya lagi, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, 'Berbakti kepada kedua orang tua.' Aku bertanya lagi, 'Kemudian apa lagi ya Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Berjihad di jalan Allah.'" Hadis riwayat Bukhari.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

Berkata Sayyidina Umar, "Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu."

Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Ya, masih bersama Ketika Nanti di 99,2 MHz dan juga satu informasi di Mano Seruit, kuliner khas Lampung dengan sambal tempoyak yang mengunggah selera. Ketika Nanti, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan kuliner tradisional. Hampir setiap daerah memiliki hidangan khas dengan cita rasa dan keunikan tersendiri. Salah satunya adalah seruit, kuliner khas Lampung yang terkenal dengan perpaduan ikan dan sambal bercita rasa khas. Seruit umumnya dibuat dari ikan yang digoreng atau dibakar, kemudian disajikan bersama sambal yang diracik menggunakan berbagai bahan seperti mangga muda dan tempoyak. Perpaduan rasa pedas, asam gurih, dan sedikit manis membuat hidangan ini begitu mengunggah selera. Bagi masyarakat Lampung, seruit bukan sekedar makanan, hidangan ini juga kerap disajikan dalam berbagai kesempatan dan menjadi bagian dari tradisi makanan bersama. Menikmati seruit bersama keluarga atau kerabat dapat menjadi momen untuk mempererat hubungan dan kebersamaan. Jika Ketika Nanti penasaran dengan cita rasa seruit, hidangan ini dapat dibuat sendiri di rumah. Nah, ada pun juga dikutip dari Vimela, berikut resep seruit ikan dengan sambal mangga dan tempoyak yang bisa kita coba. Ya, Ketika Nanti, yang pertama bahan ikan, di mana 2 ekor ikan patin atau jenis ikan lainnya sesuai selera. 1/2 sendok teh garam, 1 buah jeruk nipis. Untuk bumbu ikannya sendiri, 1 ruas kunyit, 1 siung bawang putih, 1 sendok teh garam. Nah, bahan sambalnya Ketika Nanti, 2 sendok makan mangga muda, cincang atau diserut juga bisa, dan juga 2 sendok makan tempoyak, 3 buah cabai merah keriting, 5 buah cabai rawit atau sesuai selera Ketika Nanti, 1 buah tomat, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 terasi, 1 sendok makan air, perasan jeruk nipis, garam secukupnya, dan juga gula secukupnya. Nah, untuk cara pembuatannya Ketika Nanti, di mana pertama bersihkan ikan, kemudian lumuri dengan garam dan juga air perasan jeruk nipis. Diamkan selama kurang lebih 10 menit, lalu bilas hingga bersih. Kedua, haluskan kunyit, bawang putih, dan juga garam. Lumuri ikan dengan bumbu tersebut hingga merata. Diamkan.

ikan yang gurih dengan sambal bercita rasa pedas, asam dan khas tempoyak membuat hidangan ini cocok disantap bersama keluarga. Oke, Adik Kanti, itu tadi dia satu informasi untuk Adik Kanti pada siang hari Iko nanti pada formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kanti Kanti, kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang dan juga RRI Jakarta. Tetap bersama Kanti di 99,2 MHz.

0: Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan 200 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk berpartisipasi dalam Festival Pantai Panjang Semarak Pesisir Bengkulu yang digelar pada 24 hingga 6 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan kegiatan ini menjadi agenda unggulan untuk memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya perayaan Hari Anak serta Expo UMKM Pesisir sepanjang 2,3 km untuk menarik masyarakat dan wisatawan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta memperkuat promosi wisata Jakarta di tingkat internasional melalui perjalanan wisata pengenalan PWP ke Kepulauan Seribu pada 16 hingga 17 Juli kemarin. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Andika Permata kemarin mengatakan kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperluas promosi Kepulauan Seribu ke pasar internasional. Menurutnya, pengalaman para peserta diharapkan dapat meningkatkan eksposur Kepulauan Seribu melalui media sosial, konten digital, dan jejaring global mereka. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: kampung udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, Abang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang, di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana alhamdulillah. Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas cuaca tapi panas. Hawanya dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak. Kalo itu berarti
3: menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Betul.
2: Oh, jadi gitu ya.
3: Dingin, padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya, walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Pok ya, di hari ini yang datang cuma satu aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu. Iya. Ayo kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada?
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo.
2: Oke,
3: budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, gak apa-apa ya. Walau gak ada 3, 1 ada juga gak apa-apa lah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada.
2: Oke deh Mbak Hima.
3: Ya,
2: tanpa
3: sekali.
2: Berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro 4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro 4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke. Saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, utamanya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu.
3: Ya.
4: Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: ingat sama sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya. Di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik.
4: Nah, generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi Yang penting filosofinya masih sama. Oleh baik. Karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Sambil contoh saja sekarang wayang, di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman, itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya, kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya, oke, baik. Nah ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda, apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu, jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu Prof?
4: Oke, pakem yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dan mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
3: Baik.
4: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya Prof ya, ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dolan-dolan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dolan ke sini.
3: Monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit, apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu?
4: Sekarang cara penyebarannya ya, karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca.
3: Baik.
4: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau gak dengarkan cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita dukuh apa ronggeng dukuh paruknya Tohari itu enggak bisa tidur rasanya. Lebaran itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof. Ya.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya, ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya. Drakor ya, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya. Barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, satu jam, setengah jam gitu aja.
3: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu, Prof, dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira gak ada masalah.
3: Gak ada masalah ya.
4: Kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kayak banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
3: Baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya, Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya, Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi, Prof, ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
4: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah satu tutup 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja. Ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga ingin hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk berjalan ini
3: ya. Baik, berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih, Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu, Prof ya.
4: Kebetulan karena saya orang Jawa, ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari. Wayang saya punya juga, koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
3: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
4: Iya, dari kebiasaan.
3: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi, secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
4: Bahkan di mobil di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
3: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4 ya.
4: Dulu
3: supaya tahu budaya nih.
4: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Rupati ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
3: Oke, baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Oke, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
4: Iya. Ya, saya lihat kok optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
3: Baik.
4: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
3: Oke, optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya, Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget, Mbok ya. Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak nomor
3: di
2: teleponnya?
3: Telepon, ya. Bisa banget di telepon ya, di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 ya, atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
3: Boleh.
2: Ya, Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok Nova. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof. Jawab dua ya Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi, tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Lagu, ya. Sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat cepat mempengaruhi, ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi, jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa, ya, kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua, ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina, ya, kan lagu Sing Siso, lagu Putih, segala macam bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini, ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan, ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap, ya, kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise, ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya, atau yeah, fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara, kira-kira gitu, ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua, ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan, ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa, ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanger. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik, ya. Biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu, katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai, katakanlah, ya, moga-moga ini terus berlangsung gitu, ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Yeah. Oke. Okay. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, okay, siap. Silakan.
2: Yeah. Baik, ada pertanyaan juga di WhatsApp ya Prof ya. Ini, saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof. Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, okay. Itu yang di Malang ya? Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk, okay, ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po untuk zaman sekarang ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silahkan Prof.
3: Oke, Prof. Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, yeah, iya, yeah, benar.
3: Saya kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisno Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Ponova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Ponova, nunggu ya. Ponova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Kota Malang
4: itu 0341-404-304 ya.
2: 5-504.
1: Oh, salah nomor. 504. Makanya nyatetnya
4: yang fokus. Kan nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Papa siapa namanya?
1: Sama Prof. Wani Hadi. Iya, sama Prof. Wani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Ma, Ica mau nanya, gimana caranya
1: menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang?
4: Ya, gitu. Habis itu kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang? Saya topeng, saya budaya apa tadi tuh, wayang gitu.
1: Ya.
4: Sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya. Semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu, satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, lah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan.
2: Terhubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan.
1: Volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya.
5: Itu di
2: Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian, berarti setuju tari ditingkatkan. Betul, Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Sampun matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadah Lala.
2: Dadah Lala, ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, Dadah Lala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
1: Iya.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah, ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke. Silakan.
3: Nah, ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya. Saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami, yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh, ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama, kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan.

0: sampai bukan. Oh itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan Prof.
1: Bagaimana cara mempertahankan
0: aksara khas Nusantara?
1: Aksara
0: khas Nusantara.
2: Aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
0: Iya kali ya. Pertanyaannya begitu. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
1: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya, kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu, mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya, seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba, misalnya kita pernah lomba taring remo ya, kita lomba deklamasi, kita lomba mengarang puisi ya, kita lomba lukis. Kegiatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi. Itu yang kita lakukan.
0: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
0: Sudah tidak ada pertanyaan. Kita coba ditelepon ya, semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Ponopa.
0: Selamat siang, Bang Lepan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor? Siapa ini, Ponopa?
0: Profesor Wani Hadi.
3: Oh iya, selamat siang, Pak.
0: Ya.
3: Selamat siang Mbak yang di Malang
2: siang ini. Selamat siang.
3: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
0: Ya.
3: Jadi pertanyaan begini Pak, budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu? Maksudnya
0: sekarang tidak ada gitu. Sekarang udah nggak ada
3: lagi gitu ya? Iya gitu, Ponopa. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya.
1: Baik. Ya. Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bantengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bantengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
0: Oke.
1: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
0: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri, apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, iya, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
0: Terima kasih sudah selalu mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
0: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara Sampai Kapan Bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo Budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin.

Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kabar hari ko.
1: Ya, selamat siang ketika nanti di kabar hari Iko, di mana informasi berikut pajak daerah menentukan kemandirian fiskal Jambi. Ketika nanti optimalisasi pajak daerah dinilai menjadi salah satu kunci memperkuat kemandirian fiskal daerah, termasuk di Provinsi Jambi. Pakar Ekonomi Universitas Jambi Prof. Haryadi mengatakan penerimaan pajak daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan asli daerah atau PAD. Ganti-ganti menurutnya, sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja rutin, terutama belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan relatif terbatas. Jadi ya, mengatakan untuk mengandalkan pajak daerah, pembangunan akan sulit berkembang dan juga daerah masih membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat turut berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan. Kita ganti, itu tadi ada informasi di kabar hari ini.

0: Sebaiknya kamu tahu. Panahan, olahraga yang penuh ketenangan dan presisi, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Sejak zaman prasejarah, manusia memanfaatkan busur dan anak panah sebagai alat berburu dan bertahan hidup. Bayangkan, ribuan tahun lalu, panahan jadi kunci kelangsungan hidup manusia. Di peradaban Mesir kuno, panahan gak cuma untuk berburu, tapi juga jadi senjata perang. Bahkan di Asia, para prajurit legendaris seperti samurai dan Mongol terkenal karena keahlian mereka dalam memanah. Lalu di abad ke-20, panahan berubah jadi olahraga modern yang pertama kali masuk Olimpiade pada tahun 1900. Tapi jangan lupa, Indonesia juga punya tradisi unik, yaitu jemparingan di Yogyakarta. Di sana, memanah gak sekedar olahraga, tapi latihan jiwa mengajarkan ketenangan dan konsentrasi. Dari masa lalu hingga sekarang, panahan membuktikan kalau ini bukan sekedar olahraga, tapi juga warisan sejarah yang menginspirasi.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum meningkat seiring waktu, mengakibatkan penurunan daya beli uang. Salah satu dampak utama inflasi adalah perubahan dalam anggaran rumah tangga. Untuk mencegah inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat menerapkan beberapa strategi efektif. Kebijakan moneter yang ketat, artinya bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengendalian harga dan upah, artinya dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan kontrol harga dan upah untuk mengendalikan inflasi jangka pendek. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi dapat dikelola dengan baik, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi daya beli masyarakat.
1: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Dalam buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga kembali informasi berikut. Ketika Anti, kami sajikan untuk Ketika Anti di mana Menko Purabaya bertemu PBNU bahas investasi hingga bisnis. Ketika Anti, Menteri Keuangan atau Menko Purabaya Yudi Sadewa melakukan pertemuan dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Kedatangan Purabaya disambut Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Menko Purabaya mengatakan kedatangannya ke PBNU untuk silaturahmi setelah dirinya menjadi menteri. Menurut Menko, gedung NU sekarang sudah banyak berubah. Menko mengatakan pertemuan hari ini membahas banyak hal dengan jajaran pengurus NU. Di antaranya beberapa proyek NU yang bisa mendapat dukungan dari pemerintah. Salah satunya pengolahan pupuk menjadi bahan bangunan. Ketika Anti, untuk informasi lebih lengkap tentunya dapatkan Ganti Baco di laman rri.co.id.

0: repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.
1: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
2: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
1: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan ketua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
2: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
1: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak. Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget. Saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Bersamamu ketika nanti di 99,2 MHz. Ya, satu informasi ketika nanti sekaligus menutup perjumpaan kita di kebersamaan pada sore, mas kami di siang hari kok.

Ya, informasi berikut ganti-ganti pemerintah dorong petani jagung perkuat kelompok tani lewat akses kur. Ganti-ganti Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM mendorong petani membangun skala ekonomi melalui penguatan kelembagaan usaha secara berkelompok. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas efisiensi usaha sekaligus kesejahteraan petani dengan hubungan akses kredit usaha rakyat atau KUR. PLT Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik mengatakan pemerintah telah memberikan kemudahan pembiayaan melalui KUR termasuk plafon hingga 100 juta rupiah tanpa anggunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku. Satu informasi ketika nanti dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari Iko dan juga nanti akan ada rekan Vina yang akan menemani ketika nanti dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga ketika nanti saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Frekuensi gempa bumi di suatu daerah mengacu pada jenis dan ukuran yang dialami selama periode waktu. Berdasarkan dari kedalamannya gempa bumi, dibedakan beberapa jenis. Pertama, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa ini tidak terlalu berbahaya. Yang kedua, gempa bumi sedang. Adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada 60 km sampai 300 km dari permukaan bumi. Dan pada umumnya, menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. Ketiga adalah gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Gempa bumi ini dapat menimbulkan kerusakan besar.

0: Provinsi Jambi, sebuah permata di Pulau Sumatera, menyimpan jejak sejarah yang panjang dan mendalam. Dahulu, Jambi adalah kerajaan yang merdeka, berdiri kokoh dengan identitas budayanya. Namun saat masa kolonial Belanda tiba, wilayah ini berubah menjadi keresidenan. Perjalanan panjang penuh dinamika itu akhirnya bermuara pada 6 Januari 1957 ketika Jambi resmi menjadi provinsi yang mandiri. Dengan luas lebih dari 53.000 km persegi, Provinsi Jambi menawarkan kekayaan alam yang luar biasa. Hutan lebat yang menghijau menjadi rumah bagi flora dan fauna yang unik. Sementara Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Sumatera, mengalir membawa kehidupan bagi masyarakatnya. Lokasinya yang strategis telah menjadikan Jambi pusat perdagangan lada sejak abad ke-16 dan produsen karet berkualitas tinggi pada era kolonial, menjadikannya salah satu poros ekonomi penting di Nusantara. Di sisi sosial, masyarakat Jambi hidup dalam harmoni yang berpijak pada nilai adat yang luhur. Adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Keberagaman suku, budaya, dan agama dirangkul dengan semangat gotong royong dan persatuan. Nilai-nilai ini tidak hanya memperkaya kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pondasi kokoh yang menghubungkan masyarakatnya. Kini Provinsi Jambi terus berkembang sebagai simbol kekuatan sejarah, keindahan alam, dan kekayaan budaya. Lebih dari sekedar batas administratif, Jambi adalah bukti nyata tentang bagaimana tradisi, modernitas, dan semangat kebersamaan dapat berjalan seiring, membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Iya, selamat sore Kanti-Kanti, dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya sore hari ini kembali lagi di Jambi Petang Iko bersama saya Ovina. Tentunya akan menemani Kanti-Kanti hingga formasi pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tapi kali ini Kanti-Kanti kita buka di Pro Dangdut sore hari ini jam 3 sampai jam 5 sore. Boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Temanya di sore hari ini yaitu bahasa gaul mempengaruhi bahasa Indonesia. Ada siapa ini? Halo Pro Dangdut.
1: Halo juga Pro Dangdut dari 4 Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pun.
1: Babang tampan hadir.
0: Hadir kemana baik? Lama udah dengar suaranya.
1: Oh, nggak kemana-mana sih. Cuman mencetnya yang angkat bukan dirimu deh.
0: Siapa yang mencetnya berarti?
1: Ya, yang angkat bukan kamu, bukan penyiar Jambi tapi deh.
0: Nih, penyiar mana? Penyiar lain.
1: Ngangkat gini katanya, maaf biaya dibebankan untuk Anda. Gitu.
0: Belilah kuota, paket.
1: Paket, ya udah sering datang kalau jam 12, jam 1 paket.
0: Paket HP.
1: Oh.
0: Iya dong.
1: Gimana kabarnya, Dek?
0: Sehat, Bang Tampan.
1: Alhamdulillah, temanya bahasa gaul.
0: Iya, bahasa gaul tuh sebenarnya mempengaruhi bahasa Indonesia, gak sih, menurut Abang?
1: Mengaruhi banget, karena kalau di Lampung itu bahasa gaulnya itu misalkan kalau Indonesianya itu terserah gitu ya. Mm-mm. Ada bahasanya itu yang basing lah, basing.
0: Oh iya.
1: Basing lah kalau biasanya basing lo katanya kan.
0: Maksudnya
1: terserah Anda kan gitu.
0: Okay.
1: Jadi bahasa gaul itu sebenarnya ya nggak kasar ya, cuman untuk anak-anak milenial itu menurut mereka itu keren. Tapi kalau buat orang tua itu kita nggak pantas untuk kata-kata buat ke orang tua, jangan.
0: Untuk anak Gen Z.
1: Iya, untuk anak Gen Z. Jadi kalau kita ngomong sama orang yang lebih tua, jangan gitu.
0: Nggak sopan ya, Bang?
1: Nggak sopan. Makanya kalau sama orang... Tapi aku senang sama orang Jawa loh.
0: Kenapa?
1: Kalau orang Jawa itu, kalau orang ada orang duduk, orang tua, kita itu dikasih uang.
0: Kenapa? Kok uang?
1: Dikasih uang.
0: Kasih uang?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Kan kalau kita lewatin, permisi, minta 1000, gitu.
0: Kok enggak ngerti aku. Iya.
1: Nyuwun sewu.
0: Oh, nyuwun sewu. Nyuwun sewu tuh permisi lah, sialan.
1: Oh, nyuwun sewu
0: tuh
1: duit.
0: Iya,
1: heeh. Oh. 1000 itu.
0: Iya, apa lagunya?
1: Karena lagi usin palsu-palsu. Aku mintanya tabir kepalsuan.
0: Tabir kepalsuan boleh. Heeh.
1: Ini penelpon pertama siapa ini?
0: Bukan Bang. Kamu.
1: Ah,
0: iya
1: toh.
0: Iya.
1: Yang pertama.
0: Oh my god, iya. Revina ya, tahu Roma Irama?
1: Pokoknya kalau bisa dari penyiar langsung RRI Jambinya ya, kalau bisa nyanyi.
0: Enggak mau Roma Irama, Bella. Iya, lanjut. Salam.
1: Sayang, salamnya buat Ayang Beb.
0: Aduh, emang ya, udah.
1: Aduh, dia nih di samping, makanya aku kan
0: oh udah. Idi.
1: Enggak berani. Iya. Tapi baik kembalinya pas acara elo-elo nian baru ke pasar.
0: Oh gitu.
1: Salamnya buat yang Jack ya. Terus juga ada Ibu Nadia. Ada juga Dek Tafet. Kemarin tuh ada yang pun juga dari jam Dek gitulah dan Dek gitu. Terus juga ada Bang Rudi, ada juga Bang Aman, juga ada Bang Ramlan, ada Ibu Wati juga ya, bersama anaknya Dede Tasya, terus juga ada Ibu Yani, ada Ibu Yati Sargawi juga, terus juga ada Bang Abdul, ada Abdul di sana ya, karena semalam... semalam malam apa malam Selasa kemarin malam ya tuan rumah Jambi di Belajar Sumba Berdesa. Terus juga oh ya penyiarnya yang lain yang kayak Bang Amsori, Bung Mahmud masih ada tuh, ada Bang Anur.
0: Bang Mahmud di Sungai Penuh.
1: Jadi ganti Bang Anur itu ya?
0: Iya, Bang Amsori dia di staff dianya sekarang.
1: Oh, jadi yang lanang itu Bang Anur, Bang Hang Bayaki, sama
0: Bang Anur, Bang Behek, Andre.
1: Oh, Bang Andre, oh iya Andre, Andre yang nggak pernah aku kenal sopan. Dia kan dulu terkenal nama dia itu.
0: Betul, kenal. Oke.
1: Pokoknya buat semuanya aja deh ya, kalau percikat waktu, karena mereka-mereka memasukkan, semoga pada sehat, fan-fan Jambi, di luar Jambi, melalui RR digitalnya juga, pada sehat ya deh ya. Ada pantunnya sedikit deh.
0: Apa itu?
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli papan.
0: Cakep.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah topan babang tampan.
0: Iya, yeah, siap. Oke, kalau gitu, yup.
1: Assalamualaikum, Tabi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Pun. Terima kasih, Bang Tampan. Selanjutnya di 0811-6707-9920 ada siapa yang mau bergabung di Pro Dangdut sore hari ini? Boleh, masih ditunggu di sore hari ini. Ya, selanjutnya ada siapa ini yang bergabung? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutan yuk.
0: Kemana? Kemana? Di Pro 4.
2: Di Pro 4 yuk. Kan suaranya ke 62.
0: Oh gitu.
2: Apa kabar, Bi?
0: Sehat. Abang apa kabar?
2: Kamu baiklah sehat. Kota sehat.
0: Oke. Gimana, hujan atau tidak?
2: Cuacanya lagi redup-redup.
0: Redup-redup, sama di sini juga redup-redup. Bang, temanya hari ini, Bang. Temanya hari ini bahasa gaul mempengaruhi bahasa Indonesia. Gimana nih menurut Abang, bener dak?
2: Ya, sama lah yang dituturkan tadi sama Bang Tompan tadi. Kayak gitulah. Sama. Bahasa itu kan harus kita inilah, jangan kadang-kadang tuh bahasa itu diada-adakan kayak gitu. Yang nggak sewajarnya diucapkan jadi akhirnya kan kita yang menanggapi kadang-kadang tuh kalau kita darahnya tinggi emosi kan gitu. Harus tutur bahasa itu yang bagus, yang sopan, yang dimengerti kan gitu.
0: Oke, siap kalau gitu. Pokoknya kalau ngomong sama sesama orang tua ya harus tetap dengan bahasa yang baik dan benar ya Bang ya.
2: Yang benar, atau dengan tata sopannya itu harus dipakai.
0: Oke.
2: Kadang-kadang itu kita kan kalau sama yang tua tuh, karena kebanyakan sih di sini juga gitu, kadang-kadang yang tua sudah gimana gitu.
0: Oke. Ya wis, apa lagune?
2: Lagune sore iki aku njaluk gelandangan dari Roma Irama.
0: Gelandangan boleh.
2: Salamnya buatnya Bang Tompang tadi. Buatnya Rudi, Ramlan, Alimin, Mengaju, Bang Ijal, Budi Sila, Pak Buset, Naila, Amarta, Ramlan, Alimin, keluarga gitu. Buatnya Melati, buat Pengku Ardiansa yang di Kepulauan Riau, kawan jauh dari suaranya lagi.
0: Betul.
2: Kiawan gitu. Ya Yusuf, Kak, Bunda Yati, Mbak Yani, Anto, Adi Cakra Dinata, Mbak Iin, Ika Dewo, Kisemar. Pokoknya buat semua pencam sampai kecual dari A sampai J. Sehat selalu, panjang umur rezekinya, tentunya dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Terutama buat keluarga.
0: Terima
2: kasih atas waktunya, Fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Puja Kusuma. Selanjutnya ada siapa ini? Halo. Halo. Hai.
3: Dangdutan
0: deh. Ayo, ada Bang Hamzah.
3: Kemana dangdutan Tina?
0: Di Pro 4 dong, jangan yang lain.
3: Oke lah.
0: Bang Hamzah apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Cuacanya cuma mendung.
0: Sama di sini juga mendung.
3: Kalau kemarin sore dan hujan.
0: Sama di sini.
3: Jadi lagunya nih.
0: Apa itu lagunya?
3: Tetap menunggu dari Indi Gunawan.
0: Tetap menunggu ya.
3: Iya.
0: Menunggu. Siap. Boleh lanjut.
3: Salamnya pertama sekali tentunya Bina ya, selamat selamat sore, selamat juga, semoga sehat selalu. Kemudian yang barusan tadi ada juga Puja Kusuma 62 ya.
0: Iya Bang Puja, masuk dia tadi.
3: Iya, tentunya semua lah tanpa terkecuali yang sudah dipotosopsi dengan Puja Kusuma 62 tadi ya. Tanpa terkecuali dari A sampai J, selamat sore untuk Nyatina. Selamat sore, selamat berjumpa. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti, kita dengarkan 3 buah lagu di sore hari ini. Nanti di formasi pukul 15.39 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti beduk dan azan asar untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Nu'aym.

0: Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.
1: Rumpat RRI, Suara Budaya Jambi.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

0: Ayah, ayah.
1: Iya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro Dangdut.

0: hujan jatuh di pelataran ya kan.
1: Tidak apa-apa kan ada yayang yang nyemput juga kalau hujan.
0: Siapa bilang ada yayang?
1: Ada yayang pakai mobil karang.
0: Amin. Amin, Allah, enggak tahu pula.
1: Biar Rasul aja doang yang tahu ya, Pina.
0: Iya, Aida.
1: Oke, jangan pakai tahu Bang Ijal, Pina.
0: Enggak ada lah, dia tuh kalau di dia tapi dia nampaknya tahu lah, Bang, kan?
1: Tahu lah dia.
0: Nampaknya lah, dak, dengar kita ngomong di sini, dak.
1: Iya, bukan lagi, Pina.
0: Iya. Bang, menurut Bang Rudi, bahasa gaul tuh sebenarnya mempengaruhi bahasa Indonesia kita, dak sih?
1: Kalau mempengaruhi, saya rasa mempengaruhi, Pina, ya, karena banyak itu bahasa-bahasa gaul itu digunakan juga di sehari-hari, Pina. Nah, apalagi sama-sama dia, sama komunitas, kan pasti tahu bahasa gaulnya, kan? Nah, tapi kalau untuk umum-umum kayak cuy, kayak apa itu kan bahasa gaul juga, Pina, dia. Tapi itu kan lebih mengakrabkan lagi, Pina.
0: Betul. Sesuai dan pada tempatnya aku, juga, gak sih, Bang?
1: Iya, tempatnya, Pina, kalau kita orang tua jangan pakai bahasa gaul, Pina. Kalau perlu itu kita seumuran atau yang agak di bawah kita dikit, jangan juga kita kalau ke bawah itu kan harus jago di bawah juga, Pina. Jangan kita lagi sama rato kan cakapan gitu, Pina. Yang penting itu kita sama kita lah itu. Yang sering-sering lah itu, Pina.
0: Oke. Bolehlah kalau kayak gitu, lagunya apa, Bang?
1: Lagunya kita minta Kumpulan Dusta, Pina.
0: Kumpulan Dusta
1: dari Selvia Mayo, Pina.
0: Oke.
1: Yo, kita yang berdusta kita kumpulkan dulu sore ke Pina.
0: Bukan lagi jadi komunitas dulu, dak.
1: Komunitas dulu. Oke, salamnya buat Pina, selamat sore. Sama yayangnya sehat selalu, sukses selalu ya. Semoga makin jaya, be. Semoga sampai ke pelaminan nanti ya, Pina.
0: Amin.
1: Bang Ijal, sama Wiwinya juga semakin langgengnya di situ.
0: Amin.
1: Jangan goda-goda Pina lagi, makan Mbak Wiwin.
0: Kami dah ikutan kalau jam tua.
1: Lagi nak aja jalan-jalan pula Pina.
0: Kemana ya? Kelupa kami.
1: Ke Wakatobi.
0: Iya, halusinasi.
1: Aduh, mati di laut loh, kayak Pina kalau dengan Bang Ijal.
0: Bukan lagi, Bang.
1: Iya, aku lagi nyangkut di Pulau Komodo.
0: Terkejar pula kami Komodo tuh.
1: Iya, bukan lagi. Buat Ardi muda sama istrinya ya, sehat selalu juga. Pak Marjan, Alimin, Ramla, Muna, Nadia juga. Tadi ada Bang Tampan ya. Ada putra putra 6, Puja 62 juga ada. Yang pertama tadi apa, Mina?
0: Topan. Iya, Topan.
1: Sudah tuh yang kedua?
0: Yang kedua.
1: Ada YouTube.
0: Nah, itulah lupa kami.
1: Ya, Zaz, Amza Yusuf. Ya, buat Amza Yusuf juga sehat selalu, sukses selalu ya. Buat Vero juga, masuk Vero. Mbak Udin juga, sudah keempat deh. Mbak Kelianya juga ya. Sudah tuh Ajeng, Budi Kila juga. Sudah tuh Ciri Ciri, Inhim tuh Abdullah Putra RPM. Sudah tuh Ate Anissa, sudah tuh Pina di Kampar ya. Tanah Serun. Kak Anissa juga buat galgalola Pina sampai dikualikan.
0: Oke, siap.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Oke, lagu ditunggu Pina.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi. Lagunya Kumpulan Dusta. Selanjutnya ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Dangdutan yo Pina.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah yo.
0: Lagi apa? Sehat. Lagi apa, Mbak?
2: Baru balik jualan,
0: alhamdulillah.
2: Kamu sehat?
0: Kamu sehat.
2: Sudah balik orang rumahnya belum?
0: Belum balik orang rumahnya, itulah kami yang isi rumahnya.
2: Ya Allah. Tak pula, biar
0: rame. Iya.
2: Ada kawan kamu?
0: Ada.
2: Ada Bang Rudi ya?
0: Iya, Bang Rudi.
2: Semoga sehat selalu, Bang Rudi.
0: Terima
2: kasih kiriman Nano. Apa nama tadi sebutannya tadi?
0: Apo?
2: Apo? Apo lah namanya tadi?
0: Hai.
2: Buat

0: Iya, apa lagu ya?
1: Lagunya apa ya? Hitam Manis deh.
0: Hitam Manis? Iyalah.
1: Hitam Manis, kan Pina Hitam Manis. Buat semua-semuanya lah ya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Yap.
1: Pulangnya hati-hati. Sekarang buruan hujan nih, tadi berhenti.
0: Sama di sini juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada siapa ini? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Bandung.
2: Halo Tina.
0: Hai, apa?
2: Ada suara Tina.
0: Aduh, suaranya bisa ilah dikit.
2: Udah Tina.
0: Udah, ya. Alhamdulillah. Suara kami udah nyampe rumah tetangga nih.
2: Nyampe Tina, nyampe.
0: Iyo, lagi apa Mbok?
2: Ini lagi guling-guling badan Tina.
0: Ma, ratu guling-guling macam bantal baik.
2: Iya demam Tina.
0: Oh, ngapo? Belum turun hujan lah meriang. Lah keduluan.
2: Iya, apa kabar Tina?
0: Sehat, semoga sehat Mbak Anita yo.
2: Amin. Amin. Semalam yang parahnya.
0: Lah sampai terdemam yo, tekep pornian.
2: Tekep por.
0: Janganlah oi, minumlah obat.
2: Itu walau terkepor dan isep ini jadi bangun tugas bidara harus tetap lagi
0: ngojekin anak juga kan?
2: Iya, macam mana lah lagi. Pokoknya gedeg-gedeg lah.
0: Itulah namanya Wonder Woman. Iya, itu betul, dia.
2: Lagunya sini. Lagunya Rindu Tapi Angku.
0: Apa?
2: Rindu Tapi Angku.
0: Oh, Rindu Tapi Angku. Boleh.
2: Mendung juga ya, Sandi?
0: Mendung. Kami takut hujan tadi, Mega Mustika, ya?
2: Iya.
0: Kamu sini tinggal
2: dengan hujan.
0: Iya, kaget lah hujan, kami balik dulu.
2: Iyalah, doakanlah. Iya. Dengan hujanan.
0: Oke.
2: Tina meriang pula.
0: Meriang lah, sudah merindukan kasih sayang pula kami.
2: Salam ya. Buat Tina dulu, selamat bekerja. Selalu Tina, sukses selalu.
0: Iya, makasih Pak ya.
2: Terus tadi ada Budi Solihah ya. Ada Bang Rudi. Ada Bang Ramlan, ada Bang Andi Mukti. Bang Andi Cakra sama Nona Diska ya. Buat Uda Nadia sama Bang Andi, Bang Amar juga. Terus juga ada Bang Amar. Terus ada Putra RTM juga. Buat Piro juga ya. Nila sama Aurel sama juga. Siapa lagi Bang Aju. Juga ada Wak Udin. Terus ada lagi siapa lagi, Bu Desila juga, Bang Anjay Yusuf lagi, Bang Ijal juga, Bang Rudi juga tadi ya. Semua Latina.
0: Oke, siap. Iya.
2: Ya, terima kasih Tina ya.
0: Yo, semoga cepat sehat ya. Amin.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: buat kawanku semua salam dulu.
1: Yep.
0: Lagunya Pina.
1: Yep, lagunya apa? Langsung salam, Be.

Tutur katamu mendamaikan jiwa. Sikapmu membuatku terpesona, hingga akhirnya aku terlena. Engkau datang seakan-akan seperti pahlawan yang akan memberikan sejuta kebahagiaan. Lalu setelah ku berharap, yang kau berikan padaku ternyata hanyalah

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

Sahabat budaya, Kebun Binatang Taman Rimba merupakan objek wisata yang memiliki nuansa alami yang menyenangkan, sekaligus menjadi salah satu tempat favorit bagi wisatawan pada saat-saat libur panjang. Wisatawan biasanya menyerbu objek wisata alam tersebut karena memiliki daya tarik yang khas, di mana keberadaan objek wisata ini merupakan upaya pemerintah setempat untuk menyediakan konsep wisata yang nyaman bagi pengunjung di tengah minimnya sarana bermain, taman hiburan, dan tempat wisata di Kota Jambi. Pengunjungnya pun tidak hanya dari Kota Jambi, tapi juga banyak yang berada dan berasal dari luar Kota Jambi. Lokasi Kebun Binatang Taman Rimba ini tidak jauh dari Bandara Sultan Taha yang hanya berjarak lebih kurang 500 meter. Menariknya, Kebun Binatang Taman Rimba ini memiliki koleksi burung yang banyak, mulai dari burung pelikan, burung rangkok, burung raja wali, dan burung unta. Sementara koleksi burung di Kebun Binatang Taman Rimba ini memang selalu menarik minat pengunjung untuk melihatnya. Hal itu dikarenakan burung-burung tersebut ditempatkan dalam bangunan setengah kaca yang terbentuk setengah lingkaran, atau mungkin bisa disebut dengan sangkar raksasa.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Iya, ketika kembali lagi di Prodangdut sore hari ini, selanjutnya ada siapa yang nak bergabung? Halo, Prodangdut.
1: Dangdutan Yovina, assalamualaikum.
0: Ayo, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nadia. Ya,
1: mendung-mendung, kan sudah turun hujan belum?
0: Belum, masih mendung juga, Bunda.
1: Ya, baik, ini juga mendungnya baik. Malam mungkin tercerah kemang.
0: Iya, tapi entahnya lah, jam berapa hujannya tak tahu, ya. Bun.
1: Baru jam berapa kayaknya tidak?
0: Jam 8 malam.
1: Kenapa?
0: Iya. Bunda juga ya.
1: Apa tema kita?
0: Tema kita hari ini tema kita hari ini bahasa gaul mempengaruhi bahasa Indonesia.
1: Iya,
0: anak-anak emang sekarang lah, kadang kan ngomong, kadang tuh.
1: Tapi semoga kita tidak terpengaruh lah, kita pakai bahasa Indonesia yang kita paham gaul lah.
0: Iya, yang baik dan benar ada Bunda ya.
1: Anak-anak gaul dia lah, tidak mana.
0: Iya. Apa lagu Bunda?
1: Relakan dari Zul Anggara.
0: Relakan dari?
1: Zul Anggara.
0: Boleh.
1: Salam ya. Salamnya terkena buat kita. Selamat sore, selamat bekerja. Tetap semangat ya.
0: Yep.
1: Sekarang untuk menghibur kita di Anggara. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Langlan, Omar Batung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wahudun, KBCS, Abdullah, Wati Ulsa, Kabutet, Mang Hajun, Bang Ijal, Bunda Rika, Mas Yatno, Ajen, Pak Bo Ahmad, Mama Ola, Umi Ayang, terus ada Debbie itu minta dicubit katanya ponakan. Terus ada Kader CS, ada Putra Pulisijang, Putra RTM, Andi Musin, Nadi Cakrawinata, Tengku Adiansyah. Semuanya lebih 54 yang lagi monitor.
0: Oke, siap.
1: Topan yang di Lampung juga, Topan tadi udah masuk ya.
0: Mm-mm.
1: Oke, Pina lagu apa?
0: Ada lagunya Bunda.
1: Untuk Uli Cirusli, ketinggalan Dek Ali sama Cirusli.
0: Itu dia ya.
1: Oke, Pina lagu ditunggu, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nadia udah bergabung di Prompat selanjutnya. Halo, Prodangdut.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Masuk-masuk.
0: Masuk-masuk tuh, men, belum tutup. Biasanya masuknya pas mau tutup. Apa kabar Bang Iing?
2: Sehat,
0: alhamdulillah. Bang, temanya bahasa gaul mempengaruhi bahasa Indonesia enggak sih sebenarnya? Ah,
2: jawabannya gaul macam mana ini?
0: Enaknya jawabannya ngomong jawabannya gaul macam mana lagi?
2: Sudah zamannya sekarang ini.
0: Jadi melok bela apa yang terjadi dak?
2: Iya, pertanyaan kita zamannya Pak ya. Zaman apa ini, zaman canggih.
0: Iya, semua bahasa tuh kulturnya juga udah masuk Indonesia ya, Bang.
2: Orang zaman dulu mana ada kepo, sekarang ada kepo kan.
0: Iya, penasaran orang zaman dulu ngomongnya ya. Sekarang kepo gitu. Oke deh. Apa lagunya?
2: Tak jujur benar itu ya, Amalia.
0: Tak jujur, boleh.
2: Kenapa ini ada orang beli pin yuk?
0: Yup.
2: Semua-semua pin yuk. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Iing ya udah bergabung di sore hari ini. Sehat selalu, rezekinya lancar selalu. Ada siapa yang nak bergabung lagi di 0811-6707-9920? Halo, Prodangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut kami ya
0: di sini. Iya, ayo.
3: Di mana?
0: Di Perempat.
3: Hujan tapi.
0: Oh iya, hujan.
3: Iya.
0: Oh, di sini belum hujan.
3: Ah, belum hujan. Ini sudah dari tadi.
0: Sudah dari tadi ternyata. Oke. Okay.
3: Masih banyak air yang sudah.
0: Oh. Jangan-jangan nanti ngoper ke sini.
3: Iya.
0: Bang.
3: Mendung ya baru ya?
0: Iya, mendung.
3: Iyalah, kakek. Tina sudah pulang baru hujan.
0: Oke. Okay. Bang, tahu temanya hari ini?
3: Apa zaman now?
0: Iya, zaman now. Tuh, zaman now tuh udah gaul banget tuh.
3: Aduh. Bahasanya kayak mana tuh ya? Kadang tuh orang tua tuh udah ngerti bahasanya.
0: Jadi melok bela ya?
3: Iya. Kadang kalau tak ngerti itu iya yang bela.
0: Betul itu.
3: Entah kalau Pina masih zaman now lah.
0: Zaman now masih tahu masih suka pakai bahasa gaul.
3: PHP lah, PB lah.
0: PHP itu bukannya udah zaman dulu bahasanya?
3: Belum ada itu zaman dulu.
0: Oh, belum ada. Oke deh. Apa lagunya?
3: Lagunya karena masih ada bau-bau bola tuh. Lagunya ya pun judulnya. Satu bola sejuta mimpi.
0: Satu bola sejuta mimpi.
3: Iya.
0: Boleh.
3: Salamnya buat Tina. Semoga sehat selalu. Kalau hujan nanti berteduh dulu ya.
0: Iya.
3: Kayak suaranya hilang lagi kayak kemarin.
0: Iya lagi.
3: Ini sudah bagus kan?
0: Antenanya miring kemarin.
3: Iya, gue yang sudah masuk tadi yang sudah nyenggol, terima kasih senggolannya. Buatnya Pak Ngam Enga, assalamualaikum tuh, semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Sama
3: mendengarkan. Nah, ada lagunya Pina kan?
0: Ada lagunya.
3: Nah, sekali lagi Pak Pina, terima kasih. Buat semua lah ya.
0: Satu bola sejuta mimpi.
3: Iya.
0: Oh iya, oke.
3: Buat semua lah dari A sampai Z.
0: Yup, siap.
3: Mbak Tina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Lagi nyantai aja.
0: Bro, ini ada uang. Lo bisa bantu gak?
1: Bantu apaan?
0: Ini nama dan nomor urutnya. Tolong ya.
1: Maaf bro, harga diri dan suara gue gak ternilai harganya.
2: Gemes, generasi menolak suara.
3: Pro 4, 99,2 FM.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, ganti-ganti. Kita buka di sesi terakhir di 0811-6707-9920. Ada siapa yang nak bergabung? Masih kita tungguin di sini. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, masuk di akhirnya.
0: Iya. Abang apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, lagi apa?
1: Gimana kabarnya?
0: Sehat juga.
1: Alhamdulillah, lagi santai nih.
0: Iya, santai terus tampak eh.
1: Ya, kalau di rumah santai lah.
0: Betul lagi sih. Kalau jam kerja ya kerja, dak bang yo?
1: Iya, betul.
0: Oke, abang langsung lagunya beo.
1: Langsung beo.
0: Iyalah.
1: Kopi dingin.
0: Kopi dingin. Ngapa dak kopi dangdut?
1: Tak lah, kopinya dingin ha, kena hujan.
0: Oh, oke, Eli Nur ya?
1: Nanya.
0: Iya.
1: Tak tahu lah, pokoknya lupa kopi dingin.
0: Oke, boleh.
1: Buat Tina, selamat sore, selamat aktivitas ya. Nggak lah, ada yang bednya ya.
0: Hai. Ya Allah.
1: Ada yang cemburu lah nampaknya nih.
0: Iya, jangan macam itulah, diam-diam be.
1: Cuma nak diam-diam, oh ya.
0: Ya Allah.
1: Bukan Rudi ya. Itu kok belum nih. Pak mula balik ya.
0: Pak mula balik lah dari tadi.
1: Pula sehat lah nak.
0: Iya lah sehat lah, alhamdulillah lah.
1: Ya, apalagi kalau ayo balik kita mah sehat
0: lah. Eh bukan lagi, dia tuh dewe an, dewe be, mangkoy dah, nampak dah sehat.
1: Itulah galau dia tuh. Ya lah buatnya ada army muda tadi ya. Ya buatnya Amar juga. Buatnya Mak Ija juga ya di Mudung Darat tuh. Mbak Andrea, Wasifa, sama Emmanuel aja yang udah sila, udah kuliah juga. Putra Pelatujang, si Rusli juga ya. Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin, sama Bunda Nadiano. Sarah Tianci yang di Muksin. Buatnya Tina di Kampar, buat Nyongo. Anita juga di sini Toman. Anza Yusuf, Ujang juga, Bang Nuri. Buatnya seperti dia. Buat kalau di belakang lo.
0: Iya.
1: Ini yang lagi mantan perempat perang perempat
0: lah. Iya, oke.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ayo selanjutnya ganti-ganti satu lagu. Ada siapa ini? Halo.
2: Halo, Pak Dangdut.
0: Dangdutannya.
2: Ayo Pina, Dangdutan Pina.
0: Ayo, ada Kak Vero.
2: Seribu.
0: Iya, ah. Iya Kak Vero kan?
2: Iya.
0: Udah pulang belum?
2: Iya, lagi jalan.
0: Lagi jalan, hati-hati di jalan main handphone.
2: Iya. Pina lagunya Pina.
0: Apa itu?
2: Cinta untukmu sayang.
0: Cinta untukmu sayang?
2: Iya, dari Divarina Indra.
0: Boleh.
2: Salamnya buat yang udah nyenggol tadi ya. Terima kasih senggolannya.
0: Oke.
2: Maaf enggak nyenggol balik.
0: Iya.
2: Ada lagunya.
0: Ada.
2: Dari Divarina Indra ya.
0: Iya.
2: Ya buat Pina. Malam pulangnya hati-hati.
0: Iya.
2: Sukses selalu, sehat selalu ya. Lagunya ditunggu sayang.
0: Siap.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vero udah bergabung di Prodangdut sore hari ini. Ganti-ganti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Prodangdut. Yang belum kebagian lagunya, besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang harinya. Dan tentunya tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia. RRI.co.id RRI.co.id Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: Tari Pontanu. Tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat sore Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi gelar apel siaga Karhutla 2026. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar apel siaga bencana kebakaran hutan dan juga lahan. Rabu 22 Juli 2026 pada hari ini apel dipimpin Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi di lapangan pendopo Bukit Cinto Kenang, kantor Bupati Muaro Jambi. Apel siaga tersebut mengusung tema meningkatkan kolaborasi dan integrasi dalam mewujudkan ketangguhan bangsa menghadapi bencana dengan tagline kita jaga alam, alam jaga kita. Dalam amanatnya, Junaidi menegaskan bahwa Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, khususnya kebakaran hutan dan juga lahan pada musim kemarau. Berdasarkan data periode Januari hingga Juli 2026, tercatat telah terjadi 10 kejadian kebakaran hutan dan juga lahan dengan total luas terdampak sekitar 10,95 hektar. Titik kebakaran tersebar di Kecamatan Jambi Luar Kota, Sekernan, Kumpe, dan juga Mestong. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 14 April 2026. Untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran, Junaidi menegaskan pentingnya langkah-langkah konkret yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut meliputi peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin di wilayah rawan, penguatan kesiapsiagaan personel dan peralatan hingga kewajiban perusahaan menyiapkan sarana-prasarana sumber daya manusia dalam penanggulan karhutla. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi gelar apel siaga karhutla 2026. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Jambi Petang Iko.

Saya Erwin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk menghantarkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

Ya, ketika nanti kembali lagi di 99,2 MHz Perempatan Jambi. Kali ini informasi hadir mengenai jambu mete. Ini merupakan salah satu tanaman tropis yang memiliki keunikan dibandingkan buah-buah lainnya. Salah satu keunikan jambu mete ini adalah letak bijinya yang berada di bagian luar buah. Bagian yang sering dianggap sebagai buah sebenarnya ini merupakan tangkai bunga yang membesar atau dikenal sebagai buah semu. Sementara itu, biji mete yang sesungguhnya berada di ujung bawah buah semu dan dibungkus oleh cangkang yang keras. Hal ini menjadi sangat berbeda dengan kebanyakan buah lainnya yang bijinya berada di dalam daging buah. Tentunya kanti-kanti buah semu jambu mete ini memiliki rasa manis yang sangat sedikit asam serta tekstur yang berair. Ternyata buah ini mengandung berbagai nutrisi yang penting seperti vitamin C, selanjutnya serat yang membantu pencernaan, antioksidan, dan juga mineral seperti kalium dan juga magnesium. Tentunya kanti-kanti biji mete ini menjadi cemilan bergizi dan juga cita rasa gurih dan memiliki kandungan gizi antara lain protein nabati, lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung, serta magnesium, fosfor, dan juga zat besi. Nah, tentunya kanti-kanti keunikan lain dari jambu mete ini adalah cangkang bijinya yang mengandung cairan yang bersifat iritatif bagi kulit, serta cairan ini mengandung senyawa alami yang dapat menyebabkan gatal ataupun iritasi jika terkena secara langsung. Oleh karena itu, kanti-kanti biji mete ini harus terus melalui proses pemanasan dan juga pengolahan khusus sebelum aman untuk dikonsumsi. Nah, ternyata jambu mete ini layak menjadi salah satu tanaman tropis yang terus dikembangkan dan juga dimanfaatkan secara optimal baik sebagai sumber pangan maupun sebagai komoditas perkebunan. Itulah informasi kita di sore hari ini. Kanti-kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: sesuatu yang dia mengeluarkan tangkai mawar karena melihat wajahnya yang jelek. Si pangeran menolongnya wanita itu mengingatkannya agar tidak
1: bangun dari mimpi.
2: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
5: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
6: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
5: Tenang, ini ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
6: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
5: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
6: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
5: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
7: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leugemanai dengan permulaan konflik antar Uma Leugemanai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leugemanai dengan Saeng Rekere adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai diantaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

tahun 2026 di kantor OJK di Jakarta. Nah, tentunya ganti-ganti dijelaskanlah bahwa Pogja Leaks ini mempunyai posisi khusus sebagai mitra strategis OJK. Tidak hanya menjadi forum koordinasi, namun juga menjadi ruang untuk menyatukan gagasan, menggerakkan aksi, dan juga menghadirkan dampak nyata dalam meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan syariah. Program Pogja Leaks ini diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan, tapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan produk keuangan syariah, Kanti-Kanti. Dan tentunya, Kanti-Kanti pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK, M. Ismail Riyadi, selaku koordinator utama, ini juga menyampaikan bahwa sejak dibentuk tahun 2024, Pogja Leaks ini telah berperan aktif dalam merumuskan produk ataupun program edukasi serta inklusi keuangan syariah agar semakin adaptif terutama ataupun terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong perekonomian. Itu informasi di petang hari ini, Kanti-Kanti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Ya, tentunya ketika nanti kita akan lewatkan lagu-lagu religi karena nantinya di formasi pukul 17 ataupun 18.16 kita akan mengikuti pengajian tarhim dan beduk azan maghrib untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia.
1: Inilah Indonesiaku.
0: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan, musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Rabu 22 Juli 2026, pada malam hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur dengan suhu udara 19 hingga 28 derajat Celcius dan kebebasan udara 82 hingga 97%. Arah angin bertiup timur laut hingga tenggara dan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah untuk berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 22 Juli 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 5 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, 2 titik panas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 3 titik panas. Forecaster Onduti Nabila di Perwari 22 Juli 2026 pukul 18.09 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami, Pro4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Gimana sumbangannya? Aman?
1: Lumayan nih, lebih dari target. Tinggal disalurkan aja.
0: Wah, asik nih. Jadi kapan mau diserahin? Biar bisa jalan-jalan sambil selfie-selfie gitu.
1: Loh, itu mau peduli atau mau apa sih tujuannya?
0: Ya nyambil gitu.
1: Itu nggak boleh. Setidaknya kita harus simpati sama mereka yang terkena bencana alam. Dan lagi, akan lebih baik kalau kita salurkan lewat badan resmi, sehingga penyaluran bantuan lebih terkoordinasi dan efektif.

0: permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: Tari pendet merupakan tarian tradisional dari Bali, pada awalnya merupakan tari pemujaan yang banyak diperagakan di pura, tempat ibadat umat Hindu di Bali, Indonesia. Tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

Selamat malam Kak Tiganti, dimanapun Kak Tiganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Tim Sidak SPBU di Jambi temukan penyalahgunaan barcode BBM bersubsidi. Tim gabungan yang terdiri dari berbagai unsur menggelar inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Jambi. Hasilnya menemukan penyalahgunaan kode batang atau barcode BBM bersubsidi. Tim terdiri atas Pertamina Patraniaga Regional Subaksel, Unit Tindak Pidana Tertentu, Satreskrim Polresta Jambi, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi. Mereka melakukan sidak secara acak di dua lokasi, yaitu SPBU Talanggulo dan SPBU di kawasan Palimo, Kota Jambi. Pengawasan tidak hanya berfokus pada kuantitas dan kualitas BBM, tapi juga pada ketepatan digitalisasi sistem pembelian guna mencegah penyimpangan alokasi energi nasional. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan celah penyalahgunaan sistem verifikasi digital, yakni dua unit barcode kendaraan tidak sesuai dengan peruntukan fisik kendaraan di lapangan. Sebagai langkah

Das, polisi menyita dokumen digital bermasalah tersebut untuk diserahkan kepada Pertamina Patraniaga guna diproses secara kelembagaan. Kati-kati inilah kabar hari ini, tim sidang SPBU di Jambi temukan penyalahgunaan barcode BBM subsidi. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: Woi, masih makek kamu?
1: Masalah hidupku gak kelar-kelar, Di.
0: Belum tobat juga. Ingat, narkoba pangkal kejahatan dan kehancuran, bro. Serahkan masalahmu pada Yang Maha Kuasa, bukan pada narkoba.
2: Hidup menjadi lebih indah tanpa narkoba. Lawan narkoba dengan prestasi. Nikmati masa mudamu tanpa narkoba.
3: Apresiasi budaya.

Sahabat budaya, berlibur ke Borneo kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kulinernya. Meskipun belum terekspos, sejatinya makanan ini merupakan makanan khas dari Kalimantan secara umum. Bukan berarti hidangan ala-ala Kalimantan tidak mempunyai cita rasa yang sanggup membuat ketagihan. Salah satunya adalah nasi bakepor. Makanan ini berupa nasi liwet yang dipadu dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan ikan asin. Proses memasaknya menggunakan kettle, yakni di mana beras dan bumbu dimasak jadi satu. Dan sebelum diangkat, diberi ikan asin, daun kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Dan kalau pinggiran nasinya sudah berkerak, maka nasi bakepor sudah siap untuk diangkat. Dan biasanya, nasi bakepor dihidangkan dengan daging masak bumbu hangus atau sayur ganggang asam kutai.

Ya, Kak Cikati, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini kita hadir dengan informasi di ruang dengar Kanti-Kanti. Ada tari pacu jalur, ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tradisi pacu jalur. Warisan budaya masyarakat Kabupaten Kuantan Singinging, Provinsi Riau. Tarian ini dibawakan oleh tukang tari atau anak coki yang berdiri di bagian depan perahu saat perlombaan berlangsung. Tentunya Kanti-Kanti dengan gerakan yang lincah dan juga penuh semangat, tukang tari ini menjadi simbol kegembiraan, penyemangat para pendayung, sekaligus menjadi daya tarik utama dalam festival pacu jalur yang digelar setiap tahun di Sungai Kuantan. Kali-kali pemerintah Kabupaten Kuantan Singinging, ini tari pacu jalur bukan sekedar pertunjukan seni, tapi mengandung filosofi yang mencerminkan semangat persatuan, keberanian, dan juga kerjasama masyarakat Melayu Kuantan Singinging. Dan gerakan-gerakan yang ditampilkan mengikuti irama laju perahu dan menggambarkan optimisme untuk meraih kemenangan. Kehadiran tukang tari ini juga menjadi penanda bahwa seluruh awak jalur ini harus tetap kompak, menjaga ritme kayuhan, serta berjuang bersama hingga garis akhir. Nah, tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat Kuansing Kanti-Kanti. Nah, Kanti-Kanti, keberadaan tari pacu jalur ini menunjukkan bahwa sebuah tradisi tidak hanya diwariskan melalui perlombaan, tapi juga melalui seni, nilai budaya, dan juga semangat kebersamaan yang menyertainya. Oleh karena itu, Kanti-Kanti, pelestarian tari ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga adat, dan juga pelaku seni, serta generasi muda agar tetap hidup sebagai warisan budaya yang membanggakan Kabupaten Kuantan Singingin dan Provinsi Riau. Nah, Kanti-Kanti, itulah informasi di malam hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. Tentunya Kanti-Kanti, di informasi pukul 19.29 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti beduk dan azan isya untuk daerah Jambi dan sekitarnya. Maka dari itu kita lewatkan lagu-lagu religi berikut ini.

Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Perempat RRI, Suaro, Budaya Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Tari Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

Ya, selamat malam Kak Tikanti dimanapun Kak Tikanti berada. Tentunya malam hari ini masih bersama kami di Perempat RRI Jambi. Nah, jam 19.48 atau 46 menit waktu Indonesia Barat ya. Kecepatan 2 menit. Nah, Kak Tikanti tentunya di malam hari ini sudah makan malam atau belum? Biasanya kalau kalau sudah makan malam ya kan, jangan langsung ngantuk Kak Tikanti. Duduk dulu ya kan, ngobrol bareng orang tersayangnya, orang terdekatnya, atau yang lain sebagainya. Nah, tapi kali ini bukan mau bahas mengenai kuliner atau apapun itu, tapi kali ini mau bahas mengenai alat makannya. Ada garpu, ganti-ganti. Garpu ini salah satu alat makan yang hampir selalu digunakan saat menikmati berbagai hidangan. Perjalanan sejarah garpu ini sebagai alat makan memang ternyata cukup panjang dan juga menarik. Garpu ini mengalami perkembangan dari benda mewah yang hanya digunakan kalangan bangsawan hingga menjadi perlengkapan makan yang dimiliki hampir di setiap rumah. Ganti-ganti, ternyata sebelum garpu digunakan untuk makan, manusia ini lebih banyak menggunakan tangan, pisau, ataupun sendok. Garpu ini pada awalnya justru dipakai sebagai alat bantu memasak atau menyajikan makanan, bukan untuk dimasukkan ke meja makan. Nah, catatan sejarahnya, ganti-ganti menunjukkan bahwa garpu telah digunakan di kawasan Timur Tengah dan Kekaisaran Bizantium sekitar abad ke-7 hingga 10. Bentuknya sederhana, biasanya hanya memiliki dua ujung ataupun gigi ya, ganti-ganti. Dan itu dibuat dari logam perunggu ataupun perak. Nah, ternyata garpu ini mulai dikenal di Eropa sekitar abad ke-11 melalui hubungan perdagangan dan pernikahan kerajaan ganti-ganti. Namun, pada masa itu penggunaan garpu ini dianggap aneh karena sebagian masyarakat Eropa lebih terbiasa makan menggunakan tangan ganti-ganti. Selanjutnya ganti-ganti, pada abad ke-16 garpu ini mulai populer di Italia terutama di kalangan bangsawan. Penggunaannya kemudian menyebar ke Prancis setelah tokoh-tokoh kerajaan memperkenalkan dalam jamuan makan. Dan juga di Inggris garpu mulai dikenal luas pada awal abad ke-17. Meskipun awalnya nih ganti-ganti mendapat banyak penolakan karena masyarakat perlahan menyadari bahwa garpu ini membantu menjaga kebersihan saat makan serta membuat proses menikmati makanan menjadi lebih rapi. Nah, tentunya ganti-ganti kita lihat yo mengenai perkembangan teknologi juga sudah membuat garpu ini diproduksi dari berbagai bahan seperti baja tahan karat atau stainless steel, plastik, bambu, hingga kayu. Bahkan ganti-ganti sekarang juga sudah sangat sederhana ya, garpu dan juga sendok makan juga sudah bisa dibawa kemana-mana. Itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Petang Ito, Petang Iko ganti-ganti. Dan nanti di Jambi Malam Ika akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang malam hari ini.

0: tempat sampah jauh. Ah, gua di sini aja lah.
1: Woi.
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi, sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Pendengar, kali ini Mini Legenda Produksi RRI Jambi akan menghadirkan sebuah cerita rakyat yang berkisah mengenai asal-usul negeri Lempur. Alkisah, pada zaman dahulu, di sebuah hutan belantara berdiri kerajaan Pamuncak Tiga Kaum. Kerajaan itu diperintah oleh tiga bersaudara, yaitu Pamuncak Rencong Talang, Pamuncak Tanjung Seri, dan Pamuncak Koto Tapus. Dikisahkan pada suatu ketika, hasil panen rakyat di wilayah kekuasaan Pamuncak Rencong Talang sungguh melimpah. Pamuncak Rencong Talang bermaksud mengadakan pesta panen dengan mengundang kerabat dan keluarganya. Adalah Pamuncak Tanjung Seri yang merupakan salah satu penguasa kerajaan Tiga Kaum, memiliki seorang istri dan sepasang anak. Yang sulung anak lelaki yang gagah dan cakap mewarisi kehebatan sang ayah, sementara si bungsu anak perempuan yang mewarisi kecantikan luar biasa dari ibunya. Pada saat yang sama, negeri Pamuncak Tanjung Seri mengalami musibah yang cukup pelik. Karena tidak bisa hadir, maka Pamuncak Tanjung Seri mengutus istri dan

0: Kanda, mengapa kau termenung seperti itu?
1: Begini, Dinda. Saudaraku, Pamuncak Rencong Talang, sedang mengadakan pesta panen dikarenakan hasil panen di wilayahnya tahun ini begitu melimpah.
0: Lalu, apa yang Kanda risaukan?
1: Kau tentu tahu, wilayah kita yang paling utara sedang dilanda kekeringan. Bahaya kelaparan mengancam daerah itu. Kurasa, sepertinya aku tidak tega untuk pergi bersenang-senang. Sementara rakyatku ada yang kesusahan.
0: Dinda paham apa yang Kanda rasakan. Tapi menurut Dinda, ini adalah saat yang tepat untuk meminta bantuan kepada Kanda Pamuncak Rencong Talang.
1: Itu juga yang kupikirkan. Namun berat rasanya meninggalkan negeri ini yang sedang dilanda masalah.
0: Ya sudah, begini saja. Biar aku saja yang pergi ke sana bersama putri kita dan meminta bantuan kepada Kanda Pamuncak Rencong Talang.
1: Berat pula rasanya membiarkan istri secantikmu pergi sendiri.
0: Kanda bisa saja.
2: Singkat cerita, istri Pamuncak Tanjung Seri dan anak perempuannya telah sampai di negeri Pamuncak Rencong Talang. Hari kenduri dan pesta panen pun tiba. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Pamuncak Rencong Talang. Istri Pamuncak Tanjung Seri berjalan di depan. Sementara si bungsu anak Pamuncak Tanjung Seri, karena cantik jelita, dia menjadi pusat perhatian kaum laki-laki. Berjalan di belakang, selalu menunduk malu.
3: Adinda, apa kabar? Kemana saudaraku Pamuncak Tanjung Seri? Kenapa dia tidak datang?
0: Mohon maaf, Kanda. Suamiku, Pamuncak Tanjung Seri, tidak bisa ikut memenuhi undangan Kanda karena ada masalah pelik di negeri kami.
3: Masalah apa itu? Coba ceritakan. Siapa tahu aku bisa membantu.
0: Salah satu daerah di negeri kami mengalami gagal panen yang cukup parah. Sehingga Kanda Tanjung Seri merasa berat hati meninggalkan negeri kami yang sedang dalam masalah.
3: Aku mengerti. Padahal, aku membuat acara ini salah satunya agar kami bertiga bisa berkumpul. Baiklah, aku akan membantu. Dan aku sendiri yang akan pergi ke sana.
0: Terima kasih, Kanda.
3: Ngomong-ngomong, si cantik ini anakmu, Dinda.
0: Iya, sampai lupa. Ini anak bungsu kami, Kanda. Ayo, nak, beri salam sama pamanmu.
3: Luar biasa. Cantik sekali keponakanku yang satu ini. Sini, nak. Jangan malu-malu dengan pamanmu ini.
4: Paman, bisa saja.
3: Ya sudah. Masuklah kalian. Aku sudah menyiapkan kamar untuk kalian. Dan temui keluarga kita yang lain setelah kalian istirahat.

0: Mereka pun menginap di negeri Pamuncak Rencong Talang selama 3 hari, dikarenakan pesta panen tersebut digelar selama 3 hari berturut-turut. Pada malam terakhir, putri bungsu Pamuncak Tanjung Seri memutuskan untuk melihat-lihat pesta perayaan.
1: Bungsu, sudah kau bereskan semua perbekalan kita? Karena besok pagi-pagi sekali, kita harus segera pulang. Paling tidak, sebelum gelap.

Banyak hiburan seperti tari-tarian, lomba ketangkasan, dan tentunya acara perjamuan makan-makan sepuasnya, seperti malam-malam sebelumnya. Ditambah lagi ada pasar malam, si bungsu pun ingin mencari oleh-oleh untuk sang ayah dan kakaknya. Saat sedang melihat-lihat kerajinan tangan masyarakat setempat, si bungsu pun mulai menyadari bahwa ada yang selalu memperhatikannya. Kemanapun dia melangkah, seperti ada sepasang mata yang mengawasi. Sampai akhirnya, dua pasang mata itu saling pandang. Si bungsu pun merasa seperti panas dingin. Entah bagaimana bermula, akhirnya mereka berdua berkenalan. Dan lama-lama semakin akrab mengobrol sampai lupa waktu. Sementara itu, sang ibu pun

0: Sang ibu pun segera mencari keberadaan si bungsu. Meski sudah hampir tengah malam, tapi alun-alun di depan istana Pamuncak Rencong Talang masih ramai. Karena ini adalah malam terakhir, acara baru usai menjelang ayam berkokok. Tak lama berkeliling di alun-alun, akhirnya si ibu menemukan putri bungsunya sedang asik bercengkrama bersama seorang pemuda asing. Meskipun pemuda itu gagah dan terlihat baik-baik, tapi tetap saja dia adalah orang asing. Dan tak elok rasanya seorang anak perempuan masih bersama seorang pemuda sampai larut malam. Ditambah lagi, si bungsu adalah anak dari Pamuncak Tanjung Seri, salah satu penguasa di Kerajaan Tiga Kaum. Sang ibu pun langsung memanggil si bungsu dan menyuruh pulang. Sementara si bungsu yang sedang kasmaran merasa terganggu dan keluarlah sifat berontaknya. Karena malu dengan sang pemuda, si bungsu pun mengacuhkan ibunya.
1: Nak, ayo pulang. Sudah tengah malam. Kita harus pulang besok.
0: Melihat seorang wanita parubaya terus memanggil-manggil gadis di hadapannya, sang pemuda pun menanyakan kepada si bungsu, siapa gerangan wanita itu? Dan si bungsu pun menjawab,
2: sudahlah Kanda, jangan dihiraukan. Dia bukan siapa-siapa, dia hanya pesuruhku.
0: Mendengar perkataan sang anak, si ibu terdiam tercekat, seakan tertelan suatu yang menyakitkan di tenggorokan. Dan perlahan berlinanglah air matanya. Dan seketika ia pun berdoa,
1: Tuhan, aku tidak tahu kesalahan apa yang sudah kulakukan. Aku dan suamiku membesarkan anak-anak kami dengan penuh kasih sayang. Tidak pula kami mencontohkan hal-hal buruk. Ya Tuhan, berikanlah hukuman yang setimpal padanya. Betapa dia telah menyakiti hati ibu yang telah melahirkannya.
0: Dengan langkah lesu dan gontai, si ibu pun berbalik menuju istana. Sementara langit yang tadinya cerah, tiba-tiba ditutupi awan gelap dan petir pun riuh berbunyi. Tak lama kemudian, hujan pun mulai turun. Sementara orang-orang pada berlarian mencari tempat berteduh, termasuk bungsu dan pemuda itu. Sang pemuda itu pun meminta bungsu untuk pulang. Meskipun si bungsu mengatakan wanita paruh baya tadi hanya pesuruhnya, tapi sang pemuda merasa wanita paruh baya tadi bukan pesuruh, melainkan ibu si bungsu. Karena si pemuda melihat pakaian yang dikenakan wanita itu bukanlah pakaian yang biasa yang dipakai oleh pesuruh, melainkan kaum bangsawan. Setelah dibujuk, akhirnya si bungsu pun mau pulang, dan sang pemuda mengantarnya sampai gerbang istana kediaman Pamuncak Rencong Talang.
3: Kanda Rencong Talang, kami pamit dulu. Kami harus segera pulang. Aku takut Kanda Tanjung Seri khawatir kalau kami terlalu lama di perjalanan.
4: Baiklah. Hati-hati di jalan. Sampaikan pada suamimu. Mungkin 2 atau 3 hari lagi aku akan ke sana membawa bantuan untuk rakyat di sana.
3: Ah, Kanda, terima kasih. Kau sungguh baik hati, lagi bijaksana.
4: Hahaha. Bagaimanapun juga, rakyat kalian adalah rakyatku juga. Mereka juga bagian dari Kerajaan Tiga Kaum. Oh iya nak, kau jaga ibumu sampai rumah. Sepertinya kurang sehat.
5: Iya paman, ibu kurang tidur sepertinya. Baiklah, kami pamit pulang paman. Salam sama bibi dan sepupuku.
0: Rombongan negeri Pamuncak Tanjung Seri pun beranjak pulang. Selama perjalanan, si bungsu terus membujuk ibunya yang dari semalam tidak mau berbicara padanya. Bahkan sang ibu malah berjalan lebih cepat. Dikisahkan, ketika rombongan tersebut tiba di daerah antar Pulau Sangkar dan Lolo yang berawa dan berlumpur, apa yang didoakan sang ibu dikabulkan oleh sang pencipta.
5: Ibu, ibu masih marah. Maafkan aku, ibu. Aku tahu aku bersalah.
2: Bu.
5: Aduh, ibu tolong.
0: Tiba-tiba si bungsu terperosok ke dalam lumpur hingga setinggi lutut. Sang ibu yang masih marah mengabaikan anaknya dan menganggap si bungsu sedang berpura-pura. Sementara rombongan mereka jauh tertinggal di belakang dikarenakan perjalanan mereka tersendat akibat lumpur yang cukup dalam di daerah tersebut.
5: Ibu, tolong aku ibu.
1: Aku bukan ibumu, aku hanya pesuruhmu.
5: Ampun ibu, maafkan aku ibu. Tolong aku ibu.
0: Si bungsu terus memanggil-manggil ibunya. Dan setiap ia memanggil sang ibu, ia terhisap semakin dalam. Hingga yang tersisa hanya pergelangan tangan yang terus menggapai-gapai dan beberapa jengkal selendang jambi yang ia kenakan. Sang ibu pun segera berbalik karena suara anaknya tiba-tiba tak terdengar lagi. Begitu melihat telapak tangan si bungsu yang terus menggapai-gapai di permukaan lumpur, si ibu pun segera berlari meraih tangan sang anak.
1: Bungsu, tolong! Tolong anakku! Tolong!
0: Rombongan mereka yang tertinggal jauh di belakang, begitu mendengar teriakan tuan mereka, segera menanggalkan barang bawaan mereka dan berlari mendekat. Sang ibu terus berusaha menarik tangan anak yang gerakannya mulai lemah. Hingga akhirnya, si bungsu terhisap habis ke dalam lumpur. Hanya gelang yang terlepas dari tangan si bungsu dan selendang jambi yang dikenakannya yang tersisa. Si ibu pun menangis sejadi-jadinya.
1: Tidak! Ampuni aku, Tuhan! Kasihanilah aku!
0: Apa mau dikata, hukum Tuhan sudah berlaku. Segala sumpah dan kutukan tidak bisa ditarik lagi. Setelah kejadian itu, negeri itu dinamai oleh penduduknya dengan nama Lempur, yang berasal dari kata lumpur. Sementara itu, gelang milik si bungsu dibuang di sebuah tebat, sehingga tebat tersebut dinamakan Tebat Gelang. Kemudian, selendang jambi dibuang pula ke dalam tebat lainnya, sehingga tebat itu diberi nama Tebat Jambi.

Demikianlah mini legenda asal-usul Negeri Lempur. Ditulis ulang dalam bentuk sandiwara radio dan disutradarai oleh Aga Witarsa. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Angga sebagai Pamuncak Tanjung Seri. Ijul sebagai Pamuncak Rencong Talang. Lis Hayati sebagai istri Pamuncak Tanjung Seri. Nia sebagai si bungsu. Narasi oleh Kurnia Wahyunisari. Penyelia musik Elisa Fitri. Dan teknik montase Irzal Azwar. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: eat. Kok lagu barat semua ya?
3: Surya Malulu.
2: Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari, kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
5: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
6: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
4: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
6: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
4: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
7: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
5: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
8: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
9: Pro 4 FM 99,2 MHz.

Radio Republik Indonesia Jambi mempersembahkan drama mini legenda berjudul Putri Cermin Cina. Naskah dialihbahasakan oleh Sastra Indonesia 2015. Teknik dan montase Irzal Azwara, sutradara Eli Rozali. Pendengar, inilah Putri Cermin Cina.

0: Dulu di daerah Jambi, ada sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Sutan Mambang Matahari. Sutan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Tuan Muda Selat dan seorang anak perempuan bernama Putri Cermin Cina. Tuan Muda Selat adalah seorang pemuda yang berwajah tampan, tapi sifatnya sedikit ceroboh. Sedangkan Putri Cermin Cina adalah seorang putri yang cantik jelita, baik hati dan lemah lembut.
1: Wahai anakku, Tuan Muda Selat dan Putri Cermin Cina, kalian adalah saudara-saudara, sekandung di badan. Hendaknya kalian menjaga satu sama lain, melindungi satu sama lain, serta menghormati satu sama lain. Karena kalian adalah penerus tahtaku kelak.
2: Iya, Ayahanda. Kami akan menjaga satu sama lain, melindungi satu sama lain, serta menghormati satu sama lain, seperti tita Ayahanda kepada kami.
0: Pada suatu hari, datang saudagar muda ke daerah itu. Saudagar muda itu bernama Tuan Muda Senaning, dengan tujuan untuk berdagang.
1: Wahai saudagar muda, Tuan Muda Senaning, banyak pulau telah disinggahi, banyak laut telah diselami. Izinkan saya, Sutan Mambang Matahari, untuk menjamu saudara dengan hidangan istana kami.
3: Daulat Paduka, hamba dengan senang hati menerima ajakan jamuan Paduka.
1: Marilah kita masuk ke dalam untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan.
3: Baik, Paduka.
0: Saat penjamuan makan, Tua Muda Senaning bertemu dengan Putri Cermin Cina. Seketika itu, Tuan Muda Senaning jatuh cinta pada Putri Cermin Cina. Demikian pula, diam-diam Putri Cermin Cina juga menaruh hati pada Tuan Muda Senaning.
3: Aduhai, alangkah cantiknya putri ini. Parasnya membuat jantung hamba berdetak. Mata beningnya, pos wajahnya, semuanya serba lengkap. Membuat hamba terbayang-bayang siang dan malam bagaikan mimpi.
4: Alangkah tampannya pemuda ini. Mata elangnya mampu menyihir hati hamba. Kenapa hamba selalu ingin memandangnya?
0: Namun sebagai seorang gadis, tidak mungkin ia mengutarakan isi hatinya terlebih dahulu. Pada suatu kesempatan, kedua muda-mudi itu sempat bertemu. Kesempatan yang baik itu tidak disia-siakan oleh Tuan Muda Senaning.
3: Putri Cermin Cina, parasmu bagai bunga pagi yang sedang mekar. Bunga yang mekar diterpa embun. Rambut hitammu panjang tergerai bagai bulu merak yang berkembang. Duhai Putri Cermin Cina, sudilah mendengar isi hati hamba.
4: Apakah gerangan tersebut, Tuan Muda?
3: Saat perjamuan makan, perjumpaan pertama hamba terhadap Adinda, hati dan jantung hamba bergejolak dan berdetak tidak karuan. Apakah ini pertanda cinta dariku untuk mewahai Putri Cermin Cina?
4: Ketahuilah, Tuan Muda Senaning, hamba pun merasa demikian terhadap Tuan Muda. Jika seperti itu, maka seperti kata pepatah, telah tumbuhlah bunga-bunga cinta di antara kita.
0: Akhirnya Putri Cermin Cina menyarankan kepada Tuan Muda Senaning untuk menghadap ayahandanya, Sutan Mambang Matahari, untuk melamarnya.
4: Tuan Muda, jikalah benar perasaan kita sama satu sama lain.
3: Iya, Adinda.
4: Maka hendaklah Tuan Muda melamar Adinda kepada ayahanda. Karena sebaik-baik perasaan adalah perasaan suci. Perasaan yang mampu tersampaikan dengan jalur yang baik.
3: Jika memang begitu, bagusnya. Apapun yang Adinda katakan, maka ada baiknya bila Kanda menurutinya.

0: Tidak lama kemudian, Tuan Muda Senaning datang menghadap untuk melamar Putri Cermin Cina, Sultan Mambang Matahari, dengan senang hati menerima lamaran itu. Karena memang Tuan Muda Senaning mempunyai perangai yang baik dan sopan.
1: Daulat Paduka, hamba dengan segala kerendahan hati dan juga kelapangan dada, menghaturkan sujud dan memohon izin untuk melamar Putri Paduka, Putri Cermin Cina.
2: Tuan Muda Senaning, saudagar seberang laut yang terkenal melalui angin lautan. Niat baik Tuan Muda dengan senang hati, saya terima. Putriku satu-satunya, Putri Cermin Cina, memang sudah waktunya untuk kunikahkan dengan seorang pemuda. Dan semesta pun setuju untuk menjodohkan putri tunggalku dengan pemuda sepertimu. Maka, mulai hari ini, kurestui kalian berdua untuk memadu kasih dan mendayung bahtera rumah tangga.
0: Tapi, Sultan Mambang Matahari terpaksa menunda pernikahan Tuan Muda Senaning dengan Putri Cermin Cina selama 3 bulan. Karena Sultan Mambang harus berlayar untuk mencari bekal pesta pernikahan mereka. Sebelum berangkat berlayar, Sultan Mambang berpesan kepada Tuan Muda Selat agar menjaga adiknya dengan baik.
2: Akan tetapi Tuan Muda Senaning, pernikahanmu dengan putriku tidak bisa dilaksanakan segera. Kalian harus bersabar hingga 3 bulan kemudian. Ayahanda harus mencari perbekalan untuk merayakan pesta kalian ini.
1: Baiklah Paduka, hamba akan menuruti perintah Paduka.
3: Baiklah ayahanda, hamba pun setuju.
2: Anakku, Tuan Muda Selat, jagalah baik-baik adikmu semata wayang hingga ayahanda pulang kembali ke istana.
4: Baik ayahanda, hamba akan menjaga adikku, Putri Cermin Cina, dengan segenap jiwa dan raga hamba.
2: Baiklah, aku akan tenang berlayar mencari perbekalan untuk pernikahan Putri Cermin Cina dan Tuan Muda Senaning.
0: Pada suatu hari, selepas keberangkatan Sultan Mambang Matahari, Tuan Muda Senaning dan Tuan Muda Selat asik bermain gasing di halaman istana.
4: Tuan Muda Senaning,
1: yeah.
4: Untuk mengisi waktu luang sebelum matahari terbenam, marilah kita bermain gasing di halaman istana agar semakin tercipta keakraban di antara kita sebelum pernikahan suci yang akan dilaksanakan antara adikku dan dirimu, Tuan Muda.
1: Ya, baiklah, Tuan Muda Selat. Untuk menghilangkan rasa jenuh, ya sekaligus waktu senggang kita manfaatkan untuk mengakrabkan diri. Mari kita bermain gasing.
4: Ide yang bagus, Tuan Muda Senaning. Ayo kita bermain gasing di halaman istana.
1: Baik, Tuan.
0: Mendengar bunyi gasing dan suara tawa dari kakak dan calon suaminya, Putri Cermin Cina yang penasaran menuju jendela kamar untuk mengintip. Tanpa disadari, senyum mengembang di wajahnya. Tak sengaja Tuan Muda Senaning dan Tuan Muda Selat melihat ke arah jendela kamar Putri Cermin Cina dan mendapati sang putri sedang mengintip. Sambil tetap melihat Putri Cermin Cina, Tuan Muda Senaning melepaskan tali gasingnya. Tuan Muda Senaning mengenai gasing Tuan Muda Selat dan menyebabkan gasing tersebut terbang menuju jendela tempat Putri Cermin Cina berada dan mengenai kening sang putri.
3: Aduh, sakit, tolong, tolong, sakit, tolong.
5: Ayo, cepat dekati dia.
6: Astaga, adikku, pelayan, panggilkan tabib dan cepat ke kamar Putri Cermin Cina.
7: Baik, Tuan Muda.
0: Kening Putri Cermin Cina berlumuran darah. Ia pun jatuh ke lantai dan tak sadarkan diri.
6: Wahai adikku Putri Cermin Cina, ayo bangun.
7: Tuan Putri, bangun Tuan Putri.
0: Semua orang panik. Tabib dibantu para nelayan mencoba mengobati dan membangunkan Putri Cermin Cina. Namun takdir berkata lain. Dengan perasaan menyesal, Tabib berkata,
7: ya maaf Tuan Muda, Putri Cermin Cina telah
1: menghembus nafasnya yang terakhir.
0: Semua yang berada di kamar Putri Cermin Cina terkejut dan menangis terisak. Tak terkecuali Tuan Muda Selat dan Tuan Muda Senaning yang berada di sudut kamar itu, dengan perasaan haru dan perasaan bersalah yang berkecamuk, Tuan Muda Senaning berlari meninggalkan ruangan.
1: Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Mengapa ini bisa terjadi? Karena kecerobohanku, Putri Cermin Cina meninggal dunia. Ya Allah, apa yang sudah aku berbuat?
0: Tuan Muda Senaning sangat merasa bersalah atas kematian Putri Cermin Cina, menjadikannya putus asa dan gelap mata. Ia melihat dua tombak bersilang di dinding. Dengan cepat tombak itu ditarik dan ditancapkan ke tanah. Dengan posisi mata, tombak mencuat ke atas. Kemudian Tuan Muda Senaning melompat ke arah mata tombak itu, dan seketika itu mata tombak menembus perutnya hingga punggungnya. Tuan Muda Senaning meninggal untuk menyusul Putri Cermin Cina.
6: Apa yang harus aku lakukan? Ayahanda pasti marah besar mengetahui hal ini. Akibat kecerobohanku, adikku Putri Cermin Cina pun menjadi korban.
0: Di sela kepanikannya, Tuan Muda Selat segera mengumpulkan para warga untuk memakamkan Tuan Muda Senaning dan Putri Cermin Cina.
6: Para wargaku, hari ini adikku tercinta dan calon suaminya berpulang akibat kecerobohanku. Mari kita segerakan memakamkan mereka, sehingga dengan begitu mereka segera bertemu di alam lain.
0: Anak buah Tuan Muda Senaning muncul dan membawa jenazah Tuan Muda Senaning ke kapal untuk kemudian memakamkannya di pulau seberang. Dan dusun tempat jenazah Tuan Muda Senaning dimakamkan diberi nama Dusun Senaning. Sementara itu Putri Cermin Cina dimakamkan di tepi sungai.
6: Gara-gara aku yang ceroboh bermain gasing, adikku sudah tiada sekarang.
7: Tuan Muda, Tuan jangan terus menyalahkan diri.
6: Bagaimana mungkin aku tidak menyalahkan diri? Karena gasingku, aku kehilangan adikku Putri Cermin Cina.
7: Mohon ampun, Tuan Muda. Tapi saya rasa ini memang sudah garis tangan Putri Cermin Cina.
6: Tapi apa kata ayahanda nanti? Aku tidak berani menunjukkan wajahku di depan ayahanda lagi setelah ini. Aku akan pergi dari negeri ini.
7: Tapi Tuan Muda, nanti...
6: Aku harus pergi. Harus!
7: Tuan Muda jangan pergi.
0: Tuan Muda Selat pun pergi meninggalkan negeri bersama pengikut-pengikutnya. Berpindah ke suatu tempat dan membuka perkampungan yang dinamai Kampung Selat. Beberapa hari setelah Tuan Muda Selat pergi, Sultan Mambang Matahari pulang dengan membawa bekal persiapan mewah untuk anak dan calon menantunya.
2: Kenapa negeri ini begitu sepi? Mana anak-anakku dan calon menantuku? Tidakkah mereka tahu bahwa aku telah pulang dengan membawa bekal untuk pesta pernikahan?
5: Ampun Tuan, hamba mohon ampun Tuan.
7: Mohon ampun apa? Apa yang terjadi? Memangnya kenapa?
5: Begini Tuan, Tuan Muda Senaning dan Putri Cermin Cina sudah wafat Tuan.
7: Wafat katamu?
5: Iya Tuan.
7: Anakku dan calon menantuku sudah tiada?
5: Benar Tuan.
7: Tidak mungkin itu. Panggil anakku Tuan Muda Selat sekarang juga. Aku ingin dia menjelaskan kejadian yang sebenarnya.
5: Mohon ampun Tuan. Tuan Muda Selat sudah pergi meninggalkan negeri ini Tuan.
7: Apa katamu? Sudah pergi?
5: Benar Tuan.
7: Pergi katamu? Bagaimana mungkin anakku pergi meninggalkan negerinya sendiri?
0: Pelayan kerajaan pun menjelaskan semuanya kepada Sultan Mambang Matahari. Setelah mengetahui situasi yang terjadi selama dirinya pergi, Sultan Mambang pun sedih.
8: Anakku Putri Cermin Cina sudah wafat. Calon menantuku wafat. Dan aku ditinggal pergi. Satu-satunya anak lelakiku, Tuan Muda Selat. Aku rasa sudah tak ada alasan lagi bagiku untuk menetap di negeri ini. Aku akan pergi dan membuat negeri baru di tempat lain. Dan membiarkan kenangan buruk ini tertinggal di sini. Semoga dengan demikian, aku akan lebih ikhlas menerima takdir yang telah terjadi.
0: Sultan Mambang Matahari pergi meninggalkan negerinya sendiri, diikuti oleh para warga yang setia dan mengabdi padanya. Di negeri yang baru tentunya memulai kehidupan dengan tabah.

Demikian tadi drama mini legenda Putri Cermin Cina dengan para pelaku Sultan Mambang Matahari diperankan oleh Jupri Ghazali, Tuan Muda Selat oleh Ari Fai, Tuan Muda Senani Agus Ridal Ramli, dan Putri Cermin Cina oleh Asti Wulandari. Sampai jumpa.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kuliner Nusantara. Kue dolar. Masakan Nusantara khas Surabaya ini tidak menyerupai uang logam ataupun berhubungan dengan mata uang asing. Namun bentuknya yang bulat dan pipih mungkin menjadi alasan mengapa orang zaman dahulu menyebutnya kue dolar. Rasanya bermacam-macam. Ada yang gurih, renyah dengan ditaburi wijen, ada gurih keju, dan ada juga yang beraroma jahe. Kue dolar juga cukup identik sebagai kue tempo dulu. Usaha kue dolar pertama kali muncul tahun 1936 yang diberi nama Kue Dolar Cap Masin di Surabaya. Kini tokonya bisa ditemukan di Main Hall tahap 1 dan 3 Pasar Atum, dan Anda pun bisa melihat langsung pembuatan kue dolar di sana.

0: Jambi Malam Iko.
1: RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan, sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada. DJ on the mic.

0: apresiasi budaya Jambi.
1: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

permainan tradisional Nusantara. Sahabat budaya, bentengan adalah salah satu permainan tradisional yang ada sejak zaman pasca kemerdekaan. Tidak sekedar untuk bersenang-senang, permainan ini diciptakan dengan bercermin pada perjuangan bangsa Indonesia saat melawan penjajah. Layaknya berada dalam peperangan sungguhan, permainan bentengan ini memiliki dua kelompok yang saling berlawanan. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, dan tugas pemain adalah menyentuh atau merebut benda yang ada di benteng atau markas kelompok lain. Keseruan permainan bentengan ini terjadi saat musuh telah mendekati benteng. Teriakan-teriakan histeris pun pecah mewarnai permainan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...99,2 FM, program 4 RRI Jambi. Malam hari ini di gelaran 22 Juli 2026 ya. Tentunya diapresiasi Budayu Kito dengan tema lagu-lagu Jambi. Silakan aja buat kanti-kanti yang mau ikutan gabung, tentunya di nomor telepon yang sama ya, 0811-6707-9920. Ya, untuk penelpon pertama, halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Ajum.
2: Iya, apa kabarnya Bang Andre?
1: Alhamdulillah, Mang Ajum sehat sekali, Mang.
2: Syukur ya Bang Andre.
1: Iya, ini lagi di mana, Bang?
2: Ini baru nyampe Bang Andre.
1: Dari?
2: Dari Jambi, Bang Andre.
1: Udah di Jambi?
2: Iya, Bang Andre.
1: Wah, alhamdulillah. Bawa oleh-oleh apa kemarin? Ya syukurlah kalau begitu. Ada rencana mau pergi lagi?
2: Belum Bang Andre, masih ada banyak kerjaan di sini Bang Andre.
1: Oh gitu ya, ya oke okay lah. Iya. Malam hari ini kita lagu-lagu Jambi nih, Mang Ajum.
2: Jambi bintang aja Bang Andre. Ombak beruntung aja Bang Andre.
1: Ombak?
2: Ombak beruntung.
1: Beruntun?
2: Geluntung.
1: Geluntung ya?
2: Iya, ombak geluntung.
1: Oke, siap. Mang Ajum nih lagunya buat siapa, Mang?
2: Salamnya buat Mang Andre aja. Selamat berdua sehat selalu ya. Kemudiannya juga buat Bang Rambat, Bang Alimi, sama Tenda dia pun namanya ya. Kemudiannya juga buat Bang Rudi. Kemudian juga buat Bang Amarkan, kemudian juga buat Bang Armi Muda ya, selamat malam juga. Kemudian juga Bang Kadir CS, Bang Andi Cakrawinata, Pak Burahim ya di Kutai Kartanegara, selamat malam.
1: Oke. Okay.
2: Kemudian juga Mbak Iker Pianti, Mbak Pero ya, selamat malam. Dan buat si mamanya aja.
1: Siap.
2: Baik Bang Andre, terima kasih ya atas waktunya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Untuk penelpon pertama di malam hari ini, apresiasi Budayu Kito ya, request lagu Mang Ajum, Ombak Galuntung. Oke, next berikutnya ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Salam juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Solia.
3: Senangan hati kalau dengan Bang Andre nih.
1: Kenapa kok begitu?
3: Iya, senduh-senduh, sayup-sayup.
1: Kenapa suaraku kayak jangkrik gitu ya?
3: Oh, enggak, senang kok.
1: Jadi pas kan kalau dengar suara jangkrik tuh kayak suasananya adem gitu ya?
3: Oh gitu. Ya. Emang adem sekarang kan?
1: Iya sih, nggak panas-panas banget. Hujan ada juga sedikit ya hujannya.
3: Iya sama di Talanggulo hujan dikit-dikit.
1: Oh Talanggulo mah kita satu ini ya, satu wilayah kita masih.
3: Tapi jarak jauh ya.
1: Ya kalau jalan kaki jauh.
3: Kalau naik motor deket.
1: Lumayan deket, gitu Mbak Solia.
3: Gitu ya.
1: Ya ini.
3: Makasih bawa apa lolenya, dodol garut.
1: Ya kita sebagai orang yang kenal jauh gitu ya, kita apa ya berharap Mang Ajum sehat selalu, itu udah oleh-oleh ya. Datang dari mana tadi Dari Bandung pulang ke Jambi dalam keadaan baik, itu sudah oleh-oleh juga sih buat kita gitu ya.
3: Semangat, segar.
1: Iya.
3: Capeknya udah hilang.
1: Betul. Ini Mbak Solia baru ini ya, lagi sibuk-sibuk ini ya, apa? Untuk persiapan besok jualan?
3: Belum, nanti aja. Tadi sudah goreng kerupuk.
1: Iya.
3: Mau mampir ke sini boleh, Bang Andre?
1: Kalau udah dinas malam gini kan pulang jam 12, itu tidurnya sekitar jam 1:30, 2. Nah,
3: malam juga?
1: Ya gak mungkin pulang ke rumah tuh buka pintu langsung brek tidur kan gak bisa. Tuh kan kita ada menghayal-menghayalnya dulu.
3: Menghayal.
1: Iya gitu kan. Itu bangun.
3: Ada nama Andre juga.
1: Di mana?
3: Di dekat kami sini.
1: Oh gitu, tetangga.
3: Iya, tetangga.
1: Oh ya, salam aja dah kalau gitu.
3: Salam aja.
1: Jadi ini lagunya apa nih Mbak Solia?
3: Lagunya minta burung kene-kene aja.
1: Burung?
3: Kene-kene.
1: Burung kene-kene?
3: Iya.
1: Oke, lagu siapa ada ini?
3: Gua Bang Andre, selamat malam. Semoga sehat selalu dengan keluarganya.
1: Amin.
3: Jaga kesehatan juga.
1: Iya.
3: Jangan lupa minum air putih.
1: Sip, aman.
3: Mimpi yang indah.
1: Mimpi yang indah berarti mimpi melihat apa ya? Mimpi lihat bulan ya? Bagus juga. Kayaknya aku tuh kepingin mimpinya lihat sawah gitu yang hijau-hijau. Iya, kepingin.
3: Mana tuh ya sawah?
1: Iya, kepingin lihat yang hijau-hijau gitu loh bangun tidur. Iya. Makanya di rumahku itu sekarang tuh kan semaknya nggak aku terbasin, Mbak.
3: Oh sama, di depan rumahku juga semaknya tuh nggak bisa diterbasin juga.
1: Iya, itu tujuannya ketika bangun tidur kan ngelihat yang hijau-hijau gitu kan. Mulai lepas tengah hari tuh kok agak semak ya rumahku ya.
3: Sama juga tuh.
1: Iya, iya.
3: Oh. Nah, samping akunnya ada sawit. Depan akunnya ada semak bulukar.
1: Iya.
3: Nah, sebelahnya lagi ada pohon jengkol dengan pohon nangka. Nah.
1: Yo, ya udah deh kalau gitu dinikmati aja deh keadaannya ya.
3: Iya betul.
1: Yo, lagunya buat siapa nih Mbak Solia?
3: Buat Mbak Andre, selamat malam juga. Buat Bang Rudi, Bang Ramlan Alimin, Mbak Dia Purnama, Bu Desila, buat apa lagi ya? Butet, Bang Ajum. Buat Bang Ijal, buat kawanku semua di Talanggulo.
1: Iya.
3: Buat apa lagi tuh? Mama Inaya. Buat apa lagi di Gelunggung tuh semua?
1: Iya.
3: Ah, lagunya ditunggu ya Andre, pulangnya hati-hati.
1: Oke, Mbak Solia, makasih ya.
3: Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu penelpon lagi di sesi pertama ini. Silakan buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung. Mungkin punya lagu-lagu andalannya, lagu-lagu Jambi gitu kan. Karena banyak juga sih lagu-lagu Jambi yang menceritakan tentang apapun itu soal Jambi ya. Bisa request langsung aja di 08116707 9920. Halo, selamat malam Bang Putra.
4: Malam kembali, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang. Masih di kebun malam hari ini?
4: Enggak, di rumah.
1: Oh, di rumah. Oke.
4: Lagi kedinginan Bang.
1: Nah, habis main hujan-hujanan apa gimana nih?
4: Enggak, dua hari ini hujan Bang.
1: Deras ya?
4: Lumayan deras sih, cuma sekitar 2 jam Bang.
1: Iya, mendinginkan bumi yang begitu panas ya.
4: Iya, walaupun cuacanya panas, dingin, yang penting kita semua sehat Bang ya.
1: Ah, pastinya lah, itu yang diharapkan kita semua Bang.
4: Iya.
1: Iya. Lagu Jambi apa Bang? Ini anak Jambi asli nih kayaknya nih. Pasti banyak stok lagu-lagu Jambinya ya.
4: Lagu Kajang Mengkuang aja Bang.
1: Kajang Mengkuang?
4: Iya.
1: Kajang Mengkuang ya?
4: Kajang Mengkuang.
1: Oke, lagunya buat siapa Bang?
4: lagunya buatnya yang lagi monitor kompat nih.
1: Iya. Terus.
4: Salamnya buatnya Awang, semoga sehat dan sukses selalu beserta keluarganya bang ya. Terus buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Amar, Bang Armi, beserta pacarnya.
1: Iya.
4: Kak Ajeng, Kak Butet, Kak Pero. Terus buatnya Ayu Anita sebagai teman, mudah-mudahan cepat sehat ya.
1: Oke.
4: Terus buat semuanya aja bang yang lagi monitor, salam kompak dan salam sehat selalu bang ya.
1: Iyo, abang juga sehat-sehat terus ya bang ya.
4: Amin.
1: Sip.
4: Makasih bang atas waktunya bang ya.
1: Oke deh.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ganti-ganti. Kita simak dulu, ini ada 3 lagu yang sudah di request sama Kanti-Kanti ya. Untuk yang pertama lagu Jambi Ombak Galuntung, kemudian selanjutnya akan diikuti oleh Ardi Arka dengan Burung Kenek-Kenek dan Nurhaliza Kajang Mengkuang. Terus pastikan Kanti-Kanti masih bersama kami di program 4 RRI Jambi 99,2 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
1: Iya bu, iya!
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Rompat FM.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat nih, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4, 99,2 FM.
5: Ya, ganti-ganti 51 menit dari formasi 21 malam hari ini tentunya masih diapresiasi budaya kita dengan tema lagu-lagu Jambi ya. Halo, selamat malam.
6: Malam, Bang Andre.
5: Wah, selamat malam. Dengan siapa ini, Bang?
6: Itu nggak ada namanya ya?
5: Nggak ada namanya, Bang. Lupa disimpan. Namanya siapa ini?
6: Pak D. Sarbin.
5: Pak D. Sarbin.
6: Di Lupa Lai.
5: Di Lopa Alai.
6: Ya, ya.
5: Bagaimana suasananya malam hari ini di Lopa Alai?
6: Dua hari hujan terus sempat hujannya.
5: Alhamdulillah kalau begitu Pak D ya.
6: Petirnya ya lumayan.
5: Petirnya lumayan.
6: Iya suaranya tapi.
5: Oh, suaranya. Enggak ada yang kesamber ya?
6: Enggak ada. Jauh-jauh sana mungkin.
5: Iya. Oke. Lagi santai aja malam hari ini Pak D ya.
6: Iya.
5: Kita kan ada temanya nih malam hari ini lagu-lagu Jambi.
6: Iya, ini apa ya?
5: Mau lagu.
6: Bisa minta lagu.
5: Boleh, tapi lagu Jambi Pak D.
6: Kalau apa lagu Caiso ya?
5: Bisa Pak D. Judulnya apa?
6: Apa lagu Caiso?
5: Oh, judulnya Wakocai sih. Undo Wakocai gitu ya?
6: Iya, betul.
5: Ada kabar baru gitu kan?
6: Betul.
5: Iya, ya, sip.
6: Itu kan lagu Jambi.
5: Betul sekali. Pak D sendiri iya. Pendatang atau lahir Jambi, Pak D?
6: Pendatang.
5: Pendatang, udah berapa lama di Jambi nih?
6: Nah, mulai tahun 70.
5: Dari tahun 70?
6: Iya.
5: Wow, udah 50 tahunan juga di sini ya?
6: Iya.
5: Berarti orang Jambi udah nih Pak D nih.
6: Ya, langakar kata orang ini.
5: Udah mengakar. Dari bujangan dulu ya berarti waktu masuk Jambi.
6: Iya.
5: Ikut ini program pemerintah atau?
6: Enggak.
5: Oh.
6: Ya, orang perantauan lah.
5: Perantauan. Oh.
6: Ya,
5: okay.
6: Masuk tuh sama orang terus kecantol.
5: Oh, kecantol cewek Jambi.
6: Iya.
5: Mantap gitu ya. Akhirnya beranak pinak di Jambi ya semua ya.
6: Iya.
5: Oke. Iya deh kalau begitu. Bagaimana Jambi semenjak tahun 70 waktu Pak D masuk ke sini sama tahun 2026 begitu banyak perubahan yang terjadi?
6: Wah, banyak.
5: Banyak ya?
6: Iya.
5: Untuk di Lopak Alai sendiri?
6: Apanya?
5: Perkembangannya bagaimana? Ketika waktu Pak D masuk Jambi langsung di Lopa Alai atau di mana sih?
6: Iya, asalnya dari Tembesi.
5: Oh, pertama masuk Jambi di Tembesi.
6: Iya, mau mencari belajar motong kan? Belajar motong gak cocok ya, terus balik ke Jambi, nah kerja di Mayang.
5: Di Mayang? Nah,
6: Mayang nih.
5: Mayang, iya.
6: Iya, dan dulu belum ada riset, jalannya masih tanah dulu kan.
5: Masih tanah semua ya?
6: Iya. Karena aku kan jalan kaki sampai simpang tiga itu.
5: Oh, berarti dulu tuh seger banget gitu Pak D ya?
6: Iya.
5: Suasananya, makanya tuh orang-orang dulu tuh usianya awet.
6: Amin.
5: Pak D sendiri usianya berapa sekarang?
6: 70 lebih, 52.
5: 52 tahun?
6: Ya, lahirnya.
5: Oh, lahirnya tahun 52?
6: Ya.
5: Oh, udah 70 sekarang ya?
6: Iya, mungkin. Ya, itulah.
5: Mantap, masih sehat. Gigi masih rata ya?
6: Gigi masih.
5: Wah, itu beda sama orang-orang tua sekarang. Usia 40, usia 50 tuh giginya udah pada rontok tuh, Pak De.
6: Kalau aku tidak masih berani makan payek.
5: Oh, gitu. Mungkin kanti-kanti nggak semuanya tahu nih soal payek gitu ya kan?
6: Payek kan keras katanya.
5: Katanya, tapi kan kalau masaknya benar itu kacangnya kan lembut ya. Oke. Oke lah kalau begitu.
6: Salam ya.
5: Boleh Pak De, silakan.
6: Kanggo Bapak Putra Putra Kulubijang.
5: Heeh.
6: Kanggo Bapak Joni WKS, kanggo Bapak Sarpani.
5: Heeh.
6: Kanggo Bapak Semar.
5: Heeh.
6: Bapak Bayo.
5: Iya.
6: Kanggo Bayani Sengeti.
5: Heeh.
6: Kanggo Bayani Lubang Bandung.
5: Heeh.
6: Kanggo Bapak Sapuan di Pematang Gajah.
5: Oke.
6: Okay. Kanggo Bapak Ahmad Bakso.
5: Mm-hmm.
6: Kanggo Bapak Satino,
5: yeah.
6: Bapak Rumelang.
5: Mm-hmm.
6: Kanggo Bunda Akhir.
5: Iya. Yeah.
6: Kanggo Mbak Suliyah.
5: Mm-hmm.
6: Nggak tahu, matur nuwun singgolane.
5: Siap.
6: Di Tarung Gula kan?
5: Iya, yeah, betul.
6: Itu. Matur nuwun singgolane Mbak Suliyah.
5: Iya. Yeah.
6: Mm-hmm. Karo Mbak Najumi.
5: Mm-hmm.
6: Di Sumitra.
5: Iya.
6: Terus Bojang, Pak Ijal.
5: Iya.
6: Pak Tamerin.
5: Mm-hmm.
6: Pak Rizky.
5: Iya.
6: Pak Rosli.
5: Iya.
6: Bu Ajeng.
5: Iya.
6: Amat Waca Aji Purnomo.
5: Oke, Pak D.
6: Karo Pak Supi.
5: Iya.
6: Karo Salian, ya. Kanggo Jalmo, kanggo Wagiman, kanggo Ateng.
5: Ya.
6: Kanggo Pak Ahmad Talang Banjar.
5: Oke.
6: Kalau Pak Ahmad Palmerah. Kanggo kafe lah ya.
5: Oke Pak D.
6: Mas Nun.
5: Sama-sama Pak ya. D. Sarbin. Ya,
6: mudah-mudahan sampean lancar segini.
5: Amin.
6: Dikasih panjang usia.
5: Amin.
6: Nebale hati-hati ya.
5: Iya, terima kasih Pak D.
6: Iya. Ngasih tuwe lah.
5: Iya, dengan kalimat ya. Yang sama ya Pak D ya.
6: Betul, ya. Terima kasih,
5: matur nuwun. Matur nuwun sangat. Oke deh, lagunya ditunggu ya buat Pak Desarbin di Lopa Alay. Request lagunya Wakocha.

0: sehat.
1: Oke, ada pengalaman apa kak ketika naik gunung kak?
0: Indah sekali Indonesia ini ya.
1: Aduh.
0: Alamnya itu indah.
1: Seberapa indah sih?
0: Seindah apalah ya. Pokoknya seindah lah.
1: Bisa kebayang ya di dunia aja gak indah.
0: Bisa kebayangkan kah semuanya.
1: Bisa kebayang kak di dunia aja indah, apalagi kalau di surga ya. Iya kan?
0: Alhamdulillah.
1: Wah luar biasa.
0: Apa ceritanya Andre?
1: Apa? Spanyol?
0: Enggak lagi lah. Enggak, cerita malam ini enggak ada ya temanya ya.
1: Iya temanya lagu-lagu Jambi aja kak. Oh, gitu ya? Ya itu tadi makanya waktu kakak punya pengalaman naik gunung gitu kan. Aku pengen tahu ada kisah-kisah apa sih yang kakak alami. Mungkin ada...
0: Apa Andre?
1: Ya selain tadi tuh pemandangannya indah banget, mungkin ada pengalaman-pengalaman apa ya, seperti pengalaman
0: memetik teh
1: di Kerinci.
0: Iya.
1: Rasanya bagaimana sih? Kelihatannya kan biasa-biasa saja kak ya, tapi bagi sebagian orang ketika berada di tempat secara langsung dan melakukan aktivitas itu ada sesuatu yang berbeda ya kan?
0: Apa itu, semangat sekali ya gitu loh.
1: Senang sekali, seperti ini ya. Seperti apa ya, seperti mungkin bayi baru lahir terus diberi mainan. Seperti itu ya kak ya. Ya kan menemukan hal-hal baru kan ya kan.
0: Enggak juga.
1: Nah, terus gimana rasa senangnya tuh?
0: Kayaknya kayak gini, seandainya seandainya kebun ini punya kakak
1: gitu. Pasti aku udah ongkang-ongkang kaki ini menikmati hasilnya ya. Begitu ya. Aduh.
0: Pelu
1: ya.
0: Iya, batuk ya Allah.
1: Iya, minum obat lah kak ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan.
0: Buatnya ini ya, lagi kompo di rumah Tasya.
1: Siapa tuh?
0: Mama Rizka. Ke rumah Kang Eman.
1: Di mana?
0: Di mana itu rumah Tasya Wati ya? Di ini loh, sini loh.
1: Di mana?
0: Lupa Tasya, di mana kau Tasya?
1: Ya di Jambi lah ya rumahnya ya.
0: Rumahnya di sini loh, dekat kok.
1: RT berapa?
0: Kakak bener gak kumpul ya.
1: Iya iya.
0: Kurang sehat Tasya.
1: Oke kak.
0: Maklum
1: ya. Memang semakin usia bertambah kita harus semakin banyak di rumah. Seperti itu ya kak ya.
0: Iya.
1: Oke deh.
0: Iya betul tuh.
1: Betul, terus
0: lagunya ada kan, Bro?
1: Lagunya Gunung Masurai ada, Kak.
0: Iya. Ganteng tuh penyanyinya.
1: Masa sih?
0: Iya, kayak kue Landre.
1: Aduh, berlebihan banget kamu, Kak. Untung aja aku udah menikah. Kalau belum menikah, aduh. Pasti aku datengin Kakak deh. Minta doa restu. Minta doa restu aku sama kamu, Kak. Oke.
0: Apa Tasya?
1: Yuk Kak, buat siapa lagi?
0: Itu salamnya. Buat semuanya aja. Ya.
1: Oke, Kak.
0: Buat Andre, nanti pulangnya ku hati-hati loh.
1: Iya, makasih.
0: Sama mama yang di rumah ya.
1: Siap.
0: Siap selalu kita ya.
1: Amin, makasih Kak Butet.
0: Makasih Andre ya.
1: Yoi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Malam elok, dengan lagu Jambinya.
1: Wah, pastinya lagunya udah disiapin sama Bunda nih.
2: Ganteng penyiarnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bunda.
2: Pintunya dibuka, Dak.
1: Selalu lah, 24 jam lah.
2: Bagaimana mau masuk kalau udah dibuka pintu, mau ngantar kopi, mau ngantar gorengan, martabak.
1: Hai, tapi semuanya dipaketin dalam bentuk doa ya, Kak ya?
2: Sama doanya, Bang.
1: Iya. Oh, lagi di mana nih, Bunda?
2: Bunda lagi di PH, lagi ada tapping 5 hari.
1: Oh, begitu.
2: Iya, nanti pulang ke Kedemangan hari Sabtunya.
1: Oh, gitu ya. Hitung-hitung tamasya lah ya. Hitung-hitung tamasya lah ke kota gitu ya.
2: Sana sini, Londres, ke mana lah?

0: Iyalah, harus dijalani lah.
1: Yang penting kita sehat dulu, bisa menikmatinya kan.
0: Bener. Apa?
1: Kakak sudah pelagu dah Bunda nih?
0: Dapat, pasti diputerin malam hari ini.
1: Kalau gitu Bunda minta Bujang Bango kan?
0: Bujang Bango?
1: Iya.
0: Nah, malam hari ini kan bukan orang Jambi yang dengerin nih Bunda.
1: Ya, Bunda kan sedatang juga.
0: Iya. Ado yang bertanya mungkin kan biar tahu Bujang Bango ini artinya apa sebenarnya.
1: Masalah itu biar tahu mungkin itu banyak selainnya Ando dak budak itu nabi lolo itu sama kampi-kampinya dak.
0: Oh, Bujang Bango ini arti budak bengak gitu ya.
1: Ya, budak bengak ya gitu nabi lolo istri sama kampinya tuh.
0: Oke.
1: Dalam apa lagunya tuh nak intinya tuh. Ceritanya tuh, nah. Jadi kawan lekuntarnya dia masih di bola bergogok dari situ gitu nama semuanya.
0: Iya.
1: Sebenarnya kita lah nanti ke bulan dia masih di bumi.
0: Iya. Tidak ada perkembangannya Bunda ya.
1: Iya.
0: Itulah. Oke lah kalau kayak gitu nih lagunya okay. Aku siapin.
1: Bunda salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Salamnya terutama buat yang Andrew. Selamat malam, selamat bertugas. Jaga kesehatan terlalu ya.
0: Iya, amin.
1: Ntar pulangnya hati-hati ya.
0: Yui.
1: Terus ada Mas Alimin yang di Kedemangan. Dia masih sendirian tuh di rumah tuh. Ada Rudy Ramelan, Amar Bakun, Priscila, Brutolia, Naila, Fere, Anita, Wak Edun, Rati Usta, Kak Butet, Bang Ijal, Mang Ajung, Mas Yatno, Pak B. Ahmad, Mama Ella, Uni Ayam, Kabur TS, Abdullah, Andi Musin, Andi Cakrawinata, Tengku Abi Anissa, Pak De Sarbin tadi ya?
0: Sarbin ya, Pak De Sarbin ya, di Lopa Alai ya?
1: Iya, di Lopa Alai. Tetap semangat ya Pak De ya. Masih hebat dia ya, 70 tahun masih aktif dia tuh.
0: Iya, giginya masih rata katanya.
1: Iya,
0: hebat ya orang-orang dulu ya.
1: Terus ada Pak De Sabino juga. Cisemar, Cisadewa, Bujang Jembatan Mas, Mbak Li, terus Mbak Supri, pokoknya semuanya lah Mas Andre.
0: Oke.
1: Lagu ditunggu ada kan?
0: Aduh lagunya, tenang deh.
1: Terima kasih banyak, ntar pulangnya hati-hati ya.
0: Yui.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, langsung hilang ya. Oke lah kalau begitu ganti-ganti kita simak dulu ya. Yang pertama ini Ado, Wak Kocai.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
7: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
8: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
9: Pro 4 99,2 FM.

0: 나가려 지가
1: kamu nggak tahu betul
0: jadi
1: biar aku tolong kamu nggak tahu aku
2: mati aku
1: jangan lagi main sama aku aduh sama aku kau

0: Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilakan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Wandi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Iya, ganti-ganti yang baru aja bergabung di sini, tentunya kita masih diapresiasi budaya kita ya dengan tema-tema Jambi, lagu-lagu Jambi. Silakan aja di 0811 670 79920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suaranya kok kecil banget, Fer?
1: Baru bangun.
0: Baru bangun, langsung ingat aku ya? Hah?
1: Iya.
0: Ada mimpi apa?
1: Gak ada, Mas.
0: Gak ada mimpi?
1: Gak ada.
0: Plong-plong aja tidurnya? Iya. Tapi sepertinya sudah jadi rutinitas kamu ya, tidur jam 8, jam 10 bangun gitu ya?
1: Ya ketiduran.
0: Eh tapi kalau ketiduran tuh kan sekali-sekali gitu loh.
1: Enggak tahu. Mungkin pengaruh obat, Mas.
0: Oh, memangnya lagi sakit apa gimana?
1: Ya aku kan sesak nafas.
0: Oh, jadi memang harus rutin.
1: Iya.
0: Obat kimia.
1: Uh-uh.
0: Oh, kenapa nggak pakai obat-obat herbal aja? Hmm. Sudah pernah mencoba? Mungkin apa ya kalau?
1: Cocoknya yang cocok yang ini.
0: Oh, cocok yang itu ya. Tapi jangan lebih-lebih juga ya, lebih-lebih batas bahaya juga ntar.
1: Iya.
0: Sebenarnya kalau kayak asma, itu asma ya sakitnya ya?
1: Ya seperti itu.
0: Itu apa sih yang dia sering munculnya kapan gitu loh? Ketika cuaca panas kah atau dingin kah atau gimana?
1: Ya kadang kalau cuaca terlalu panas tuh sesak napas tuh.
0: Sesak napas. Kalau terlalu dingin juga sesak napas?
1: Enggak. Kalau kena asap tuh sesak napas.
0: Mm-mm.
1: Oh, kalau kecapean itu sesak napas juga.
0: Oh, begitu. Kalau makanan ada pantangan?
1: Enggak ada sih.
0: Enggak ada ya.
1: Makan dia, Mas, pengaruh obat tuh kali.
0: Oh begitu, ya jadi rutinitas ya, jam 8 tidur, jam 10 bangun gitu ya. Terus tidurnya jam berapa lagi ntar nih?
1: Mungkin kadang jam 2 baru bisa tidur lagi.
0: Oh jam 2 tidur, pagi jam 6 udah bangun?
1: Bangun jam 5, tinggal 5.
0: Oke, langsung aktivitas lagi gitu ya?
1: Iya.
0: Oh iya, malam makan lagi nih, ntar malam?
1: Kayaknya enggak lah, kenyang Mas.
0: Oh, enggak biasanya, kalau biasanya gimana? Kalau biasanya?
1: Biasanya sih makan lagi.
0: Iya.
1: Okay. Makan dulu, kan kebobohan juga.
0: Oke. Iyalah.
1: Hari ini mau masak lah nih.
0: Oh, masak lagi.
1: Iya, mau gulai tempoyak ikan nila.
0: Oh, ikan patin lah yang enak.
1: Ada ikan nila di kulkas.
0: Oke deh kalau begitu. Ya, aduh, buat menemani kamu masak malam hari ini, mau lagu apa? Lagu Jambi nih, Fer?
1: Dipuji-puji.
0: Dipuji-puji gitu ya.
1: Yang melo, Mas ya, jangan yang remi.
0: Enggak, ya. Ini dipuji-puji ada Siska Wulan atau Nurdi Abdullah?
1: Yang cewek lah.
0: Yang cewek, oke deh. Salamnya.
1: Ada yang cowok, Mas.
0: Ah, ada nih Nurdi Abdullah.
1: Belum pernah dengar.
0: Ah, mau dengar?
1: Besar lah yang kedua-duanya, Mas.
0: Oh, satu aja, nggak bisa.
1: Ya coba yang cowok, Fer.
0: Oke deh, salamnya buat siapa, Fer?
1: Salamnya buat Mas Yat selalu.
0: Mm-hmm.
1: Untuk pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Buat yang nggak nyenggol lagi, makasih banyak.
0: Mm-hmm.
1: Nggak nyenggol semua, Mas ya.
0: Mm-hmm.
1: Lama-lama.
0: Betul, ntar lama juga.
1: Udah jam 10:30 lewat.
0: Betul sekali.
1: Aku mau lah ngobrol lama-lama.
0: Ah, akunya gak mau kayaknya, ntar dimarahin akunya lagi sama yang lain.
1: Dengan siapa?
0: Gak tahu.
1: Ya lagunya ditunggu, Mas ya.
0: Iya, ditunggu ya, dipuji-puji ya.
1: Lagunya untuk Mas lah.
0: Oke deh, makasih ya.
1: Ajeng buruan masuk.
0: Ayo.
1: Ajeng marah, Mas.
0: Kenapa marah, kenapa?
1: Lagunya yang 1000 kali sayang.
0: 1000 kali sayang ya. Oke.
1: Sibuk aja dia nelpon.
0: Iya.
1: Nanti aku marahin Mas Andre, aku bilang.
0: Oke. Iya deh.
1: Iya. Ya udah, lagunya ditunggu, Mas ya.
0: Baik, Vero, makasih ya.
1: Selalu untuk Mas ya.
0: Yoi.
1: Terima kasih, Mas. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Vero Transito yang sebentar lagi mau masak, katanya mau masak tempoyak ikan nila gitu ya. Coba deh sekali-sekali bikin tempoyak ikan hiu apa ikan paus gitu kan, bisa makan rame-rame ya kan. Next, halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baru bangun ya, Bunda?
2: Enggak.
0: Terus?
2: Ini tadi ada tamu baru pulang.
0: Tamu malam-malam gini siapa? Dukun apa siapa nih?
2: Enggak, itu tadi dulur yang di kampung yang di Sulawesi datang.
0: Oh, kirain kalau sudah mau tengah malam gini biasanya kan tamu-tamu mistis gitu, Bun.
2: Ya, itu dulur yang di Sulawesi datang.
0: Udah lama enggak ketemu apa gimana, Bun?
2: Oh, saban hari ketemu.
0: Oh, saban hari. Oh, main-main aja tadi.
2: Ketemu di kampung Bugis.
0: Oh, jadi Anju. Oh, Bang Anju. Iya, sama
2: jadi
0: istrinya.
2: Jadi kakak Buta Tasyawati itu bunda, anak bunda.
0: Oh, begitu. Ini ada yang WA nih. Apa nih katanya tadi? Oh, ini di rumah di Cempaka Putih, rumah Tasyawati katanya. Oh, iya.
2: Kan rumah anak-anak garis Tasya. Kakak Buta sama garis Tasyawati.
0: Iya deh, kalau begitu. Bun,
2: Nun.
0: Lagunya apa, Bun? Lagu Jambi.
2: Ada Re-Re Kundo, dak?
0: Re?
2: Re-Re Kundo, lagu Kerinci.
0: Lagu Kerinci, Re-Re Kundo, ya. Sebentar aku cek dulu ya, Bun, ya. Re-Re Bundo. Re-Re
2: Kundo.
0: Kundo. Menceritakan tentang apa nih lagu ini?
2: Apa ya, kemarin dengan itu ya, lupa pula.
0: Re-Re Kundo, aduh, Bunda. Aduh,
2: kan?
0: Aduh, lagunya udah siap.
2: Pokoknya salah ada yang baru langsung ngudang gas.
0: Nah, iya memang harus begitu. Kita harus menggali lagu-lagu daerah kita. Jangan itu-itu baik, ya, Bunda?
2: Raya-raya ala kan banyak dari Kerinci.
0: Ya, gak apa-apa juga lagu Kerinci.
2: Tapi salah satunya belum ada di putarnya.
0: Apa tuh?
2: Lagu dari Kerinci, Talak Satu.
0: Talak Satu? Macam mana lagunya kita tukar beda, dosa Re-Re Kundo malam ini Talak Satu beda.
2: Re-Re Kundo beda. Talak Satunya besok lagi,
0: boleh buat ganti-ganti di explore juga ya, dicari-cari nih lagu-lagu apa yang belum pernah diputar di perempat gitu loh, oke?
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa, Bun?
2: Salamnya untuk Galo-Galo bela.
0: Iya.
2: Dadalu juga.
0: Betul.
2: Karena lagi masuk peraduan ini sudah bobo yang segini sih harusnya.
0: Oh, gitu ya.
2: Berhubung kan tak mungkin kan?
0: Tak mungkin apa nih?
2: Tak mungkin kan ditinggal tidur kamu dateng kan?
0: Oh iya, betul juga sih. Terus?
2: Makasih Andre, yo. Saya selalu yo.
0: Oke. Okay.
2: Pulangnya lihat kiri kanan, depan jangan nengok belakang.
0: Iya.
2: Kalau nggak nengok ke kanan kiri bahaya juga nengok ke depan. Bekerja ada dari kanan dari kiri, betul katanya.
0: Biasanya kalau yang dari sebelah kanan, sebelah kiri itu biasanya fan-fan gitu lah.
2: Kalau jangan yang ke belakang ya, bawa motor ya.
0: Kalau yang di belakang biasanya tuh apa ya, tukang kredit biasa kalau yang dari belakang tuh, Bun, ngejar gitu, Bun.
2: Maka jangan yang ke belakang.
0: Nah iya, itu dia, langsung lari lah gitu, langsung kabur.
2: Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, selanjutnya ada Bang Andi. Halo Bang.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang Andre.
0: Waalaikumsalam. Nah ini yang aku tunggu-tunggu nih. Ini apa kabar Bang Andi?
1: Hai, temenung.
0: Temenung ya?
1: Temenung habis stres.
0: Ah, hai. Jangan stres-stres Bang.
1: Iya.
0: Karena kan kita sudah tahu ya apa akibatnya kalau kita menang atau kalau kita kalah gitu kan.
1: Sudah resiko.
0: Iya. Nah, jadi ini kekalahan yang keberapa kali ini, Bang?
1: Oh, seri.
0: Hah? Ya, yang 2022?
1: 2022 kita menang rebound.
0: Oh, menang ya, rebound ya.
1: Ya, kali ini jack.
0: Waduh.
1: Kekalahan dengan dia masih menang. Hitung harga masih menang.
0: Kalau hitung harga masih menang, betul. Menang, ya. Jadi untuk apa ya? Mengurangi rasa kecewa malam itu ngapain, Bang? Pulangnya, Bang? Tidur lah.
1: Nongkrong dulu ke kafe. Karaokean dulu.
0: Aduh, aku malam itu langsung ingat wajah Bang Andi. Waduh, Bang Andi kalah nih aku bilang. Ya, lu. Ya, tapi ya namanya resiko harus kita ambil gitu ya, kan, Bang.
1: Permainan, ada menang ada kalah.
0: Baguslah kalau memahami hal itu.
1: Tapi saya kesal dapat kartu merah itu.
0: Tapi kasar, Bang, memang, Bang.
1: Iya, dapat kartu merah.
0: Iya, memang kasar sih.
1: Itulah kalah satu tapi tipis lah kalahnya. Tapi buruk sekali main Argentina malam itu.
0: Iya, shot on goal-nya saja nol.
1: Iya.
0: Terus bola, ball position banyak di Spanyol.
1: Iya, buruk sekali mainnya.
0: Iya, memang sih. Dan tebakanku benar, 1-0, Bang. Mantep ya. 1-0.
1: Nonaku di Ternate ngoceh-ngoceh.
0: Seharusnya jangan ngoceh tuh, Nona. Harus berdoa semoga...
1: Aku janji, kalau dapat aku terbang besok, aku bilang.
0: Iya.
1: Tahu-tahunya apa...
0: Batal ya. Ya harusnya Nona harus berdoa semoga Bang Andi ke depan ini rezekinya makin lancar gitu, Bang, ya. Iya kan, Bang?
1: Iyalah. Aku kesal Bang Andre ya.
0: Iya.
1: Waktu kalah itu kan aku kan naik mobil itu lah waktu pergi itu kan. Di rumah dinas gubernur. Naik mobil itulah. Mobil yang kutaruh kan itu.
0: Iya. Pulangnya?
1: Pulangnya kan mobil itu tinggal aku kalah. Satu pun kawan nggak ada yang ngajak aku pulang.
0: Oh iya, mereka happy akhirnya dengan.
1: Akhirnya aku naik Grab.
0: Aduh.
1: Betul.
0: Aduh. Ya mungkin pada dia, Bang, mungkin pada saat itu Abang kesal, tapi beberapa waktu ke depan mungkin Abang akan tertawa mengingat peristiwa itu.
1: Iya. Kapan dia balik naik mobil? Duluan bos. Duluan bos. Aduh.
0: Oh, tidak ada yang menawar. Mungkin mereka mereka tahu Abang taruhan.
1: Tahu mobil dipajang kedua-dua di situ. BH aku ya. BH aku tuh BH 1 ACW.
0: Ya.
1: Ah.
0: Aduh.
1: BH aku tuh BH 1 ACW.
0: Iya. Terus Bang, sekarang perasaan gimana? Masih ada rasa kecewa?
1: Cuman waktu datang ke loket tuh karyawan ini biasanya tidak grogi dia aku datang. Ini grogi dia kerja secara singkah.
0: Ini pasti takut ngefek.
1: Aku kalah takut dia aku marah-marah kan.
0: Iya, ada efeknya lah Hinta ya.
1: Iya, jadi aku lihat nih orang ini biasanya udah kerja begini beres. Aku ada di sini kayak grogi kan. Udah pulang lah aku bilang.
0: Aduh. Tapi tidur sudah bisa nyenyak ya.
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Yang penting sehat aja, Bang. Tenang aja, Bang. Rezeki bisa kita cari lagi, Bang, ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: BH 1 ACW itu BH 1 itu BHI.
0: Iya.
1: Nah, Batang Hari Indah.
0: Iya. Jadi lawan kita orang mana nih?
1: Bos Yosi.
0: Oh, enggak tahu aku, Bang.
1: Travel Jambi Palembang.
0: Oh, Jambi Palembang ya. Oke.
1: Iya.
0: Ya, sudahlah. Udahlah Bang, kalau begitu lupakan saja. Oke, Bang ya.
1: Lupakan.
0: Iya. Diingat-ingat juga sakit ya, Bang ya.
1: Sakit.
0: Ah, iya, okelah. Lagunya apa, Bang? Malam hari ini, Bang?
1: Saya minta mutiara berkesan.
0: Mutiara berkesan. Oke, buat ya, siapa bang salamnya?
1: Ya, salamnya buat nonaku yang lagi bobo. Selamat bobo sayang. Semoga selalu di sana. Panjang umur rezeki. Doain kakak.
0: Ya.
1: Bangkit kembali.
0: Pasti, pasti.
1: Mungkin Natalan nanti terbang sana. Siap. Buat tahun baru.
0: Oke, siap. Baik, baik bang.
1: Terus buatnya Pero, Cinta, Tina, Ajeng, Gunawati, Bunda Sina Budi, Kak Anita, Bunda Nadia dan Adiminya, Bang Yuli.
0: Iya.
1: Ya, buat semua saja dari A sampai Z, dirangkul dari Bang Andre, salam sehat, salam bahagia.
0: Oke.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau begitu, ganti-ganti kita simak dulu ini ya. Ada lagu pertama kita puterin dulu. Lagu Kerinci nih, Re Kundo.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedi Budaya ke Indonesia.

0: serious.
1: Wah, dia online lagi nih.
2: Asik.
1: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
3: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
2: Anak kita, Pak. Anak kita.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku, Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Ganti-ganti masih bersama kami di Pro 4 RRI Jambi.

0: Mak, aku nak berangkat dulu ya.
1: Tunggu dulu, El. Oi, El. Kau kok main pergi-pergi, be? Pendoko kau dibawa, lagi kok hari hujan.
0: Abah, banyak emak.
1: Tidaklah, Hale. Masuk dalam jok motor kau tu.
0: Gegalo nak dibawa. Ada jas hujan, payung, jaket, obat-obatan, kantong asoy. Mak.
2: Ada baiknya kita menyiapkan barang-barang penting dalam menghadapi musim penghujan.
3: Woi, punya mata nggak lo?
4: Ini mata ini.
3: Makanya, lihat-lihat dong.
5: 5 minutes later.
3: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
6: A few inches later.
3: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
3: Wah, dasar lo.
7: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
3: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
3: Aduh, habis bensin lagi nih.
6: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
3: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
3: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
7: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Ada beberapa versi asal-usul nama Jambi. Dahulu, pinggiran Sungai Batanghari dikuasai oleh seorang ratu bernama Putri Pinang Masak. Wilayah pinggiran sungai ini masih memiliki keterikatan dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa, sehingga pengaruh bahasa Jawa juga masih sangat kuat. Jambi dalam bahasa Jawa berarti pinang, dan lambat laun sebutan Jambi berubah menjadi Jambi hingga saat ini.

0: Sebaiknya kamu tahu. Kebiasaan merokok setelah makan, bahayanya sama seperti mengkonsumsi 10 batang rokok sekaligus. Menurut para ahli, hampir 90% orang merokok setelah makan. Alasannya beragam, mulai membuat tubuh serta pikiran santai, sampai membantu pencernaan lebih baik. Padahal, merokok setelah makan punya efek bahaya yang lebih dahsyat dari biasanya. Kebiasaan yang dianggap lazim itu bisa meningkatkan risiko radang paru-paru dan tenggorokan, serta memicu kanker di perut.
1: Cintaku

0: The new mobile application RRI Playgo.
1: Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo.
0: Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo. Play. Enjoy.
2: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
3: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
2: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,2 MHz dan melalui RRI Digital. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Ganti-ganti selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amala bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar di pagi yang berbahagia, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak ternilai harganya, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagai hamba Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar religi pagi yang berbahagia, adapun tema pengajian kita pada religi pada pagi hari ini adalah fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari. Akidah ialah suatu bentuk pengakuan ataupun persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan dan kepercayaan bahwa ada suatu zat yang esa, yang maha kuasa, yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Dalam pengertian lain, akidah ialah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi sesuatu keyakinan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan ketimbangan. Pendengar religi pagi yang berbahagia, adapun tujuan akidah ialah pertama untuk mengikhlaskan niat, dan hanya kepada Allah lah satu-satunya kita beribadah dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian untuk ketenangan jiwa dan pikiran, karena akidah akan menghubungkan seorang muslim dengan penciptanya dan selalu rela Allah sebagai Tuhannya. Kemudian meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermuamalah dengan orang lain. Kemudian meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Adapun fungsi akidah dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama sebagai fondasi untuk mendirikan bangunan Islam, yang kedua merupakan awal dari akhlak yang mulia. Jiwa seseorang memiliki akidah yang baik atau kuat, pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib. Memiliki akhlak yang mulia dan bermuamalah dengan baik. Kemudian, semua ibadah yang kita lakukan tanpa adanya landasan akidah yang baik, maka ibadah kita tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran akidah dalam kehidupan ialah di antaranya adalah misi pertama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يسقط عليك الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Kemudian manusia diciptakan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasannya adalah berpegang kepada akidah yang benar dan merupakan kewajiban manusia seorang seumur hidup. Akidah merupakan akhir kewajiban seseorang sebelum meninggal dunia. Kemudian akidah yang benar mampu menciptakan generasi yang baik. Kemudian yang terakhir, kebutuhan manusia akan akidah yang benar melebihi dari yang lainnya, karena dia merupakan sumber kehidupan yang akan mendatangkan ketenangan dan kenikmatan hati. Kali inilah sebelum ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Pahalanya berlipat ganda sampai 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.

Kekayaan Allah tak habis meski siang, malam diberikan pada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

Selamat pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Satgas Karhutla Provinsi Jambi komitmen menghadapi puncak kemarau. Pelaksanaan harian Komandan Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan juga Lahan atau Satgas Karhutla Provinsi Jambi sekaligus Danrem 42 atau Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin menegaskan komitmen penuh Satgas dalam memitigasi potensi bencana karhutla menghadapi puncak musim kemarau 2026. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara program Jambi Bicara bertajuk Lawan Karhutla dengan Aksi Nyata. Dalam keterangan, Brigjen TNI Nyamin didampingi Taufik Kurahman, Ketua Komda Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Provinsi Jambi, menyampaikan bahwa Satuan Tugas Karhutla Provinsi Jambi telah bergerak aktif melalui langkah antisipasi sejak April 2026. Melalui rapat koordinasi lintas instansi dilanjutkan dengan operasi modifikasi cuaca yang diinisiasi bersama sektor swasta dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Langkah ini krusial mengingat data pertengahan Juli 2026 mencatat luas lahan terbakar di Jambi telah mencapai 157,54 hektar guna mencegah meluasnya dampak karhutla terhadap ekosistem, kesehatan dan juga perekonomian warga. Satgas mengedepankan tindak preventif dan pemadam cepat. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko. Satgas Karhutla Provinsi Jambi komitmen menghadapi puncak kemarau. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

Sejarah awal mula berdirinya RRI Jambi. Ketika itu keamanan Jambi sangat rawan. Di tengah situasi kondisi Republik Indonesia yang tidak aman, tahun 1957 lahirlah siaran radio, sehingga penguasa keamanan butuh menyampaikan informasi yang cepat. Pemberontakan yang dilakukan oleh Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang berpusat di Sumatera Barat sudah masuk di wilayah Jambi. Satu-satunya pilihan agar informasi tersebar luaskan dan cepat adalah radio. Penguasa perang akhirnya membuat hubungan elektronik yang dapat menjangkau wilayah keresidenan, meliputi Batanghari, Jambi, Merangin, dan Kerinci. Masyarakat Jambi dikala itu sangat membutuhkan informasi tentang situasi yang terjadi, khususnya wilayah Sumatera. Hal ini membuat para petugas radio Jambi yang merasakan cemas dan waspada karena situasi keamanan serta status darurat. Petugas radio Jambi diantaranya Rosdan Tayyib, Siti Nurmala, Zalni AS, Khatib Barmawi, Nurlina, A. Razak, Ismail, Saleh Basar, M. Basir Manan, M.T. Fahrudin, dan Raden Yantik. Radio Jambi mengudara hanya 2 jam sehari, mulai siaran jam 18 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat, karena sudah dianggap larut malam, sebab penduduk kota Jambi dikala itu sudah banyak yang tidur. Di samping masih sepi, juga belum ada tempat-tempat hiburan. Pimpinan redaksi Radio Jambi saat itu Asri Rasid, sedangkan kantor redaksi Radio Jambi berlokasi di kawasan Kampung Enclek yang sekarang komplek pertokoan Matahari dan Mandala. Sedangkan studio penyiaran informasi Radio Jambi berlokasi di daerah Ancol, tepatnya di belakang kantor pos, samping kantor Brimob. Pemancar yang digunakan saat itu adalah PTT, Pos Telepon dan Telegraf. Penanggung jawab keamanan studio adalah Letnan 2 Samsudin Uban, yang kini namanya diabadikan sebagai nama jalan di kawasan Teho. Tanggal 5 Januari 1957, Kongres Pemuda Daerah mendesak kepada BKRD atau Badan Kongres Rakyat Jambi, kiranya memproklamirkan secara de facto Provinsi Jambi dan memutuskan hubungan dengan Provinsi Sumatera Tengah. Desakan ini disiarkan langsung oleh Radio Jambi. Tahun 1958 terjadi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang bergejolak di Sumatera Tengah, dipimpin oleh Ahmad Hussein

Berpengaruh besar terhadap Provinsi Jambi yang baru saja melepaskan diri dari Sumatera Tengah. Radio Jambi berperan penting membantu pemerintah menyiarkan informasi pergerakan PRRI yang ada di wilayah keresidenan. Badan Persiapan Radio atau Dewan Radio yang dipimpin Asri Rasid mengusulkan ke pemerintah pusat agar segera adanya RRI di Jambi. Tanggal 24 Agustus 1959 dikeluarkan SK Menteri Penerangan tentang berdirinya RRI Jambi. Wali Kota Jambi kala itu Raden Sudarsono meminjamkan satu unit bangunan di Jalan Sultan Agung kawasan Murni untuk digunakan kepentingan negara. Maka pada tanggal 17 Januari 1960 RRI Jambi resmi mengudara.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Jambi, bekerja di udara pada gelombang SW120. Mengantarkan siarannya untuk hari ini, Kamis 11 September 1960. Bersama saya, Samsul Muin Harahap. Saudara, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.
1: Pemancar yang digunakan saat itu berkekuatan 1 kilowatt, gelombang 120 meter. Meskipun peralatan masih serba sederhana, namun RRI Jambi telah berperan penting pada pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan para penyiar yang handal saat itu, antara lain Sulaini Majid, Jas Budaya, Rohaya, Alinus, Samsul Muin Harahap, dan Aceng. Tahun 1961, Gubernur Jambi Yusuf Singedikane memerintahkan Wali Kota Jambi Raden Sudarsono untuk mencarikan tempat pemancar RRI yang aman. Maka Wali Kota Sudarsono memilikan lahan seluas 1 hektar untuk digunakan kepentingan negara, berlokasi samping asrama tentara, Jalan Urip Sumoharjo, kawasan Sipin. Saat itu RRI Jambi membangun gedung pemancar dan diresmikan pada tanggal 24 April 1963 oleh Menteri Penerangan Profesor Dr. Haji Ruslan Abdul Ghani. Pada tahun 1964, Kepala RRI Jambi Muhammad Nurdin Supomo mendatangkan pemancar yang lebih besar berkekuatan 7,5 kW merek FCA buatan Amerika, sehingga daya pancar siaran RRI Jambi sudah dapat terjangkau hingga ke pelosok pedesaan, sehingga membantu pemerintah Provinsi Jambi untuk menyebarluaskan berbagai informasi. Bahkan siaran RRI Jambi didengar sebagian negara Asia Tenggara hingga benua Eropa. Ketika terjadi konfrontasi dengan negara Malaya, sekarang Malaysia, RRI Jambi telah meracik acara Muhibah Tanah Melayu dan Genta Suara dari Langit. Pada bulan September 1965, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal dengan pengkhianatan G30 SPKI di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. RRI Jambi telah mengambil bagian dan turut serta dalam memberikan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat mengenai situasi musibah yang menimpa bangsa Indonesia. Tahun 1975, RRI Jambi menempati gedung baru dengan lahan seluas 1 hektar berlokasi di Jalan Ahmad Yani, kawasan Telanepura, Kota Jambi. Tahun 1978, RRI Jambi memindahkan pemancar keluar kota, tepatnya di Mendalo, di lahan 10 hektar, membangun gedung pemancar dan membangun 4 unit rumah dinas yang sekaligus diresmikan oleh Menteri Radius Prawiro pada tanggal 20 April 1978. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi membangun gedung auditorium dengan fasilitas yang memadai serta kapasitas 400 tempat duduk yang diresmikan oleh Menteri Penerangan Harmoko pada tanggal 1 April 1984. Sekaligus peresmian operasional siaran RRI Jambi 24 jam non-stop. Tahun 1987, RRI Jambi membangun studio rekaman dan studio penyiaran. Tahun 2013, RRI Jambi dipercaya sebagai tuan rumah Jambore Siaran Nasional Jamsinas yang dihadiri sekitar 1000 insan radio dari seluruh stasiun RRI se-Indonesia, sekaligus penandatanganan stasiun produksi RRI Sungai Penuh Kerinci oleh Wali Kota AJB dengan Direktur Utama RRI Dr. Randa Rosharita Niken Widyastuti, disaksikan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Menko Kesra Agung Laksono, dan Menpora Roy Suryo pada tanggal 24 April 2013 di panggung kehormatan pada pembukaan Jamsinas. Selamat datang di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia yang terus memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat di semua bidang pelayanan. Di era teknologi digitalisasi saat ini, radio menjadi tantangan tersendiri. Menjamurnya berbagai aplikasi lewat internet tak terbendung lagi. Seiring perjalanan waktu, RRI Jambi berkompetisi dengan pengembangan teknologi saat ini. RRI konsisten memberikan layanan terbaik, mendengarkan radio di multiplatform, terestrial, berbasis Android, RRI Digital. RRI Jambi memiliki 3 program siaran yang terus bersinergi selama 19 jam menyapa publik. Dengan memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perikat sosial, serta melestarikan budaya bangsa. Suara RRI, suara bangsa, media paling efektif, satu suara berjuta telinga.

Ya, selamat pagi Kak Tikanti, dimanapun Kak Tikanti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Pagi Iko. Tentunya akan hadir sederetan informasi yang akan memberikan informasi dan pengetahuan untuk kita semua Kak Tikanti ya. Dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Dan di Jambi Pagi Iko, Kak Tikanti apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu, kegiatannya lancar hari ini, tidak ada hambatan apapun di hari Kamis yang sangat manis ini ya. Tentunya hadir informasi mengenai kegiatan Pojok Berkah TPPKK Provinsi Jambi. Ini bekerjasama dengan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi yang digelar di Sekretariat TPPKK Provinsi Jambi, Jalan Maijen HMJ Singke Dekane, Telanipura, Kota Jambi. Dan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi, Sapri Mail Harahap, menyampaikan bahwa Poltekkes Kemenkes Jambi ini siap mendukung berbagai program pemerintah daerah, khususnya TPPKK Provinsi Jambi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gizi. Ya, Kati-kati Sapri Mail ini mengatakan bahwa penyediaan sarapan bergizi merupakan salah satu langkah sederhana namun memiliki dampak besar terhadap kesehatan dan produktivitas masyarakat. Tentunya Kati-kati kegiatan Pojok Berkah ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Masyarakat yang hadir menikmati sarapan bergizi yang telah disediakan sembari memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan, memenuhi kebutuhan gizi keluarga dan juga serta menerapkan pola hidup bersih dan juga sehat. Ya, tentunya Kati-kati program Pojok Berkah TPPKK Provinsi Jambi diharapkan terus menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dunia usaha, dan juga berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya keluarga sehat, mandiri, dan juga sejahtera di Provinsi Jambi.

Iya, ketika tiba beralih ke informasi lainnya, kali ini nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Rabu kemarin 22 Juli 2026. Mengacu data Bloomberg, pukul 9.10 waktu Indonesia Barat, rupiah ini dibuka turun 0.23% ke posisi 17.930 per dolar Amerika Serikat. Sehari sebelumnya, ketika nanti rupiah ini ditutup naik 0.33% ke posisi 17.888 per dolar Amerika Serikat. Para analisis berpendapat pergerakan rupiah ini akan tergantung dari hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Ya, ganti-ganti kata analisis pasar uang dari Do Financial, Lukman Leong ini mengatakan bahwa tensi geopolitik yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia juga mendongkrak kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Dan Lukman memperkirakan rupiah melemah terbatas karena investor mengantisipasi kenaikan Bank Indonesia rating. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia ini kemungkinan akan memutuskan kenaikan kembali suku bunga acuan sebesar 25 BPS.

Tentunya ketika di ekonom Ases Kuritas Ruli Arya Wisnu Broto mengatakan hal serupa ketika di bahwa rupiah ini masih sangat bergantung pada sinyal kebijakan yang keluar dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Menurut Ruli, penguatan rupiah ini sebelumnya di bawah level 17.900 per dolar dan dipengaruhi oleh sikap pasar yang wait and see, yaitu mereka berekspektasi terhadap kebijakan Bank Indonesia yang tetap berhati-hati serta masuknya aliran dana asing. Ya, tentunya itulah informasi di pagi hari ini. Kanti-kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya dan tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Mencintai kesenian dan kebudayaan, menjaga dan melestarikannya menjadi warisan nenek moyang kita, agar anak cucu kita kelak dapat selalu melihat dan merasakan betapa hebat warisan kebudayaan Indonesia. Jangan sampai warisan kebudayaan tersebut hilang, termakan waktu. Satu hal yang harus kita jaga bersama, yaitu jangan sampai kesenian budaya asli Indonesia direbut oleh bangsa lain. Budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Tentu saja, apabila budaya daerah berdiri dengan kokoh, pasti budaya nasional juga akan sama kokohnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, buang sampah sembarangan.
1: Ih, suka-suka aku dong. Lagian sampah cuma satu botol. Kalau bukan aku yang ngotorin di tempat, petugas kebersihan ngapain?
2: Kadang masih banyak orang yang kurang sadar akan dampak membuang sampah sembarangan. Padahal mereka udah sering lihat akibat dari buang sampah sembarangan seperti banjir. Seandainya semua orang punya kesadaran buang sampah pada tempatnya, pasti bumi ini akan lebih baik dan lebih bersih.
3: Kesadaran membuang sampah pada tempatnya datang dari diri sendiri, bukan dari orang lain.
4: Jambi Pagi Iko.

0: Tari topeng adalah tarian yang penarinya mengenakan topeng. Topeng telah ada di dunia sejak zaman prasejarah. Secara luas digunakan dalam tari yang menjadi bagian dari upacara adat atau penceritaan kembali cerita-cerita kuno dari para leluhur. Diyakini bahwa topeng berkaitan erat dengan roh-roh leluhur yang dianggap sebagai interpretasi dewa-dewa. Pada beberapa suku, topeng masih menghiasi berbagai kegiatan seni dan adat sehari-hari. Cerita klasik Ramayana dan cerita Panji yang berkembang sejak ratusan tahun lalu menjadi inspirasi utama dalam penciptaan topeng di Jawa. Topeng-topeng di Jawa dibuat untuk pementasan sedratari yang menceritakan kisah-kisah klasik tersebut. Tari topeng dapat merujuk kepada beberapa bentuk kesenian seperti tari topeng Dayak, tari topeng Bali, tari topeng Cirebon, tari topeng Malang, tari topeng Reog, dan tari topeng Ireng.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Kabar Hari Iko.

Selamat pagi Kanti-kanti dimanapun Kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Hadapi kemarau, pemerintah Kabupaten Batanghari optimalkan sumur bor dan irigasi perpompaan. Menghadapi ancaman kekeringan pada sektor pertanian, pemerintah Kabupaten Batanghari terus mengoptimalkan sarana pendukung pengairan seperti sumur bor dan irigasi perpompaan. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Farizal, mengatakan keberadaan fasilitas sumber air tersebut menjadi salah satu langkah mitigasi agar petani tetap dapat melakukan aktivitas pertanian. Selain mengandalkan infrastruktur pengairan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan juga melibatkan penyuluh pertanian lapangan untuk melakukan pendampingan kepada petani. Farizal menyebutkan bahwa Kabupaten Batanghari saat ini mendukung ataupun didukung oleh 103 penyuluh pertanian lapangan atau PPL yang membantu petani dalam menjaga produksi tanaman pangan maupun hortikultura. Kati-kati adalah kabar hari Iko. Hadapi kemarau, pemerintah Kabupaten Batanghari optimalkan sumur bor dan irigasi perpompaan. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id.